0: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila no.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak lu signal.
1: Signal lu.
0: Tangan lu melok-melok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Ah, nak cemera apa? Lepas ya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini lah betul.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Hari itu kita nak berkongsi dengan kita macam mana cara nak memastikan daging kekal segar. Jangan basuh daging mentah sebelum disimpan. Sebaliknya, lap kering dan potong kepada saiz sekali masak. Bungkus dengan kemas di dalam bekas kedap udara atau big ziplock dan terus simpan di bahagian sejuk beku ataupun freezer untuk tahan lebih lama. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk mengekalkan kesegaran daging. 1. Jangan basuh daging. Membasuh daging mentah menggalakkan pembiakan bakteria dan membuatkannya cepat rosak serta berbau. 2. Potong mengikut saiz hidangan. Potong daging kepada bahagian yang kecil mengikut keperluan untuk sekali masak. Ini mengelakkan anda daripada mengeluarkan dan membekukan semula lebihan daging yang boleh menjejaskan kualiti serta kesegarannya. 3. Kaedah pembungkusan. Bekas kedap udara atau bag ziplock. Pastikan semua udara dikeluarkan sepenuhnya dari dalam bag sebelum ditutup. Udara yang terperangkap boleh menyebabkan freezer burn, tekstur daging rosak akibat frost. Dan akhir sekali, kaedah penyimpanan. Simpan dalam peti sejuk ataupun chiller sesuai untuk daging yang ingin dimasak dalam tempoh 1 hingga 3 hari. Sejuk beku freezer sesuai untuk simpanan jangka masa panjang boleh bertahan sehingga beberapa bulan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
4: Untuk Lieben, Klausen, Globen.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang bagi itu. Semoga kita orang happy-happy selalu. Gembira-gembira selalu.
4: Ya, gembira. Yang si happy, kena paksakan diri juga nak.
3: Betul.
4: Sebab ia boleh orang ada apa nyuruh mood kita makin ke laut.
3: Oh.
4: Kena happy lah ha, walaupun ada harinya. Memang ada harinya.
3: Betul, ada hari. Apabila kita happy, kerja semua jalan. Kan? Hmm. Janganlah mudi-mudi lah.
4: Mesti happy, memang rasa malas memanjang. Lalu saya jadi kerja.
3: Semua asyik mau. Semua asyik kena. Semua asyik kena. Nah, okey lah. Untuk topik kita bagi Tok Tik, ialah nak nanya dengan kita orang pernah asyik kita orang sesat. Sesat mana-mana lah. Apa-apa sesat. Si kira lah. Sesat di mall kah? Hmm. Sesat di jeraya kah? Hmm. Sesat di hutan kah? Sesat di hati kami kah? Kali je kata kami aja.
4: Sesat dalam media sosial.
3: Oh, sesat dalam media sosial
4: kah? Si keluar-keluar.
3: Oh.
4: Dah online aja.
3: Ni adalah dah rancak komen lah. Dah rancak komen. Rupa-rupa tak ya. Live orang lain.
4: Ya,
3: sesat.
4: Sesat masuk live orang lain. Okay. Dan bila kita sebut tentang topik kita hari tu, bila sebut tentang sesat tu, mungkin ada yang terbayang tersalah, macam Yus pada dia lah. Salah ketika memandu, jalannya masuk simpang salah, silap turun bas mungkinnya, salah masuk bas. Betul. Sesat tu sesatnya masuk
3: kami
4: bas.
3: Kami pernah mengalami keadaan sesat tu, Jai. Sesat masuk kereta orang lain.
4: Sesat ya saru.
3: Oh, saru.
4: Saru itu.
3: Itu syaruk.
4: Itu syaruk.
3: Kira lebih kurang sama kena sesat lah.
4: Bila sesat to, nya si ya to, si pasti arah tuju sebenarnya. Keliru bila kita mula keputusan, si to langkah seterusnya ya perlu diambil apa.
3: Betul, betul. Bak kata orang tua mari mun mun sesat dalam hutan, buka seluar ditebalitkan seluar ya.
4: Boleh pakai kan? Boleh pakai. Sebab pun zaman dulu si adalah kita tak berwaste-waste nak.
3: Oh ni ada.
4: Ber Google Map apa indah ya. Si ada aplikasi navigasi kita.
3: Pandai-pandai kita pun cari ada sesat.
4: Coba kita orang cerita dalam pengalaman sesat tau. Macam kami Azwa tu nya mada pernah sesatnya dua laki bini ya.
3: Oh.
4: Bilanya dua ya dulu pergi make ferry.
3: Oh.
4: Keluarlah dari Trisun cari jambatan nak pergi Kuching.
3: Aha.
4: Semerah kah katanya sesat di map. Si temu-temu kentut dah ada map tu.
3: Nang ada makin map.
4: Dia makin map. Si temu-temu.
3: Oh.
4: Jambatannya katanya sampai kami dua nuju jalan mati. Yang penuh dengan sampah.
3: Tapi apabila kita orang makin map, kadang-kadang kena hati-hati juga lah. Sebab benda tu pernah berlaku dengan kami orang di Sibu. Okey, masa ya jeraya ya tengah dipolah tu. Jaya jalan ya masa ya nak pergi ke Sibu Jaya. Apabila malam lah malam. Apabila kami orang makin waste lah ya. Apabila makin waste, dimbaknya jeraya ya. Memang betul jeraya ya. Memang laluan yang memang betul.
4: Okey.
3: Rupa-rupa teh bila kami orang lalu jeraya baru ya. Nasib baik lah kami orang slow tau.
4: Aha.
3: Mun kami orang lajak
4: jalan mati.
3: Kompom
4: gaung.
3: Gugur ke debak.
4: Ui.
3: Sebabnya jembatan bersambung bah.
4: Aha.
3: Saya belum siap. Nasib baik pas saya kami orang slow.
4: Jambatan yang
3: bila
4: belum
3: nangga, berhubung. Nangga ujung ai. Nang jalannya belum bersambung tu.
4: Nya si ada letak apa-apa di ujung ya kakun kah apa.
3: Si ada. Mas saya memang ngikut map lah mas saya. Ikut map. Jadi ialah pesanan lah.
4: Ia kata le kami Azwa tu Tek Yusof. Tempatnya adalah tempat orang buang sampah. Kali tempatnya tempat orang buang sampah. Mau tempat pelupusan sampah kah?
3: Kali jangan lepas ya, map ya.
4: Oh, ni tu yang ada nemu juga jambatan ya. Katanya nak pergi lah Bandar Kuching. Makai juga map. Sesat juga. Jadinya dua lakinya nemu orang dengan orang tengah hari. Tapi oleh kerana sesat di map, lalulah baharinya tak buat nemu.
3: Baiklah, kadang-kadang kita pakai map, sama ada pakai Waze, kan aplikasi, apps, kadang-kadang perlu di
4: kemaskini
3: lah, update supayanya beri laluan yang betul lah.
4: Tak tahu, last-lastnya ada apa? Nya sibuk pakai map lagi. Kini tu nya pakai papan tanda aja.
3: Papan tanda aja. Boleh papan tanda
4: pun. Ya, yang dikongsikannya lah.
3: Okeylah, kita ada butir ehat seketika. InsyaAllah lepas tu kita nak bersama dengan Sidak Mengitim lah. Apa cerita Sidak Mengitim tu. Sama-sama kita tunggu. Lepas kita dengar lagu pada Casey and Jojo, All My Life, untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Alright, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Suara FM pagi tu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang. Untuk pagi tu, seperti yang kita dah maklum tadi, Jai,
1: kita tetamu,
0: sebenarnya ada
1: kita
0: tetamu pagi tu. Sangat-sangat menarik lah. Dulu saya pernah cuba minta maritim.
1: Air.
0: Ha, pernah.
1: Bombanya minta, polisnya minta, maritimnya minta.
0: Masanya mula-mula nak ditubuhkan lah.
1: Ya.
0: Kami pernah dulu.
1: Tahun bila ya?
0: Lah. Singat kami tahun bila ya?
1: Lama dah. Patut singat. Meminat. Mesti ingat kan, Puan?
0: Singat. Polis tiga kali. Pernah. Polis tiga kali.
1: Maritim?
0: Maritim sekali je.
1: Sekali.
0: Boba pun sekali. Si lepas. Pisa halam.
1: Memang sesuai duduk kasih aja lah.
0: Duduk situ aja lah. Jadi situ marotom. Okeylah, pagi tu kita bersama dengan Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah binti Hassan, yang merupakan penolong pengarah kanan unit cari lamat dan bantuan bencana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Tak nafas sikit, Puan.
1: Eh, dah biasa dah.
0: Dah biasa.
1: Oh, dah 2-3 kali dah datang konti.
0: Datuk sebenarnya sidak yang penyelamat dah cari dan menyelamat lah. Cari dan menyelamat lah. Mungkin ada juga pendengar-pendengar kita tu kadang-kadang mun disebut sidak tentera Navy. Mungkin dia tahu. Mungkin ada yang baru tahu, ada peduhan maritim. Apa sebenarnya maritim tu sebenarnya?
1: Kita berkenalan lah dengan maritim-maritim.
0: Kita nak tahu juga lah peranan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maritim Malaysia itulah dalam tugas mencari dan menyelamat, Tok Puan. Kita selalu dengar kan, cari lamat, cari lamat.
1: Bukan lamat yang nama orang.
0: Bukan.
1: Lamat bukan orang.
0: Bukannya cari bin lamat. Bukan.
1: Bukan mencari lamat.
0: Bukan mencari lamat.
1: Tapi mencari dan menyelamat.
0: Mencari dan menyelamat. Ya. Puan boleh kongsikan pada pendengar-pendengar kita ni, Puan.
2: Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasihlah kepada Sarawak FM.
1: Ya.
2: Yang sudi menjemput saya, wakil daripada PMM hari ini untuk kita sama-sama berkongsi lah berkenaan dengan search and rescue, iaitu mencari dan menyelamat sempena Hari Kesedaran Keselamatan Maritim ni. Okey, kita balik kepada soalan tadi kan, apa itu peranan PMM kan. Okey, sebenarnya dia kalau kita refer kepada Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 yang mana dikenali sebagai Akta 633 melalui Seksyen 6-A, iaitu telah menjelaskan melaksanakan operasi mencari dan menyelamat maritim yang dibaca bersama dengan Seksyen 6-B dalam pelaksanaan di Laut Lepas. Okey, selain itu juga melalui Nakma nombor 1 rujuk kepada perkara 5 subpara 10 iaitu berkaitan bencana maritim, telah dinyatakan bahawa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju kepada Maritime SAR dengan menggunakan pakai National SAR Manual sebagai panduan. Okey. Dan daripada punca kuasa tersebut jugalah APMM juga kita telah bangunkan prosedur tetap mencari dan menyelamat maritim yang mana dia digunakan pakai secara menyeluruh dalam oleh semua agensi semasa melaksanakan operasi mencari dan menyelamat.
0: Yalah, maksudnya SAR ya. Mencari dan menyelamat. Kan selalu kita dengar bahasa SAR kata sedaja. Rupa-rupanya mencari dan menyelamat. Faham kita orang dengar.
1: Okey, dan kita nak tahu juga, Puan Noh, mungkin boleh dikongsikan berkenaan dengan statistik cari lamat SAR ataupun insiden di laut sehingga kini tahulah.
2: Okey, untuk insiden selamat di laut sajalah. Okey, saya fokuskan search and rescue di laut. Untuk sepanjang tahun 2026 ini, setakat ini sebanyak 92 operasi cari lamat telah dilaksanakan di perairan negara lah. Okey, 10 negara. Yang mana daripada 92 operasi ini telah melibatkan seramai 542 orang mangsa. Okey, dan pada kes tersebut dia telah melibatkan 47 kematian direkodkan dengan 9 individu dilaporkan masih hilang di laut lah. Okay. So kita mengingatkanlah bahawa risiko sebenarnya di laut ini. Dan juga kita refer kepada statistik di Sarawak sendiri setakat ini sehingga bulan Jun dia sebanyak 7 insiden telah berlaku dengan melibatkan seramai 24 orang mangsa lah, yang mana setakat ini semua 24 mangsa itu masih selamat, Alhamdulillah.
0: syukur alhamdulillah kan, berkat usaha si Datuk lah yang mencari dan menyelamat di Puana. Mungkin yang melaksanakan aktiviti-aktiviti laut, contohnya macam Sidak Jaya yang ngail
1: dah
0: pergi ke laut. Baru tadi cerita pasal ngail di laut now. Kan sidaknya mungkin Puan boleh kongsikan lah Puan, mungkin ada yang baru lagi nak berkecimpung dalam aktiviti laut ni lah, langkah-langkah keselamatan melibatkan aktiviti-aktiviti laut di Puan.
2: Okay. Mereka yang ingin ke laut lah, kita tak kisah lah. Sama ada nak pergi memancing ke, orang kata nelayan ke, ataupun nak beriadah ke.
0: Dia dekat tapi jauh.
2: As long as dia pergi ke laut, okay. Antara langkah-langkah yang perlu diamalkan lah, okay. Yang pertama sekali, hendaklah kita pemakaian jaket keselamatan. Itu yang paling penting sekali lah, okay? Jaket keselamatan dan juga penggunaan peralatan keselamatan. Dan juga kita juga menggalakkan penggunaan personal locator beacon, okay, semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti di laut. Dan juga perlu memastikan keadaan vessel berada dalam keadaan selamat semasa hendak keluar ke laut lah, okay. Kena pastikan keadaan vessel dia, kena check dulu dia punya boat selamat ke tidak, okay. And then kena, orang kata kena adalah nombor telefon agensi ataupun pihak berkuasa. Dia ada nombor telefon agensi, mana agensi keselamatan lah. Yang penting apabila dia berada dalam kecemasan tu, dia boleh melaporkan, dia boleh report kepada sesiapa. Okay. Dia juga membawa alat perhubungan lah, seperti radio ataupun telefon yang mudah untuk dihubungi. Memeriksa dan juga menguji alat navigasi dan juga komunikasi. Dapatkan juga laporan cuaca dan juga membuat persiapan sewajarnya bagi menghadapi cuaca buruk lah. Okay. Selain itu, dia juga perlu menyediakan first aid. Manalah tahu ada kecederaan ke apa kan. Betul, dia boleh buat rawatan awal dulu lah. Dan juga semua barang-barang, kata barang kargo dia dalam kapal itu, dalam bot dia tu, perlu diikat lah supaya barang-barang tersebut tidak bergerak kan. Mana tahu kalau cuaca buruk kan,
0: Kita tak boleh nak jangka kan.
2: Ya, betul. Nanti kita tertimpa dengan barang tu sendiri pula kan. Okay, selain itu juga kita, yang paling penting sekali lah, okay, kita kena maklumkan kepada ahli keluarga, saudara mara ataupun rakan-rakan ke mana lokasi yang kita nak pergi. Ini maklumat yang paling penting sekali, supaya apabila kita tak minta lah kan, tapi in case berlaku, tak balik, so kita, family ni nak report ni kan, dia tahu ke mana lokasi orang tu pergi.
0: Dia pergi Sentubung, kita tahu dia pergi Sentubung.
2: Kan, kalau kata setakat kata pergi keluar ke laut, mana kita nak cari kan?
0: Besar,
2: at least kita
0: kan
2: ada lokasi yang boleh kita kena pasti ke mana sebenarnya lokasi yang dia pergi. Okay, dan last sekali, kita mengingatkan lah supaya kita bawa muatan ataupun penumpang tu tidak melebihi kapasiti yang dibenarkan lah. Itu kita nasihatkan.
0: Kalau kapal hanya mampu 10, dia bawa 15.
2: Betul.
0: Kan berat.
1: Lebih muatan.
2: Kan? Lebih muatan.
1: Belum lagi dengan hasilnya. Betul, hasil dengan tangkapan.
0: Belum dengan hasil lagi. Belum timbang badan lagi. Bayangkan 15 orang. Berapa kilo dah.
1: Kan. Jadi kita nak tahu juga, Puannya, adakah Maritim Malaysia mempunyai sebarang tindakan proaktif dalam memberikan kesedaran kepada orang awam tentang keselamatan di laut ni?
2: Untuk kita buat bahaya kepada orang kata kesedaran lah kepada orang awam, okay? Maritim Malaysia sendiri, kita giat melaksanakan hebahan publicity, iaitu kita dengan memperhebatkan kempen-kempen kesedaran di laut, okay? Contohnya kita mengadakan taklimat dan juga ceramah kepada komuniti-komuniti melalui zon maritim ataupun maritim negeri sendirilah di setiap tempat. Dan kita juga mengadakan kempen kesedaran melalui media massa seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya. And then selain itu, kita juga mengedarkan flyers kepada kumpulan-kumpulan sasar. So kita juga mengadakan pameran-pameran kesedaran di laut. Selain kita mengadakan sesi dialog bersama komuniti maritim dan juga seperti hari inilah, okay? Kita mengadakan wawancara di stesen-stesen radio ataupun di television. So kita membuat hebahan untuk kesedaran keselamatan di laut, okay? Selain itu juga, APMM juga memastikan sebuah aset berada dalam keadaan standby di setiap maritim negeri dan juga zon maritim, yang boleh, yang mana aset-aset ni kita boleh gerakkan pada bila-bila masa saja apabila kita menerima aduan kecemasan lah. Okay, sebab itu adalah salah satu langkah lah sebagai sebagai agensi penaraju, kita kena sentiasa bersedia.
1: Ya, sentiasa bersedia.
0: Apabila Puan sebut pasal media sosial, Facebook, Twitter dan Instagram, mungkin Puan boleh kongsikan nak cari kat mana, apa nama maritim Malaysia ke, maritim Sarawak ke?
2: Untuk kita boleh gunakan agensi pengawasan maritim Malaysia di Facebook, dan juga untuk TikTok kita boleh gunakan maritim Malaysia Coast Guard.
0: Malaysia Coast Guard. Jadi bolehlah cari di sia kalau nak dapatkan info.
2: Sebarang info memang dikongsikan melalui media masa. Kita share lah.
0: Boleh cari di sia.
1: Semua ni ujung jari. Boleh, boleh. Kelak kita follow lah.
0: Kelak kita follow silapnya. Okay. Ni tahu dapat sekali lagi masuk kapal.
1: Sejarah mungkin berulang. Aida.
0: Aida dengar lah. Cuma satu persoalan ni Puan ya. Apabila berlakunya kecemasan di laut, yang aktiviti-aktiviti di laut lah, macam mana maritim menerima panggilan ataupun isyarat kecemasan ni Puan apabila berlakunya sesuatu di laut ni?
2: Selaras dengan penerimaan fungsi sebagai agensi peneraju lah sebenarnya pada tahun 2006, Maritim Malaysia telah membangunkan beberapa peralatan khusus lah yang bagi memastikan APMM Maritim Malaysia sendiri boleh menerima isyarat kecemasan di laut. Dia ada elemen dia, salah satu dia adalah isyarat kecemasan melalui satelit, yang mana Malaysia sendiri telah memiliki sistem Coast Pass Asset, yang mana sistem ini dia berfungsi untuk menerima isyarat kecemasan melalui frekuensi 406 MHz dan juga homing signal 112.5 MHz yang mana dipancarkan oleh peranti kecemasan seperti IPERP, Emergency Locator Transmitter ELT dan juga Personal Locator Beacon. Okay, so kelebihan sistem ni sebab dia menggunakan satelit ni, dia kita boleh digunakan di mana-mana sahaja sebab dia boleh dikesan melalui satelit. Dan juga dia punya posisi yang dibekalkan tu adalah lebih tepat berbanding dengan sistem-sistem lain lah. Okay, batal-batal lain. So, tapi yang penting sekali untuk yang Coast Pass Asset ni, saya nak mengingatkan lah siapa yang memiliki PLB ataupun ELT ataupun EPUB tu, kita menyarankan untuk mendaftarkan beacon-beacon berkenaan di laman di laman sesawang bim.mmea.gov.my. So apabila dia beacon-beacon ni berdaftar, so dia memudahkan untuk pihak APMM kita membuat verifikasi pengesahan pemilik beacon tersebut siapa, kan, sebab kita kena contact dulu untuk buat pengesahan sebelum kita nak melaksanakan operasi mencari dan menyelamat.
0: Mungkin ada yang tak tahu lagi beacon tu apa, Puan?
2: Dia adalah satu peranti peranti dia peranti kecemasan. So beacon ni dia ada tiga sebenarnya. Kita ada IPERP, yang mana IPERP ni dia berada di kapal-kapal. Okay, kapal. And then ELT, ini ELT ni dia lebih dia untuk pesawat lah. Okay, dia pesawat. Dan juga PLB dia untuk personal punya pegangan lah. Okay, personal use. So maksudnya kalau kata bot-bot kecil pergi ke laut, kan, okay, dia boleh guna PLB ni. Dia boleh bawa sendiri. Okay. So dia bukan sahaja boleh digunakan di laut, dia juga boleh digunakan di darat. So maksudnya yang yang gemar-gemar aktiviti hiking semua tu, kan, juga boleh bawa PLB tersebut.
0: Dia macam transmitter.
2: Fungsi penjejak lah. Dia penjejak. Dia boleh kesan lokasi. Tapi dia kena kita aktifkan dia lah.
0: Kena register dulu tadi, kan?
2: Dia register supaya pihak APMM boleh contact balik mengenal pasti itu milik siapa.
1: Macam kita pakai telefon, nombor telefon.
0: Macam-macam ya lah.
1: Ibarat macam ya lah.
0: Lelaki bini boleh pakai ya.
1: Kan? Boleh pasang. Apa anak suruh tidak maritim ni cek. Pelik lah cerita.
2: Tiba-tiba dapat activation pula.
1: Saya akan maritim sang cari. Tolong cari. Ada lain-lain puan.
0: Okeylah, kita nak berhenti hati ketika. InsyaAllah lepas tu kita akan kembali lagi. Kita akan tahu dengan lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan maritim Malaysia. Tapi sebelumnya kita nak berhenti dulu. Kita dengarkan lagu pada Dato' Hatan, Hazama dan Black. Hitam manis, hitam manis.
1: Yeah,
3: assalamualaikum, apa khabar?

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Alright, kembali lagi kita bersama dengan Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah binti Hassan, penolong pengarah kanan unit cari lamat dan bantuan bencana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak, Hari Kesedaran Keselamatan Maritim 2026. Tadi bawa cerita pasal beacon.
2: Beacon. Ya, kita kelakar hal beacon.
1: Oh, beacon.
2: Belum habis penjelasan.
1: Belum habis lagi.
2: Ada tambahannya.
1: Ada lagi caranya untuk mendapatkan isyarat sekiranya berlaku kecemasan. Mungkin puan tambah sikit Pan,
3: Okey. Selain daripada penerimaan isyarat kecemasan melalui satelit, kita juga akan ada penerimaan isyarat kecemasan melalui suara, iaitu dengan menggunakan Global Maritime Distress and Safety System, yang mana ia dibagi menerima isyarat kecemasan melalui radio dengan menggunakan channel 16 dan juga channel 70. Okey, selain itu juga ada juga penerimaan isyarat kecemasan melalui suara dengan menggunakan Next Generation Emergency Service 999, iaitu NG999 lah. So maksudnya individu boleh call 9999, okey, dia akan dapat ke call center lah untuk kita menerima aduan tersebut. Yang mana sistem ni dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan digunakan oleh Maritim Malaysia sebagai untuk salah satu itulah untuk mencari penyelamat di laut. Okay, selain itu juga, selain daripada panggilan yang semua tu, kita individu juga boleh direct call lah, sama ada ke Maritime Rescue Sub Center ataupun pusat operasi di Maritim Negeri ataupun Zon Maritim sendiri.
1: Kalau tadi isyarat kecemasan melalui suara tu cuma dial 999.
3: Ya, paling mudah dia call je 999. So tak payah nak hafal nombor telefon mana-mana kan, tak tahu kan. Call je 999.
1: Okay, jai sep.
2: Okey, cemilah penjelasan berkenaan dengan gini Maritim untuk menerima panggilan ataupun isyarat kecemasan yang berlaku. Dan puan, kita difahamkan 6 Jun sejak tahun 2021 telah dipilih sebagai Hari Kesedaran Keselamatan Maritim HKKM. Mungkin puan boleh jelaskan secara ringkasnya lah, beberapa hari lepas kan. Signifikan tarikh ni dipilih puan.
3: Okey, sebenarnya Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada setiap 6 Jun lah, okey, bagi memperingati detik bersejarah APMM mengambil alih tugas mencari dan juga menyelamat daripada Jabatan Laut Malaysia pada tahun 2006. Okey. So hingga kini dah genap 21 tahun lah APMM melaksanakan tugas dan peranan sebagai agensi peneraju dalam melaksanakan operasi search and rescue di Zon Maritim Malaysia. Dan juga pemilihan tarikh ini juga berfungsi sebagai platform tahunan untuk memperkasakan kempen kesedaran keselamatan di laut di peringkat kebangsaan jugalah. Okey. Melalui kempen ni kita mendidik komuniti maritim seperti nelayan, pengusaha sebut, pelancongan dan juga penduduk pesisir pantai mengenai teknik ikhtiar hidup seperti berapung dan juga komunikasi kecemasan serta kepentingan pemakaian life jacket, pemakaian jaket keselamatan demi mengurangkan risiko kemalangan. So selain itu jugalah HKKM menjadi pemangkin kepada kerjasama erat antara agensi penguatkuasa dan juga masyarakat untuk dijadikan sebagai mata dan telinga dalam menyalurkan maklumat jenayah ataupun kecemasan. So dengan adanya hari-hari khas seperti ini, program bersasar seperti pengedaran pengedaran alat pengesan keselamatan dan juga taklimat komuniti dapat dijalankan secara meluas demi memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara.
1: 21 tahun, Jai.
2: Umur.
1: Bayang kita pun kami masuk maritim, mereka 21 tahun dah servis kami tu.
2: Retin ya, dalam 2006 macam ni lah, 2007 macam ni lah.
1: Sebab saya ingat kami dulu, ni pun pejabat maritim tu di jalan pergi ke Semarahan kan, di tepi kan, dekat jalan apa nama?
2: Semarahan.
1: Jalan pergi ke
2: Semarahan. Jauhnya Semarahan, bukan dulu. Dekat belah.
1: Doloknya pun pejabat.
2: Dulu.
3: Mula-mula penubuhan dulu.
1: Penubuhan betul.
2: Okey, dahnya dia di sejauh dari Bintawak. Bukan Bintawak, lepas dari tu. Klinik Pasir
1: Ya, kita tu. Dulu jadi jalan nak pergi ke Semahan. Masuk
2: jauh.
1: Ke Semahan dulu. Nah, bayarlah. Okay. Tahu. Sekali cobalah siapa boleh buat.
2: Dah, kita soalan yang seterusnya. Yang tak akhir.
1: Okeylah, nasihat Puan lah kepada masyarakat dan pendengar-pendengar kita lah Puan. Khususnya lah komuniti maritim berkenaan dengan keselamatan di laut. Mungkin ada pertambahan nak dikongsikan Puan, silakan.
3: Okey, seperti sedia maklum lah. Okay. Saya rasa semua orang sedia maklum. Monsun timur laut akan bermula pada setiap tahun lah. Bermula daripada bulan November sehingga Mac. Yang mana dia akan mengakibatkan tiupan angin sekitar 10 hingga 30 knot. Dengan kadar hujan yang tinggi dan juga kadar hujan yang tinggi lah, okay, pada waktu tersebut. Okay, selain itu pada bulan Oktober hingga awal November juga akan berlaku peralihan monsun, yang mana daripada monsun barat daya kepada monsun timur laut. So kita seiring dengan peralihan ini, dia akan berlaku ribut petir, dan juga biasanya dia akan berlaku pada waktu petang, dan juga ribut di sesuatu tempat dengan keadaan laut yang bergelora lah. Okay, so kita mengingatkanlah, okay, komuniti maritim hendaklah mengutamakan langkah-langkah keselamatan yang kita dah nyatakan sebelum tadi, kan?
2: Ya.
3: Okay, yang paling penting sekali saya kata ringkaskan lagi. Kita nak ingatkan lagi kepada kepada komuniti maritim ni, okay? Yang penting untuk diorang ingat, okay, sebelum turun ke laut ni, iaitu paling penting sekali, semak ramalan cuaca sebelum turun ke laut. Okay, kita boleh tengok Met kan selalu, meteorologi selalu mengeluarkan dia punya ramalan cuaca. Dia juga memastikan keadaan bot dalam keadaan baik. Okay, periksa dan uji peralatan navigasi. Pakai life jacket. Okay, kita bawa life jacket dan juga pakai jika berada dalam keadaan berbahaya lah. Okay.
1: Jangan bawa saja, pakai tak kan?
3: Betul. Selalu kita jumpa tu kan, dia simpan je dekat boot dia kan. Lepas tu nampak je boot mariti datang kan, semua pakai.
2: Baru nak pakai.
3: Okay, kemudian bawa peranti kecemasan. Macam cakap tadi lah, PLB kan, beacon tadi tu. Okay. Kemas kini nombor agensi penyelamat. Seperti FPMM ataupun mana-mana agensi lah yang mana kita ingat, okay? Dan juga maklumkan kepada ahli keluarga, kawan-kawan, saudara mara, kan, ke mana lokasi kita nak pergi. Contoh nak pergi memancing dekat lokasi tu, bagi tahu pergi ke situ. Jangan bagi tahu pergi situ tapi pergi tempat lain. Lepas tu tak balik,
1: bahaya tu.
3: Bahaya itu yang kita jadi lokasi pencarian kita menjadi makin besar. So risiko tak jumpa tu tinggilah. Okay. Dan pada paling penting sekali, kita bawa first aid lah untuk rawatan awal sekiranya berlaku injet ke apa kan. Okay, sebagai tambahan juga, FPMN juga menggalakkan agar masyarakat mempelajari kemahiran berenang dan juga berapung untuk mempersiapkan diri sekiranya berada berada dalam kecemasan lah, situasi kecemasan pada bila-bila masa je kan. Kita pun tak tahu kan. Kalau lah terjatuh ke laut, at least pandai berenang, pandai berapung ni, dia dapat membantu kita lah.
2: Betul.
1: Okay. Tambahan lagi dengan life jacket tu.
3: Ya, pakai life jacket.
1: Jai boleh berenang ke Jai?
2: Okay.
1: Pandai kan?
2: Boleh.
1: Boleh lah.
2: Boleh berenang?
1: Boleh berenang.
2: Berenang-renang di tepian.
1: Okeylah, terima kasih kita ucapkan kepada Lieutenant Commander Maritim Anur Hafizah binti Hassan, penolong pengarah kanan unit cari lamat dan bantuan bencana, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak, kerana sudi datang ke Konti Surai FM berkongsi lah apa yang dibuat oleh Maritim, berkongsi berkaitan dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim 2026 kan, supaya semua tahu lah, tengah semua tahu, sebab kita di Sarawak tu kan banyak yang duduk di pesisir pantai, kan. Jadi semua dah tahu, jangan lupa beacon.
2: Aktifkan beacon.
1: Beli beacon. Mesti tahu, boleh tanya, boleh kontak Sidak Maritim lah. Macam mana lupa beacon lah. Boleh tanya dengan Sidaknya. Saya tahu banyak yang suka ngail di laut. Sebab sebenarnya nak merasai suasana memancing di laut.
2: Ya kan?
1: Jadi
2: suasana.
1: Oh, ada yang baruk-baruk nak ngikut orang ngail di laut. Muntah, menguah. Okeylah, terima kasih Puan. InsyaAllah ada ruang dan masa, kita jumpa lagi daripada jadi ialah seketika kita bersama dengan Sidak Maritim Jaya, untuk kita tahu apa yang
2: peranan
1: Sidaknya.
2: Peranan Sidaknya dan tindakan kita juga.
1: Gini
2: mendalam situasi kecemasan,
1: cari lamat. Bukannya cari Silamat ya, bukan. Mencari dan menyelamat.
2: Malah yang dengar cari lamat. Oi, orang masih cari lamat.
1: Oh, masih
2: ingat lamat ya orang.
1: Bukan. Setidaknya mencari dan menyelamat. Setiap kecemasan yang berlaku di laut ya, setidaknya turun apabila lima isyarat, turunlah setidaknya. Jadi insyaAllah lepas tu pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan dapat kita ikuti. Dan sepatutnya untuk jam yang terakhir kelak, Yus dan Jai akan teman kita orang dengan topik kita. Masih lagi topik yang sama,
2: sesat.
1: Sesat sama aja mu sesat di laut.
2: Ya.
1: Cari maritim.
2: Oh.
1: Jom kita berhibur dulu.

Logik itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Nyaman kopi kau, Tok Man. Tok, mesti sila, kopi yang jen.
4: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
3: Alright, kembali lagi jam yang terakhir. Ha, masa tu buat kita macam apa cerita sedapnya berkaitan dengan sesat.
1: Ya,
3: macam-macam sesat. Ada yang melibatkan mistik.
1: Oh ya.
3: Ada yang ni ya.
1: Kami, seram eh.
3: Kami pun nak kongsi juga lah pengalaman.
1: Pernah sesat?
3: Pernah mistik. Sangat-sangat mistik benda tu.
1: Sesat dan mistik.
3: Oh.
1: Pengalaman kita pun.
3: Tu berlaku di sebuah mall lah. Oh. Bila ambil masuk dalamnya.
1: Sesat dalam mall.
3: 3 jam kami sesat.
1: Hmm.
3: Ah, tapi masalahnya apabila kami 3 jam sesat dalamnya.
1: Hmm?
3: Keluar.
1: Banyak
3: gambar plastik.
1: Barang dari alamnya tadi.
3: Dari alamnya.
1: Dia oleh kita.
3: Dia oleh kami dari alamnya. Bagus sedapnya. Diberinya baju, seluar.
1: Baguslah sesat di mall.
3: Oh, kerana dah pun untung nasib lah. Dapat kasut.
1: Ah, ya lama dia. Untung sabu timbul.
3: 3 jam sesat dalamnya.
1: Boleh dikira sesat lah si keluar-keluar.
3: Boleh kira
1: sesat lah. Orang nunggu. Ya Allah. Ni jatuh tek. Nasib baik si nunggah si dah apa. Cari lamat.
3: Oh, cari lamat. Dah mengintip pun tunggah.
1: Kencarinya.
3: Okey lah, kita nak berkongsi juga lah, Jai. Cerita-cerita yang dihantar oleh sidak sahabat-sahabat kita, Tok lah.
1: Silakan.
3: Ya, Tok, daripada Suhati Abdullah punya nak berkongsi lah. Sesat jalan waktu zaman dulu masa pergi kebun. Kebun buah lah. Nak ambil buah embang dengan sidak ipar bira. Bila nak pulang, si tahu pergi jalan pulang. Puas berpusin-pusin kulu kilir dalam kebun buah. Si juga jumpa jalan pulang. Nasiblah dah jumpa orang yang baru datang nak ke kebun buahnya. Kami orang pun tanya jalan pulang. Orang yang pun tunjuk arah jalan pulang. And Alhamdulillah, kami orang selamat sampai ke rumah. Bukan jauh. Sebenarnya pun katanya nak nama takdir, nak sesat walaupun si jauh. Terima kasih lah Kak Suhati Abdullah. Terima kasih oi.
1: Bukannya kebun buah nyempun ya tak kah? Buah kebun orang.
3: Si tahu lah kebun apa.
1: Lalu tersesat kebun orang.
3: Oh, bukannya jauh pun yang ada masuk. Tapi sesat.
1: Okey. Kita ada Made Sabri.
3: Tu ada mistik sikit tak?
1: Nya Made, best topik pagi tu. Jadi nak ceritalah pengalamannya pernah sesat dalam hutan apung. Tok kisahnya dua beradik, Nya dengan adiknya mentor. Mentor ketam.
3: Nya mentor ketam.
1: Jadi jalan punya jalannya dua etek masih jua di tempat yang sama.
3: Pusing.
1: Ya dalam hutan apung ya. Oh. Sampainya dua rumah dalam hutan apung ya. Padahal teknya dua etek debah rumah ya. Bayangkan kita dalam hutan apung ada rumah. Nya dua etek pandai ada debah rumah
3: debah
1: ya.
3: Debah rumah ya. Pusing. Lalas debah rumah
1: lalu,
3: ya.
1: Lalu.
3: Ui, tinggi rumah ya.
1: Nya dua ya pun ranyol lah nak. Maka yang ada makilah petua orang lama teh terbalit seluar baju.
3: Betul. Betul lama.
1: Kak ya yang ada seluar pendek. Kak terbalit baju seluar pendek. Lalas yang ada nemu juga jalan keluar. Tapi keluar ke tempat lain. Dah lah jauh katanya. Malam juga harinya. Dua sesat lah. Dua hari sesat dalam hutan apung ya.
3: Betul.
1: Bomba nemu katanya.
3: Sebab apa beza beza hari kita tu dengan alam saja. Jauh katanya. Kita rasa kita hilang baru sejam.
1: Pindah berhari-hari.
3: Tapi dah dua hari ya sebenarnya.
1: Jadi nasihatnya nak kepada sesiapa yang hiking ke gunung ke apa katanya. Mbak lah macam nak besok lighter, whistle, mini first aid kit, emergency blanket kah, sedikit makanan katanya.
3: Bekal.
1: Pakai kita apa survive ke diri lah katanya.
3: Betul.
1: Pengalaman yang si dapat dilupa. Habis baca pun meremang.
3: Nasib baik lah nya terfikir petua ulama marik. Kan nya tahu petua ulama marik kan. Dicobanya. Munda apalah jadi. Pusing sana pusing sini. Tempat yang sama. Pusing sana pusing. Tapi yang kami heran tek. Macam ni je tak boleh berada debah rumah orang.
1: Yalah tek. Yang mana. Yalah heran juga. Dalam pusing-pusing cari tek nak. Tiba-tiba pandai Debah rumah ya. Rumah apa ya? Nasib baik tak ada si masuk lah rumah ya.
3: Tinggi rumah ya rasanya.
1: Tak, dia tahu.
3: Rumah dalam rumah tu tinggi tu. Tinggi.
1: Ada macam-macam pengalaman sesat. Ya pengalaman orang dah tahu.
3: Boleh juga hanya berkongsi pengalaman supaya tidak hiking-hiking yang suka hiking ke, ataupun yang suka masuk hutan, keluar hutan. Agar sedangnya saya sabar hati-hati lah kan. Benar-benar macam ya wujud. Wujud dalam dunia kita tu. Okeylah, daripada Kak Rabuyah Ali. Jamah dah habis juga tajuk begitu. Katanya pengalaman kami lah DJ pernah sesat bersama anak kami suatu cari lokan.
1: Tok cari lokan.
3: Tok cari lokan. Sik jauh. Cuma dekat kawasannya lah. Kotan leka gila. Sebab banyak gila lokan masa ya. Sik sedar kami hari dah lewat. Lalu nak pulang. Tapi jalan dah berubah. Pusin-pusin balik lagi tempat mula. Si ada cara lain nyuruh anak kami buka baju seluar dan sebalikkan. Sama juga petuanya. Baca ayat yang kami tahu aja. Lepasnya baru nampak jalan. Ya, pengalaman yang si dapat kami lupa lah. Sebab ialah kadang-kadang benda yang hujah kita sebenarnya jai. Yang beri kita keseronokan. Macam betul tiba.
1: Macam orang cari lokan ataupun lokan. Ambal lah.
3: Induk artinya bila terlalu besar-besar.
1: Kayaknya banyak. Kayaknya jauh ke laut dahnya pergi.
3: Siknya sedar ya. Siknya sedarnya dah dimbak anyut. Anyut. Apabila nya sedar ya. Dah, si tahu nya jalan.
1: Nya dah masuk dalam gila.
3: Masuk dah terlalu dalam.
1: Orang cari ambal bersama. Lekanya tak nanggau oleh banyak-banyak. Dekat-dekat nak maghrib lagi. Kadang-kadang dah jauh paduhannya dari tebin.
3: Sebab ialah apabila dah dapat, jangan tamak kata orang. Apabila dah dapat dah rasa cukup ya, berhentilah.
1: Sebab bila kita rasanya makin banyak, makin kita ambil ambak kita nangga.
3: Makin ambak hati kita. Hati-hati.
1: Kan?
3: Ya, hanya macam sikit perangkap tu. Satu perangkap. Jadi hati-hatilah kita orang lah. Baik. Tak orang cari lokan kah, baik ngail kah, apa indah. Baik hati-hati. Beri, nak beriknya banyak, nak banyak. Tapi, hati-hatilah, bahaya-bahaya.
1: Okey, ada lagi. Ada lagi. Zira Izora. Tok sesat ngabang gawai tu. Makin map. Handphone kakaknya. Jadi, ni dah sik sedap hati. Sebab bunyi map yang malah tukar route.
3: Tukar arah je.
1: Dah nak dekat maghrib. Alhamdulillah kata nasib ada apa co-pilot mak kami ingat PAL Kampung Singai.
3: Singai.
1: Mungkin dikiranya terkeluar dari landasan sikit lah.
3: Yalah. Asalnya
1: terkeluar sikit dari jalan sebenarnya lah.
3: Asalnya betul apabila guna map ya. Asal betul. Tapi rupa-rupanya tak melencong.
1: Tersasar sikit lah.
3: Betul. Sama aja macam Kak Simah kelas tu. Yang ada sesat. Katanya alhamdulillah mun dalam hutan minta simpang je katanya. Semoga dihindar dari perkara macam ya lah. Mun di mall nang ada sesat tu. Nang tak pandai.
1: Sesat dalam mall tu ambil siapa nak madah apa.
3: Nang tak pandai keluar-keluar. Lagi bingung. Rasa hati malah. Jangan berpusin siar sekejap. Mun lom ada boleh. Lom dapat keluar. Sekejap lah. Terima kasih. Bahaya. Sesat
1: belum kita boleh. Bahaya. Belum boleh. Belum keluar. Ini mesti ada boleh.
3: Ya sesat lebih bahaya daripada sesat di hutan. Bahaya sesat tu.
1: Dia mesti ngembak sesuatu dari alam ya.
3: Betul. Selagiknya saya ada oleh sesuatu, selagiknya hanya sesat dalam ya.
1: Alam mall.
3: Sesat alam mall.
1: Okey, kita ada Jamilah John Iman. Okey, mana yes katanya teringat dengan kisahnya dengan jirannya tahun 2005. Mesti salah lah katanya, harapnya dengarlah. Kisah ngambil kayu sumah. Kini tok dah jadi tanah perkuburan Semeriang. Dulu saya masih hutan katanya. Bukan yang berdepan bomba, yang sebelah telekom saya.
3: Okey, faham. Okay,
1: dipendek, ya hutan. Dipendekkan cerita katanya naiklah nya dua jiran nya tek Rose namanya. Mak saya masih diam Taman Sukma. Jadi nya pakai dengannya yang si Rose tok. Apa tu? Tebang. Dapatlah dalam 10 batang.
3: Cari pokok ni ada. Sumah ada.
1: Kayu sumah katanya. Bila nak pulang, si dapat cari jalan. Padahal cuma tepi jalan raya aja katanya.
3: Kan jauh pun.
1: Tahu si jauh. Bisa hutan sana.
3: Tahu hutan lah sebelah ni ya. Tahu mek.
1: Kan ada sungai juga siaran.
3: Sebelah selekom ya.
1: Jadi yang ada puas nak turun ke tepi Puas nak turun ke tepi jalan raya. Fisik apat katanya. Lasah-lasah kawan nyetek yang terbalitkan baju. Ya, alhamdulillah katanya baru ada dengar bunyi kereta limpas. Baru nampak jalan keluar. Nyawa dah tok kisah benar bukan rekaan.
3: Banyak yang berlaku sesat macam ya sebenarnya. Macam kes yang pernah viral raya kan. Dan biak dua orang ya kan.
1: Bermain.
3: Bilanya sesat. Jauh masuk dah. Hutan. Lalas tembus ke pantai tu. Dia tembus ke pantai. Bayangkan dia mudah masuk ke dalam hutan. Gelap malam. Macam mana dia boleh nampak jalan dan pergi ke ni ya. Jadi kita sesat. Faham-faham lah. Okay. Tu daripada Kak Jejel. Nyawa dah sesat. Kenaknya si kau waktu jogging seorang diri dari rumah ke waterfront.
1: Hai,
3: sesat dah. Siap naik perahu tambang ke seberang kampung Boyan. Dalam perjalanan banyak jua diredah semua taman-taman dak botani sia. Sesat turun naik bukit. Akhir dapat jua keluar menuju ke Dun Lama. Dalam perjalanan ke Jalan Astana udah kena kepung orang mabuk katanya. Kedak jet berekod katanya. Oh, tedah.
1: Dah ya sesat sini lah.
3: Oh, nyemadah. Jogging jerak lah rasanya. Jogging sebelah ya sorang-sorang kotan ambak hati merajuk tena. Cuma kena tetap semandin kami nyamadah padan muka sigat nak merajuk katanya. Nang boleh tahan kita
1: di live TikTok kita pun ada bercerita sidak tok pasal si Carol tu. Yang pernah sesat juga katanya kat laut masa ngambil ambala ya di padah kita.
3: Yalah padah.
1: Laut yang terbentang luas.
3: Apabila kita
1: layap.
3: Mendapat hasil yang banyak, kita kasar ambak, kita anggapkan rezeki.
1: Yang banyak tempat luas semua boleh sesat.
3: Kadang-kadang sifat tamak kita mah.
1: Mesti dah jauh gila tu kali nak.
3: Masuk lagi dalam mesti banyak lagi. Mesti banyak lagi, masih banyak. Lala sesat.
1: Daya dah banyak gila macam ni nak ambak, mudah banyak gila ya teh.
3: Bayarlah kita ada kita manda mudah
1: asal cukup, kita cukup
3: asa. Pulang lagi. Pulang lagi. Jangan ikut gila sebab kadang-kadang bendaya perangkap.
1: Yang pada masa dia pun keadaan cuaca buruk juga. Yalah hari sikit bagus lekas-lekas dah balik tak. Kita lagi ada nak dibacakan cerita ada sikit lagi orang sebelum berhibur.
3: Boleh boleh
1: silakan. Okey, kita
3: sila.
1: Ada Dolly Jumat yang pada sesat pernah jua 2-3 kali lah. Ada masa satu ketika dulu katanya tok kawasan perkelahan tok Yus dekat Bandar Nanas. Sebelum apa tok sampailah ke bandar ya, kawasan yang famous tempat santai. Balik dari shopping, kami orang 7 orang semuanya katanya anak gi kecil. Nangga hari gi awal lalu spontan lah singgah. Jadi masa masuk jalan nanggalah orang dah balik. Rana jua padahal dah balik katanya hari baru ke 4 petang. Ke 4 orang dah banyak balik dah. Sekali sedar dah lewat lalu bergegas nak balik. Jalan punya jalan si temu jalan pulang.
3: Adik.
1: Bunyi kereta dapat didengar dari jauh katanya. Sambil dia agak si temu jalan temu. Besar. Yah katanya sesat di embak semandin tu katanya. Lalu baca lah tengok macam-macam ayat di azan. Jadi hati pun dah dubdap. Nasib baik temu jalan keluar katanya. Tok memang syukur alhamdulillah lah. Pasti sampai kini tok mun lalu kawasannya kami akan jelin dan cepat-cepat pecut kereta. Ada pengalaman si bestnya lalu kat kawasannya.
3: Agak bahaya juga lah kan. Jadi kena mak sesat hati juga lah. Kita orang kena awas juga lah. Macam Syah tu pun ada juga. Kami pernah sesat ke West ko. Diimbah tidak sampai ke kuari. Sedangkan jalan nak ke Siburannya lurus ternyata. Pergi kuari.
1: Adakah West yang awas mandi? Nyesat orang
3: si ya? Si tahu lah Abang West tu. Kali West tak siap update kali nak. Mau dia update dulu kali West kita ya. Baunya. Macam kami orang juga. Kami orang dulu pun makin West juga.
1: Sesat juga.
3: Di Sibur ya.
1: Sesat juga.
3: Sesat juga. Dimbaknya. Pergi jeraya. Nasib baik. Masa ya si laju ko. Tak nak. Dah terjun. Lelah nyawa cerita kan.
1: Lelah nyawa. Bukan lelah cerita. Lelah dengan pengalamannya.
3: Lelah dengan pengalamannya.
1: Ngenang pengalamannya. Nasib. Gik panjang umur tu.
3: Okey lah. Kita nak bimbang dulu dengan sikit lagu. InsyaAllah lepasnya kita akan sambung balik lah. Dengan topik kita pernah sikit kita orang sesat.
1: Pernah mau pernah ceritakan.
3: Sesat di jalan. Sesat di mall. Sesat di hutan. Sesat di mana. mana-mana.
1: Sat di laut.
3: Sat di laut. Pengalaman mistik lah paling yang menarik yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Oh, bak kata Mak Rizal, saya baca lagi lah. Kami pernah juga sesat air. Tapi tekak lo, kami sesat di sini. Tekak Rizal tu.
1: Ya, seolah kan comel.
3: Kami tahu kita sesat di sini. Memang ada sesat di hati seseorang.
1: Susah nak keluar ya.
3: Iyalah, susahnya nak keluar. Jom dengarkan dulu Santi featuring Marcel, Hanya Memuji. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: Alright, terima kasih sekali lagi yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM. Masih lagi dengan topik kita, Dek Jaya. Penasih kita orang sesat. Jadi kita pernah sesat, Jaya?
1: Sesat. Setakat tu, Alhamdulillah.
0: Oh, saya dah lah.
1: Tapi yang sebelum Tok Yang ambil cerita ya, ya di jalan lah. Di jalan mungkin tersasar sikit. Boleh dikatakan sesat lah sebab kami dalam 2 jam. Mencari. Tapi saya kira sesatnya nak sebab antara laluan yang kami lalu memang...
0: Oh, yang kita cerita sebelum ya, Tok Yang ambil cerita ya. Abang, tak ya nak?
1: Kami balik kerja. Makin motosikal ya. Kami sesat sampai nun ke Haji Baki, sampai ke jalan... jalan apa tak? Stephen Yeong.
0: Boleh katakan sesat lah ya. Sesat di atas jalan.
1: Sampai ke Batu Tujuh. Jadi belah ya lah. Belah nun lah. Jadi kami patah balik lah, kami ingat-ingat, cuba ingat. Sebab laluan semua kami ada dalam kita pun memori bah, sebab selalu dilimpas.
0: Kadang-kadang pun kita sesat pakai motosikal, lagi nyaman. Kita nak patah balik nyaman. Bayangkan mau sesat pakai kereta. Kita nak cari ruang untuk kita U-turn,
1: betul,
0: patah balik
1: jauh.
0: Kan?
1: Tapi susah. Makan masa 2 jam lah untuk sampai ke rumah balik.
0: Esok nak pergi Korea, bye. Lalu nak pergi Korea. Siapa pergi Korea atau user tu?
1: User 57 tu. Kami, sebab ada 2-3 orang dalam tu ada user lah.
0: Kami baru 2 hari lepas pergi Korea. Makan ayam Korea.
1: Yalah yang cerita Korea.
0: Cerita Korea. Mam tadi mai pergi Korea juga. Nangga cerita Korea.
1: Jangan katanya jadi orang Korea.
0: Belum, rambut gi pendek. Okeylah. Muda Azam. Jemada. Assalamualaikum Yus dan Jai. Selamat ulang tahun Radio Sarawak ke-72. Terima kasih. Ada pengalaman sikit lah pasal sesat masa kami hiking kat Lunduk. Masa yang anak kami lagi dalam 10 orang gear lah. Bila pergi naik, okey je sebab agak berkumpulan. Bila nak turun tu ada masalah sikit. Bila kami orang turun, sama-sama part jalan tengah-tengah nak tim depan dalam 5 orang, mencocok je turun di tengah kami dengan perempuan seorang lah. Jadi kami berdua je lah. Di jarak jauh sikit ada geng 5 orang lagi dekat belakang. So kami dua santai je lah. Mun kami laju, takut ke lah tinggal geng seorang tu. So kami teman je lah. Sambil turun berloya, bila sikit part kami dua dah confuse jalan. Kerek kah kanan? Kami dua ikut jalan kerek. Sekali jalan salah. Katanya udah cerita kita tu. Si jauh jua lah rasanya melangkah jalan tu. Kami madah dengan geng tu. Macam salah je jalan tu. Patah balik je katanya. Pakai belah kanan. Tunggu kami dua kat simpang tempat dua jalan tadi katanya. Si jua geng belakang ngecul. Jalan je lah kami, kata kami lah. Dah sampai dalam kampung sesat baru. Nasib ada orang kampung pakai nanya. Ya, sidak mada sesat kita doa tu. Alu sidak tunjuk jalan. Yang herannya, geng belakang nak last tek dah sampai dulu. Dah relax sidak sidaknya. Kami dua tek baru sampai. Sabar je lah, nasib sesat dalam hutan ke. Kan naya, moral of story... Jangan pecah dari grup bila masuk hutan. Okey, kawan-kawan tanya. Pesanannya.
1: Biar pergi bersama-sama, pulang bersama-sama.
0: Pesanan
1: rehat bersama-sama.
0: Pesanan daripada penaja roti Neo Sanggul.
1: Bila kita nak open order. Hanya pantun yang mudah asam. Pantun satu.
0: Awal mana penaja.
1: Penaja. Okey, kita ada komen dari Zara Haji Chi. Okeynya madanya selalu sesat. Sesat di mall.
0: Sesat di
1: pernah sesat lah katanya di KLIA. Pernah sesat juga. Orang naik atas, Kak Zara turun ke debah. Yang seada orang agi mati kerja katanya. Masa ya dah rasa takut dah. Nasiblah ada nemu seorang pekerja di siam. Adah kita kita dah turun ke bawah. Terpaksa tekan lift naik atas. Balik minggu lepas tok tek sesat jua katanya. Nak pengilan ke kampung Tungkah Melayu.
0: Tungkah Melayu.
1: Tersesatnya tek pergi ke kampung lain. Sesat di kampung lainnya tek. Macam ni dapatlah tak keluar dari kampungnya.
0: Yalah.
1: Ada Kak Zara.
0: Yalah Muhammad TJ. Biar sesat di hutan, jangan sesat di hati. Takut susah mau keluar.
1: Susah. Orang tempat sesat dia tahu kah? Si tahu punya.
0: Si tahu.
1: Si tahu. Ya, siapa keluar
0: tahu. Ya, siapa keluar. Abang kita asyik madah. Cuma tak madah. Asyik tak sesat.
1: Kan.
0: Okay. Nana Syafiq dah tak, Jai?
1: Ya, kisah. Belum.
0: Nana Syafiq rasanya baru juga komen tu rasanya.
1: Belum.
0: Nak cerita pasal sesat nang ada. Kau nak tetapkan, nak kesian dengan kami tu. Tanya. Masa yang kami dari Bing, dari camp kawan kami, dari KL lah nak pergi ke Port Dickson, balik rumah. Tuai jam, okay, waste katanya.
1: Cui jangkit oh,
0: bila Dayak sampai ke 12 malam si juga jumpa Jaya lurus ke ke Podison. Start ya dah bingung. Repak dengan diri pun benar si West tu. Masa tu juga laki kami dah bingung dengan kami. Laki kami di Kuching. Kami pulang ke Podison. Bilanya pada jalan dan on call kami. Masa ya lah baru rasa ada Jaya yang rupa nak ke jalan Podison. Nice. Ya kepada perempuan asyasi bah maki wis. By the way, kami baru first time driving seorang ke PD. Laki kami ada kerja di Kuching masa ya. Yalah pengalaman sesat kami. Oh, tedah nasib lah kita nemu Jaya dah tengah malam. Mani juga tak driving tengah malam pergi PD.
1: Okay. Tok ada Tok Muhammad Azil Yusuf. M. Azil Yusuf. Oh. Okay, mana pengalaman sesat yang saya dapatnya lupa bila ke Singkawang KB. Kalimantan Barat.
0: Kalba.
1: Ya. Okay. Mana jalan dimbak leh west ya, masuk ladang sawit. Beliang hati katanya, adalah mau maghrib.
0: Au.
1: Tapi syukurlah dapat jalan keluar. Ada nemu jeraya besar.
0: Ya.
1: Tapi mun dalam jalan kelapa sawit yang sunyi sepi nak ni, nak hati tasik kete-kete. Mun kita, mun sebuah kereta kita ajak di dalam ya.
0: Mun kita, ibu kata ladang sawit. Kita ajak raya gelap gelita, kita gelisah.
1: Kan. Mun lampu jalannya padam.
0: Oh. Mun ladang sawit lagi lah.
1: Ladang sawit pergi ke tempat orang, kawasan yang asing bagi kita. Aduh.
0: Macam-macam lah utak kita fikir ya.
1: Aduh. Nasib baik lah katanya.
0: Fikir nak sikok ya ajak dah sekian.
1: Nasib baik siapa apa-apa.
0: Ya ajak. Takut muncul.
1: Kita lebih takut antu kan manusia.
0: Ya. Mungkin tidak yang ngecol bahaya.
1: Macam-macam pesennya keluar.
0: Lemah semangat kita kelak. Nantinya.
1: San Buyan.
0: Elisman Detra. Nyam ada sesat hutan rasanya si pernah lah. Tapi sesat di Jeraya pernah. Bila Google Maps si cun. Lalas berpandu papan tanda di Jeraya. Ya pun jarak jauh baru nemu papan tanda untuk patah balik. Maklumlah Jeraya kota metropolitan Kuching bukan macam zaman Mensia. Ini tu simpang siulnya cepat hitung dengan jari. Jejambat beraneka bentuk dah.
1: Betul.
0: Sesat jalan dapat dicari.
1: Betul.
0: Silap kata suka dimaaf. Ya kata orang dulu. Okay, paham.
1: Syadeng di TikTok, bapak kami sesat pintu rumah kakak kami di Brunei katanya. Kotan banyak pintu tembus dalam rumahnya. Besar rumah tu.
0: Besar juga rumah tu.
1: Untuk istana. Sama aja pintu semua sama. Saya dah beza pintu sesat.
0: Nang rumah kakak kita tu nang dipolah pakai pintu je kah?
1: Tak, yang kedua kan, ada sesat dalam rumah.
0: Oh, ya? Sesat dalam rumah.
1: Aduh.
0: Orang lain mula ke bata, memang kakak tak mula ke pintu.
1: Riknis, yang selamat pagi Riknis. Kita juga nak kongsikan ya Yusam, mungkin kita nanggat sudut psikologinya lah. Menurut perspektif psikologi lah. Perasaan sesat boleh mencetuskan macam-macam emosi lah, macam panik, cemas,
0: betul, takut.
1: Tertekan juga. Tapi ia berlaku kerana kita secara sebelum jadinya mau berada dalam keadaan yang boleh dikawal dan juga diramal. Dan mun seseorang yang si tahu sini dirinya berada atau si pasti arah yang perlunya tuju, otak kita tu ia akan menganggap situasi sebagai satu ancaman tu si.
0: Betul.
1: Sebab ya ada individu yang cepat gelabah apabila menyedari diri sidaknya ya, tersesat. Lalu beliang hati.
0: Beliang, kompom.
1: Tapi pengalaman sesat tu juga, ia boleh meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah, keyakinan diri, keupayaan kita mula keputusan.
0: Betul.
1: Mungkin kita dah berjaya cari jalan keluar, seseorang biasanya akan berasa lebih yakin untuknya menghadapi cabaran pada masa akan datang.
0: Betul.
1: Nen datik. Tapi dalam situasi sesat memang takut apa semua.
0: Benar.
1: Bila dah keluar rasa lega. Oh, okey, lain kali boleh cuba lagi.
0: Ya.
1: Mestinya si jerak.
0: Oh, iyalah pengalaman macam pengalaman berdua Bab Adudu sesat di Kuala Lumpur.
1: Oh, pernah
0: masa,
1: sesat.
0: Masa kami dua khusus di Angkasa Puri lah, khusus. Okay. Masa kami dua dah pergi ke mall. Mall yang kata market trend.
1: Mall kan seberang aja eh kah?
0: Oh, mall kata nak pergi ya dekat.
1: MD ya.
0: Ha.
1: Seberang.
0: Dekat jadi dengan
1: tapi
0: rasa
1: laluannya kan.
0: Dengan rasa confident nanti. Kami dua naik lah trend.
1: Okay.
0: Oh, dengan rasa confident trend.
1: Okay.
0: Bila dah naik tu jalan. Sedangkan mun ikut trend ya, berapa minit dalam berkurang dalam 5 minit sampai. Ya tek ambil masa dekat dalam setengah jam. Kami dah rasa pelik dah.
1: Salah destinasi kan.
0: Kami madah ke bab sesat dah tidak tu bab. Salah tu bab. Lalas kami dua turun di area Bukit Badak. Kami dua pun si tahu
1: Bukit
0: sini.
1: Bukit Badak ya apa?
0: Ya tempat, ya tempat. Kami dua pun si tahu sini Bukit Badak ya.
1: Oh.
0: Turun saya ambil tren baru. Aha. Balik lagi ke Angkasa Puri.
1: Dah terlepas lah katinya.
0: Dah terlepas. Si, padahal tek mun ikut tren naik, dia pergi contohnya kita naik tren nak. Dia sepatutnya pergi ke mall ya.
1: Menghala ke lainnya.
0: Menghala ke kiri.
1: Oh, okey.
0: Tapi kami dua naik. Menghala ke kanan.
1: Ah, lainlah tempatnya. Memang jauh tersasar.
0: Ialah sejarah Bukit Badak berdobak.
1: Tapi ia boleh jadi pengajaran tak? Pembelajaran yang membantu diri seseorang yang lebih mengenali diri dan juga menentukan arah yang lebih jelas pada masa hadapan.
0: Betul. Betul. Saya setuju. Sesat.
1: Yang boleh membantu ya? Pengalaman yang boleh membantu.
0: Supaya kita lebih berhati-hati sebenarnya. Apabila ada pengalaman macam ya, kita akan lebih berhati-hati. Supaya si ada terkena kali kedua. Macam ya lah.
1: Jaga si sesat.
0: Jaga.
1: Si soalan kita dengan sidaknya. Jaga si sesat. Si. Ataupun nak cuba lagi.
0: Aduh.
1: Jangan pernah jerak lah. Jangan pernah jerak.
0: Awak jumpa pisang. Awak pernah. Udah leman. Udah pergi ke Australia. Sydney.
1: Okay. Kita nak berehat lah. Sikit lagu.
0: Kita nak dengarkan sikit lagu dulu. Pasal di penghujungnya kelak. InsyaAllah. Kita akan tutup lah. Untuk pertemuan kita untuk pagi itu. Okay.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
1: Alright, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung untuk Jai.
2: Ya, si berasa.
1: Serasa kan. Mungkin ada yang kita si sempat baca ya. Minta maaf banyak-banyak lah. Oh. Pengalaman kita orang cukup luar biasa lah.
2: Ya.
1: Sangat-sangat luar biasa. Walau apapun, kadang-kadang kita sesat tu berikan kita peluang. Kata orang tu. Untuk kita mengenal pasti apa yang kita sesat ya.
2: Iya. Sekiranya pengalaman. Sesat di perjalanan, di jalan, di hutan, sesat di sini juga, di mall. Yang kita sik jangka, tapi kadang-kadang jalan yang tersalah ya, nya ngembak kita kepada pengalaman. Yeah. Terpulang macam ni kita melalui situasi ya lah kan.
1: Jadi semoga kita orang saya dah sesat-sesat lagi lepas tu lah.
2: Yang sesat dalam media sosial harap bertemu
1: balik jalan. Betul. Yang sesat dalam live kami dua tu di TikTok, harap kita orang akan sesat lagi pada hari Jumaat kelak lah.
2: Ya. Masuk lagi untuk sesat lah. Untuk apa, Yus Jairian. Ya. Terima kasih orang jauh, Michael Almi dari Logan Bunut.
1: Oh, jauhnya.
2: Di TikTok. Dah masuk untuk pagi tu aja.
1: Terima kasih banyak-banyak kita orang. Kami doa nak undur diri dulu. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik swing untuk kita orang. Lepas tu, DJ Saza akan teman kita orang. Okay. Bye-bye.
2: Okay, jumpa lagi.

0: Macam Baham
1: Galingan dual stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Ahmad FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada pagi ini, edisi hari ini, Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini. Semoga anda sihat-sihat selalu hendaknya pada hari ini, dan seperti biasa di ruangan Ekspresi pada hari ini Selasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM untuk Info Ekspresi. Siapakah gerangannya? Hello,
4: siapa
3: di sana?
4: Hello, Zaza.
3: Ya, dengar suara dah tahu dah DJ Din di sini. Apa khabar kita DJ Din?
4: Alhamdulillah, kami sihat di situ.
3: Syukur. Samalah kita. Bersua lagi kita dua dalam Info Ekspresi pada pagi itu.
4: Memang hari Selasa memang giliran Zaza anak.
3: Minggu lepas pun sama lah, tak dua?
4: Sama juga.
3: Pastinya kita DJ Din akan membawakan info-info terkini, aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Sibu dan bahagian-bahagian tertentu yang berdekatan dengan Sibu lah.
4: Sama-sama lah kita berkongsi dan Zaza.
3: Betul.
4: Di Sibu pun nak tahu juga apa-apa aktiviti dan program yang berlangsung di sini.
3: Dan macam mana dengan cuaca di Sibu ketika tok DJ Din?
4: Alhamdulillah, cuaca di Sibu seperti tinjauan keadaan cuaca pagi itu tadi lah. Bersama dengan rakan kita di Met Malaysia, di sebelah pagi itu cuaca baik, di sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam itu cuaca pun akan baik lah. Dan untuk konsep sama juga, keadaan laut hari itu di sekitar zon tengah lah. Laut bawah ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu hari itu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius.
3: Ya, di Sibu lah.
4: Di Sibu.
3: Di Kuching kini tu cuaca alhamdulillah setakat tu cerah lah tadi. Waktu kita nak turun kerja,
4: alhamdulillah.
3: Semoga panas hingga ke petang lah. Screen bahang baju dah jadi jemur. Baiklah, untuk cuaca pada hari tu, saya ingin nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi untuk semua pendengar yang mendengar kita pada pagi ini. Cuaca pagi tu hujan di beberapa tempat Miri dan Limbang, tiada hujan bagian lain. Cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat Betong, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tiada hujan di bahagian lain. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu di antara perkongsian kita mengenai info cuaca di seluruh bahagian di Sarawak lah. Untuk perkongsian kita bersama pada pagi ini DJ Din, dan pastinya DJ Din akan membawa banyak info untuk dikongsikan bersama dengan pendengar pada pagi itu. Okey DJ Din, silakan DJ Din.
4: Okey Zaza, kita nak kongsikan bersama lah antara lain yang berlangsung, telah pun berlangsung sebenarnya Zaza. Untuk perkongsian kita bersama ialah, kita pun sedia maklum nak rakan-rakan kita dah pun menyambut perayaan Hari Gawai mula 1 Jun Riana.
3: Betul.
4: Jadi sepanjang minggu memang aktiviti ke arah kepada sambutan perayaan Hari Gawai lah. Tapi ada juga aktiviti, beberapa aktiviti yang lain yang telah pun berlangsung. Saya kongsikan bersama antara lainnya berlangsung pada hari Sabtu lepas, yang mana Majlis Perasmian Kejohanan Isukan Mobile Legend Antara Sekolah yang telah pun disempenakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Merangkap Adun 54 Pelawan, bertempat di Methodist Pilih Institute di Sibu lah, yang mana berlangsung pada pukul 9 pagi pada hari Sabtu, ya, 6 Jun 2026. 2026. Dan seterusnya tu berlangsung juga pada hari Sabtu ya, 6 Jun, iaitu kunjungan rumah terbuka Hari Gawai 2026. Adun Bawang Asan, kawasan Rantau Panjang, oleh Tuan Muka Rumah Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antara lain di Rumah Surya, Rumah Perengki, Rumah Meteo, Rumah Denny dan juga Rumah News lah. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga antara lain majlis penutupan rasmi program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 anjuran Dun N54 Pelawan oleh Yang Berhormat Datuk Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Adun 54 Pelawan di Dewan SMK Sacred Heart Sibu pada 10 pagi. Jadi antara yang berlangsung di Sibu pada 6 hari bulan ya. Dan saya terlupa ada sikit lagi di situ, iaitu lagi. Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Adun N49 Ngemah di Rumah Ucin Anak Demong Berjahit Kanawit, juga pada 6 Jun hari ya. Yang antara aktiviti yang dikongsikan untuk pendengaran kita untuk waktu itu lah, yang telah pun di, dikongsikan oleh rakan kita dari unit Berita Ewas Masa, saudara Awang Din di base kita lah.
3: Pastinya banyak antara majlis terbuka yang untuk hari gawai lah di, yang akan diadakan ataupun telah pun diadakan di sekitar badan Sibu ataupun di bahagian-bahagian tertentu.
4: Ada yang dah ngiling bidai, ada yang belum lagi ngiling bidai.
3: Kita dah ngabang sih, sempatnya abang gawai
4: tadi. Saya pulang ke kampung kebetulan, dan selepas ya saya pergi ngantar anak pulang ke Unimat. Ya lah si tempat mengunjungi rakan-rakan kita, jiran-jiran kita di sebelah-sebelah rumah lah. Ada jangan abang
3: ada sempat.
4: Tapi sebab apa pagi ni tu rakan-rakan kita dah faham. Rakan-rakan kita yang Muslim bila saya datang abang lah, memang ada disediakan juadah yang dimasak oleh orang-orang di tempah catering lah anak. Jadi kita, saya dah rasa was-was nak makan begitu je. Abun air minuman pun sebenarnya faham. Kita ada air sirap, kita ada air tin anak,
3: air boleh ni minum
4: semestinya. Saya dah paksaan untuk kita minum air-air yang lain lah anak. Jadi terserah dengan kita pun. Yang penting kita dapat berkunjung, kita dapat apa kalau tadi ngabang,
3: mengingatkan silaturahim kita bersama dengan kawan-kawan kita.
4: Yalah keistimewaannya kita di Sarawak tu, terutamanya nak Zaza.
3: Betul. Lagi-lagi musim perayaan tu, bukan katakan hari gawai tetapi hari raya pun sama kita
4: sama, menyambut
3: kedatangan kawan-kawan kita yang lain. Seperti mana di Sarawak tu pelbagai kaum ada di Sarawak tu, kita saling-saling mengingatkan silaturahim antara satu sama lain lah.
4: Sebenarnya setidaknya saja rakan-rakan kita tu bila kita datang abang tu setidaknya rasa berbesar hati.
3: Betul.
4: Rasa rindu mah. Sebab apa, kita sama-sama merayakan, meraihkan juga sambutan gawai setidaknya.
3: Menghargai rindu
4: naga dari jauh kita masuk tamak katanya. Namun orang si paham dah masuk tamak ya. Kena orang anu apa, kenapa dia kata saya tamak
3: katanya. Maksudnya lagi.
4: Tamak maksudnya masuk.
3: Macam kita
4: haram situ. Tamak. Jemput masuk.
3: Mungkin kita situ daripada kita lawa. Manas kita daripada kita orang sombong. Tapi sebenarnya lawa ya, kalau di Semenanjung kacak
4: lawa ataupun ya, kacak cantik.
3: Jadi masing-masing ada bahasa tersendiri lah Om Adah. Antara kita faham si paham, kita kena tanya dulu sebelum memikirkan sesuatu lain daripada lain lah Om Adah. Dan bersangka baik lah. Okey, dan itu di antara info yang dikongsikan oleh DJ Din untuk pagi ini. Dan mungkin banyak lagi sebenarnya, tapi apa kata kita berhibur dulu DJ Din. Kita hiburkan pendengar-pendengar dari Sibu FM dan Sarawak FM. Lagu apa tak DJ Din?
4: Kita lah, bila kita dah berkelakar tentang muhibah apa semua tu nak, saya nak berkelakar tentang berkenaan dengan hati lah tu nak.
3: Hati
4: itu kesucian hati
3: kesucian
4: sebagainya.
3: Hati.
4: Nah, kesenian cinta. Ewa, bapa-bapa ada yang baru bapa melangsung perkahwinan di usia
3: betul-betul
4: macam tu. Nah, oh, kita sih tahu jodoh ketentuannya bukan kita tahu pun anak.
3: Semua di tangan
4: tertulis,
3: Tuhan.
4: Okey, kita berhibur dengan sebuah lagu dari bulan Mei Suci untuk menghiburkan anda yang terus mendengarkan Sarawak FM dalam Info Ekspresi.

0: lagunya mendayu-dayu pagi tu.
1: Anak suci.
0: Anak suci. Baiklah.
1: Dia bukan setakat suci aja, setia jua-jua.
0: Setianya jua. Hari tu dia jadinya menghiburkan lagu-lagu lentok untuk bagi tu.
1: Malum lah cuaca sejuk-sejuk di luar ya, Zaza. Alhamdulillah, nasib panas lah hari tu lah, Zaza.
0: Betul. Okey, itu antara hiburan kita pada pagi ini yang telah dihiburkan oleh DJ Din. Dan mungkin banyak lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar pada pagi ini. Silakan DJ Din.
1: Baiklah, Zaza, saya nak kongsikan bersama antara yang telah pun berlangsung semalam ataupun hari marit lah, Zaza. Yang mana saya kongsikan di situ majlis penyerahan projek siap dua dalam satu melibatkan dua projek infrastruktur pendidikan penting di Sarawak, iaitu pembinaan bangunan gantian 18 bilik darjah SMK Dalat dan pembinaan bangunan baharu 12 bilik darjah serta kemudahan berkaitan di SMK Semop Daro. Jadi kedua-dua projek milik Kementerian Pendidikan Malaysia dilaksanakan oleh JKA Malaysia menerusi pasukan projek khas 2 dengan nilai keseluruhan melebihi 37.7 juta ringgit. Dan bagi SMK Dalat, projek bernilai 27.19 juta ini merangkumi pembinaan blok akademik, 18 bilik darjah, bengkel, makmal, bilik pengurusan, bilik operasi SPBT sekolah, kantin, surau, pondok pengawal, sistem utiliti dan kumbahan serta letak kenderaan serta laluan berbumbung. Bagi SMK semua pula, projek bernilai 10.56 juta ini menyediakan 12 bilik darjah baharu bersama kemudahan kesokongan termasuk fasiliti mesra OKU seperti tandas khas, tempat letak kenderaan dan laluan rem. Lebih membanggakan, projek ini berjaya disiapkan 164 hari lebih awal daripada jadual asal tanpa lanjutan masa. Dan kedua-dua projek ini juga menggunakan pendekatan moden seperti Building Information Modeling PIM serta Industrialized Building System IBS selaras dengan usaha memastikan projek kerajaan dilaksanakan dengan lebih berkualiti, teratur dan juga cekap. Jadi ya, antara berlangsung hari Marit dan Sazau di SMK Dalat tu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Yusuf Haji Wahab dari Parlimen P. Tok Sonar Tengah Manis menghadiri majlis penyerahan projek siap bagi projek pembinaan gantian 18 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di SMK Dalat dan juga di SMK Semop Daro. Jadi itu telah pun disempurnakan oleh Menteri Kejayaan Malaysia Yang Berhormat Dato' Seri Arizana Tantalinggi sebagai simbolik penyerahan rasmi projek-projek pembangunan pendidikan yang telah pun siap. Ya, antara lain program yang terakhirlah yang saya kongsikan bersama yang telah pun berlangsung di sekitar zon tengah Sarawak Sibu tu, Saza. Mungkin kita ada topik lain nak dikelakar itu, anak.
0: Banyak topik dikelakar. Cerita pasal percutian. Mungkin percutian. Sepanjang kita bercuti lah, hari gawai, ria, hari wesak bersambung-sambung lah. Daripada cuti raya haji.
1: Zaza ada pergi sini-sini kah?
0: Setakat tu saya dah, because kami bekerja.
1: Bekerja.
0: Kita macam ni.
1: Sama, kita saya hari Sabtu dia pun bekerja, hujung minggu bekerja. Dan samalah. Jadi apapun yang teringin saya nak pergi kini tu, Zaza si lain sibukkan saya nak melalui ataupun nak makai jalan untuk jambatan Batang Lupa ya. Tapi belum lagi, belum kesempatan lagi. Nunggu insyaAllah hujung bulan tu lah.
0: InsyaAllah.
1: Sebab anak-anak kita pun ada yang dah pun untuk apa, setidaknya yang habis SEM 2 tamat untuk SEM 2 di pengajian tinggi lah. Mungkin rami lah ibu bapa yang akan ngembak anak-anak pulang untuk bercuti dulu anak. Jadi kebetulan minggu tu Arya semasa cuti minggu tu dia sebab cuti sekolah juga. Ya mula kami apa yang saya faham jalan agak sesak jam lah.
0: Betul.
1: Orang pergi ke makai jambatan-jambatan lupa ya.
0: Betul. Kami pun dengar cuma juga jam daripada satu tempat lah. Ada beberapa tempat yang sesak lah nak melalui nak pergi ke jambatan Batang Lupa ya Teh. Belum kesempatan lagi Syazan nak pergi siang. InsyaAllah belum ada kesempatan dalam bulan depan ataupun bulan tu. Jangan bangun gila. Kita tunggu reda dulu. InsyaAllah kita akan
1: pergi ke siang. Kita pergi nak akan lari gunung kejaran. Ha ha ha.
0: Disia juaknya lepas ya.
1: Yang penting saja apa yang saya menarik juga apa menarik perhatian saya lah saja yang dikongsikan oleh apa ni netizen tu lah. Tentang sikap kita dalam menjaga kebersihan. Kita singgahkah, kita berhentikah bergambar di sia. Yang penting kita sentiasa pekalah tentang kebersihan tu. Jangan kita buang sampah merata-rata. Apa salahnya kita simpan dalam plastik, kita membawa pulang lalu kelak sampai ke rumah kita buang di tong sampah yang ada. Jangan ditinggal di tepi-tepi jalan di sia. Jadi sampah si kacak lah.
0: Benar, masing-masing kita perlu ada tanggungjawab lah masing-masing.
1: Betul.
0: Jangan kita ambil sambil lewa sihalah ada kelak ada orang mesin jangan cepat
1: tu tikamnya tadi apa di tepi jembatan jadi tikamnya ke sungai di Banun.
0: Sama-sama si jaga kebersihan mah. Di sini kita tangga petik habit seseorang ataupun sifat seseorang. Di sini kita tangga jangan orang mati ambil kesempatan lah untuk membuang sampah merata-rata. Sama-sama kita menjaga kebersihan di sekitar bandar kita tu lah sikit sana di sini
1: di mana-mana juga ada. Saya lebih suka Zaza macam kita apa di sini-sini pun biarlah kita kemaskan simpankan sampah ya dulu simpan ikat dalam plastik sampai rumah baru kita buang tu sampah kita pun
0: ada orang tena lepas makan buang cemia aja di
1: punya duduk di sini-sini ditinggalnya di sini
0: dapat sifat ataupun macam amalannya jangan dah diamalkan di
1: buang jalan
0: buang terus
1: jangan buang dia terus jangan buang sampah terus. Buang amalannya
0: buang amalan terus baiklah itu perkongsian kita pada pagi tu mungkin lepas tu kita akan kongsikan komen di laman Facebook Sarawak FM
1: betul boleh ada kami juga tangan menangga di sia komen-komen daripada pendengar kita nak sana
0: tapi apapun sepanjang percutian tu nak cuti ya cuti sekolah tu banyak orang mengadakan majlis perkahwinan betul sih
1: wah betul saya pun sempat jadi pengilan sampai pergi ke Mukah dan juga di Sibum pun lah ada dua kenduri kahwin dua majlis persandingan
0: jaga
1: dua pengilan
0: tapi masalah kami te ada jemputan tapi cik dah kesempatan untuk pergi kerana kita bertugas terasa juga ingin nak makan nasi minyak siapa-siapa yang ada rasa ada malah majlis kenduri perkahwinan boleh jemput kami tapi adalah gurau aja lah baiklah untuk apa te hiburan kita pada pagi tu Syazana
1: dari Syazana
0: Syazana hiburkan pada anda lagu pengantin benar pada kita pengantin. Untuk yang telah pun mendirikan rumah tangga ataupun yang telah pun lama dah mendirikan rumah tangga kisah lah kita rasa walaupun kita dah lama mendirikan
1: ulang tahun kahwinan kan itu nak apa salahnya
0: tetap kita rasa diri kita baru je jangan kita rasa lama lalu rasa macam bosan sedah sama-sama kita meraihkan perkahwinan kita walaupun lama ataupun yang baru dengarlah Ahmad Jaiz dan juga Zaliha Hamid kena kenetlah udang untuk anda info ekspresi Sibu FM dan juga Sarawak FM.

0: Ya, lagu untuk orang yang telah pun mengadakan majlis perkahwinan pada cuti minggu, ya, minggu lepas atau minggu lepas ya, Tik. Kepada kita orang lah. Baiklah, sampai-sampai kita berhibur tadi nak ya, Syaza singgah ke laman Facebook lah nak bacakan komen rakan-rakan kita banyak sebenarnya.
1: Banyak besar, alhamdulillahnya lah.
0: Alhamdulillah lah.
1: Kita ucap terima kasih lah kepada pendengar-pendengar kita. Sekiranya di sini juga sedang berada di seluruh negeri Sarawak yang menonton di live Facebook anak dengan melalui ATM Klik juga anak.
0: Betul.
1: Jadi dari Raja Muhammad Fazli, assalamualaikum, katanya waalaikumsalam. Sekiranya lagi dari Adira Borhan, assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din serta semua pendengar, selamat siaran DJ berdua, katanya penuh ceria terdua pagi tu, semangat, alhamdulillah. Cuaca kami di zon Sebuyo panas DJ, katanya semoga segala perancangan kita berjalan lancar itu dalam rahmat Allah selalu. Layan ajak tugasan DJ, terima kasih, katanya dari Adira Borhan.
0: Dan seterusnya pada Sarifah Hanifah Said Akil, assalamualaikum DJ yang bertugas Surat FM dan dan juga DJ Sibu FM. Hanya saya tahu nama tak dua kali ya. Syazah dan juga DJ Din pagi tu, Tik. Apa khabar kita dua, Tik, pagi tu? Sebuyo panas. Sebuyo juga tu. Layan ekspresi warnai hari anda. Salam buat semua. Kamik Norliana Kuang, Zara Haji Cik, Jalina Julaihi, Norah Ngah Nora dan semua yang mengenalinya dengan ucapan memasak apa menu kita orang pagi tu, minta lagu apa-apa je lah daripada Syarifah Hanifah Said Akil.
1: Lalu muncul kawannya di sini, Nora Ngah Nora di sini. Assalamualaikum, katanya waalaikumsalam DJ Saza dan juga DJ Din dan MC Ibu, selamat bertugas, semoga kita doa sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda untuk pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua, sama-sama.
0: Okey, dan seterusnya daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum. Hai DJ Syaza dan juga DJ Din, bukannya Bidulu FM tetapi Sibu FM. Okey, salam ekspresi warna hari anda di Star FM, sehati sejiwa terbaik. Selamat bersiaran DJ berdua, semoga sihat-sihat selalu pagi tu. Dipermudahkan segala urusan cuaca panas di Tebuan Ulu Haji Drahman tu, alhamdulillah, katanya selamat memasak, mengemas rumah, bekerja, bersahabat setia pendengar Star FM dan rakan-rakan FB. Selamat Hari Radio Sarawak ke yang ke 72.
1: Terima kasih.
0: Layan Jack Spicy. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama untuk kita orang mengucapkan Hari Radio Mari. Hari, kalau saya silap kami, Hari Ahad kan?
1: Sambutan Hari Radio ke 72. ATM Sarawak.
0: Terus kekal bersama kami, mendengar kami di Sarawak FM dan juga di Sibu FM. Semualah radio di Sarawak tu yang ada di Sarawak tu.
1: Kita ada seorang lagi, Saza Sabtu Haramli. Assalamualaikum DJ Saza, Sarawak FM dan DJ Din Sibu FM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warna hari anda. Salam 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, katanya. Cuaca di Pandan Miri tu, dari Miri kawan kita tu, Pandan Street, katanya. Apa khabar DJ Saza dengan DJ Din? Alhamdulillah sehat, medua.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Okey, kami layan jak tugasan kita dua, katanya, dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan, katanya. Betul. Sambil kelintang-kelintong di dapur tu. Apa ndak dimasak tu. Kami masak kari ikan merah, ya Rabbi. Ya jak minum kami tengah hari tu. Sayur-sayur sedar, Tik, jangan lupa sayur aja anak. Sedar sayur lain, ulam timum tu nyaman.
0: Tambah belacan nak air sampai.
1: Aduh.
0: Baiklah, seterusnya Hasanah Dawi. Assalamualaikum Syaza dan juga DJ Din. Selamat bertugas. Semoga kita sihat-sihat hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda dan selamat memasak untuk mak-mak, akak-akak, bapak-bapak yang tengah nak bermasak. Berhati-hati bila masak ya, kata orang tua. Malang tidak berbau. Tak lupa buat adik-beradik kami di Kabung. Orang Kabung, ucapan salam kerinduan dari kami yang jauh di Kajang, Selangor. Terima kasih DJ. Orang jauh. Keluarganya di Kabung, dia diam di Kajang, Selangor.
1: Ada seorang yang terlepas tu, Tik Saza, Ina SN tu. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan Sibu FM, katanya. Selamat bertugas di SPC warna hari anda, semoga lancar semuanya. Amin. Terima kasih.
0: Sebenarnya banyak lagi komen tu, tapi
1: banyak.
0: Apapun kita lepas tu kita akan bacakan lagi untuk kita orang. Jangan risaulah, mungkin apa aktiviti kita orang pada pagi tu, ada yang memasak, ada yang bertugas, ada yang memandu, ada yang nak apa-apalah perancangan kita orang pada pagi tu, boleh kongsi di laman Facebook Sarawak FM ataupun Sibu FM. InsyaAllah kita akan bacakan komen-komen kita orang kelak. Okey, dan apapun ni Jadin, bercerita pasal bercuti ya Tik. Nah, ada git cerita cuti.
1: Cerita aja anak ni tahu ada cuti. Apa nak dipadah kita juga.
0: Mungkin apakah perancangan juga di Jadin sepanjang cuti 2 minggu ya Tik?
1: Saya sebab malumlah kita Saza pun sama juga bekerja nak bertugas di masa cuti, jadi lebih apa yang tempat yang dekat-dekat aja lah, pulang kampung anak. Tapi sikit je lah bila kita pergi-pergi tempat yang bukan yang di plan kita lah, kata orang dirancang kita tu, mungkin nasib lah mencapai hasrat kita pun anak. Harap bersabar dulu lah, insyaAllah ada masa lah baru saya dapat bercuti panjang sikit,
0: insyaAllah pergi yang rezeki, jauh-jauh anak. Cuti pun panjang, kita akan pergi lebih jauh, mungkin dari luar daripada Sarawak, pergi makan angin di luar. Sebenarnya di Sarawak banyak juga tempat petik peranginan yang best-best sebenarnya, yang boleh dikunjungi bersama
1: yang
0: keluarga.
1: Yang sempat kan saya pergi sebab paling jauh saya pergi masa cuti tu Orian lah, pergi sampai ke Mukah je lah anak. Diving team pun memandu dari Sibu ke Selangau, Selangau ke Mukah, pasti balik-balik ke situ lah. Jadi saya yang best tentang masakan yang saya si rasa siapa lupa lah. Dah lama nasi makan, berpuluh tahun nasi makan, baru merasa lagi yang macam kerabu, kerabu apung mama dah. Kerabu umbut apung. Mungkin saja si pernah nak tanya orang belah halit, belah jabua, belah belah kabuang dan tahu eh.
0: Mungkin belah-belah sinun mungkin yang tahulah.
1: Kami belum sebab apa yang menariknya saja, sebab daripada pihak sebelah pengantin perempuan, sedangkan dari belah-belah nyabu. Belah kabong nun ngembak menu masakannya dimasak, apa tukar masak lah, dimbak ke Mukah. Jadi dapatlah orang Mukah juga merasa apa betul kira menu special lah dari belah nun yang apa jarang-jarang dapat dirasa mun sudah Mukah nun merasa apa menu ya lah. Jadi saya pun dari Sibu tu sampai ke Mukah nun dapat merasai kembali menu ya tadi saja.
0: Cukup mana tak menarik apa menu yang kita kongsikan tadi. InsyaAllah moga kesempatan gelap ni tahu ada rezeki, Syazah akan cuba menu yang kita pada tadi.
1: Cari-cari nak tanya lah dengan kawan-kawan kita, ada sebenarnya yang pandai mulai.
0: Belah dia tak belah kabung,
1: belah kabung, belah nyabu.
0: Mungkin DJ Yan tahu kali.
1: Mesti tahunya.
0: DJ Yan mungkin kita boleh tanya dengannya lepas tu.
1: Sambal umbut-umbut apong.
0: Sambal umbut apong. Okey. Dan itu antara cerita-cerita cicit kita dok pagi tu sampai-sampai lah.
1: Si rasa nak saja.
0: Cicit-cicit dah pukul 10.47.
1: Dan sempat Agus sih.
0: Sempat. Sempat lagu. Kita dolatlah hiburkan lagi pendengar-pendengar kita tu.
1: Okey, lagu dari Wan Ali, Pandu Lalu. Terus layan Sarawak FM, Sibu FM, Info Ekspresi.

0: Ya, saja si wasa yes. Pendek jalan.
1: Pendek aja si wasa.
0: Pandu lalu nak.
1: Pandu lalu.
0: Ataupun dalam bahasa apa batang.
1: Dalam bahasa English ya tek dive through.
0: Dive through nak.
1: Pandu lalu.
0: Mula dive through apa ngambil ke makan nak. Dah dive through yang melimpah saja nak. Macam sebetulnya nak ambil makan.
1: Pandu lalu nak kan macam selalu kita melah program-program bubuh lambung.
0: Betul.
1: Jalan dive through kan. Dive through Ramadan ke apakah. Yalah. Baiklah. Itu antara hiburan kita pada pagi ini. DJ Din. Info pun telah dikongsikan oleh DJ Din tadi. Dan juga komen-komen pun telah pun dibacakan oleh kami dua tadi. Banyak komen yang kami dah baca tadi. Dan insyaAllah kepada anda yang mendengar kami di Star FM, kita akan bersama lagi dengan DJ Din untuk info ekspresi kelak.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Anak, minggu depan siapa lagi kah?
1: Musik kita.
0: Saya lagi. Sazia kami tiga enggak di situ.
1: Benar. Saya dah lain nanya kami kita dua ajak ditemu, ada tiga yang temu. Pusing-pusing saya juga tengok. Okey, dan terima kasih kepada DJ Din atas perkongsian pada pagi tadi tentang aktiviti-aktiviti dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi DJ Din untuk info ekspresi. Mungkin DJ Din nak ada apa-apa nak dikatakan?
0: Saya dapat jawab saja. Cuma kita nak ucapkan kepada pendengar-pendengar kita lah. Saya di sini juga ceritanya bahawa terus sokong apa untuk mendengarkan Soar FM, anak, Sibar FM, mendengarkan apa siaran RTM lah, anak, di mana juga berada menerusi apa platform media sosial kita di TikTok kah, di apa Facebook kah, di Instagram, di X dan juga di Tap Click. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan peminat-peminat mempol tu lah, Piala Dunia, jangan lepaskan peluang untuk kita orang menyaksikan pelanan-pelanan yang disediakan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tak sokong apa teh?
0: Hah?
1: Tak sokong apa teh?
0: Saya sokong yang menang, saya sokong.
1: Kami jalan selamat Tuhan. Siapa menangnya lah ya. Kami sokongnya lah teh.
0: Lah awal gila apa pasukan kita dah terkeluar gila. Lalu si dia si minat tak kita.
1: Lalu sudah mau tali
0: kita tangga dengan apa dengan penuh semangat kesukanan. Sokonglah mana-mana ya pasukan pilihan kita. Yang penting jangan apa kata orang tadi jangan mengolah sesuatu yang melanggar undang-undang jelah. Jangan nak atau menggunakan kesempatan yang ada tu untuk berjudi ke online ke si boleh nak.
1: Betul. Itu pesanan daripada DJ Din lah kepada pendengar-pendengar kita yang mendengar kita pada pagi itu. Dan terima kasih DJ Din untuk perkongsian untuk ekspresi pada pagi itu. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya.
0: Okay. Terima kasih Saza.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Espresi.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Espresi untuk hari Anda.
0: Espresi.
3: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
4: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat.
4: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
3: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
4: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
3: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
4: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
3: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
5: Info Ekspresi.
6: Okey, Ekspresi Sarawak FM bertemankan saya Syaza pada hari ini, edisi hari ini ya, Selasa. Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tadi bersama dengan rakan kita DJ Din untuk info ekspresi pada pagi tadi 10 hingga 11 pagi tadi. Dan banyak yang telah dikongsikan oleh DJ Din kita tadi, dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM, banyak lagi info-info yang akan kami kongsikan bersamaan. Dan kita ada rancangan I Sehat. Selepas ini Syaza akan siarkan untuk anda. Dan juga ada rancangan Juh Raun, di mana destinasi yang akan Nadia bawakan untuk anda pada pagi tu. Terus dengar kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi Warnai Hari Anda.
7: Ketahui info-info kesihatan anda dalam I Sehat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
8: Apakah itu tanda-tanda kemurungan? Antara tanda yang biasa ialah perasaan sedih ataupun kemurungan yang berpanjangan, yakni hampir setiap hari. Seseorang itu juga akan merasa hilang minat terhadap perkara yang dulu disukai. Mereka yang mengalami kemurungan akan cepat merasa letih dan tiada tenaga. Kadang-kadang mereka juga akan mengalami keadaan tidur yang terganggu, sama ada susah mahu tidur ataupun terlalu banyak tidur. Selera makan mereka yang menghadapi kemurungan kadang-kadang kurang, kadang-kadang berlebihan. Jadi ini juga mengakibatkan

0: menyebabkan mereka sukar untuk fokus dan mudah lupa dalam aktiviti seharian. Kadang-kadang mereka yang mengalami kemurungan juga sering merasa diri tidak berguna ataupun terlalu bersalah. Mudah marah, rasa gelisah, bahkan mereka juga ada fikiran mahu mencederakan diri atau putus asa dengan kehidupan. Sekiranya simptom ini berterusan lebih daripada 2 minggu, kita perlu mula mengambil serius dan berfikir bagaimana untuk mengatasinya.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Nyaman kopi ke Uto man. Tok mesti silanya. Kopi yang jen. Nah,
1: nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Pak.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan senarai lagu kegemaran anda dan hidupkan enjin kenderaan kerana perjalanan di sepanjang pesisir pantai Sarawak kini tidak lagi sama seperti dahulu. Hari ini Nadia nak bawa anda memandu melintasi Jambatan Batang Lupar 1, mercu tanda mega terbaru kita yang baru sahaja dibuka kepada umum dan secara rasmi memegang gelaran Jambatan Merentasi Sungai Terpanjang di seluruh Malaysia. Jambatan ikonik sepanjang 4.8 km ini menghubungkan kawasan Sebuyau dan Triso di Meludam. Pembukaan struktur mega bernilai RM900 juta ini secara rasmi menamatkan era kebergantungan puluhan tahun penduduk setempat kepada perkhidmatan feri. Dibina dengan standard rekaan yang tinggi bersama 87 tiang pier sungai, jambatan tanpa tol yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini memendekkan masa perjalanan antara Bandaraya Kuching ke bahagian pesisir seperti Pusak, Sepauh dan Betong secara drastik. Perjalanan jarak jauh kini menjadi sangat lancar sekaligus mengubah landskap sosioekonomi dan pelancongan domestik kita dengan impak yang luar biasa. Kehadiran jambatan mega ini membuka peluang keemasan untuk anda merancang aktiviti memandu santai bersama keluarga pada hujung minggu. Saya cadangkan anda memulakan pemanduan pada waktu pagi untuk menikmati pemandangan muara Sungai Batang Lupar yang sangat luas dan menakjubkan dari atas jambatan. Sambil bercuti, singgahlah di gerai-gerai kecil di Sebuyau atau Meludam untuk membeli produk hasil laut tempatan sebagai usaha menyokong ekonomi komuniti luar bandar. Oleh kerana struktur jambatan ini sangat panjang, pastikan anda sentiasa fokus memanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan demi keselamatan bersama. Daripada barisan kenderaan yang panjang menanti feri hingga ke pemanduan lancar di atas aliran sungai yang megah, Jambatan Batang Lupar adalah bukti kemajuan Sarawak yang tidak dapat disangkal lagi. Jom kita raun melintasi Jambatan Batang Lupar 1. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jum.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okay, mengenai cuaca panas, nasihat kepada orang ramai mengenai hari cuaca yang panas. Mungkin di tempat-tempat anda yang mengalami cuaca yang panas, yang amat panas, teritlah Ramadan nak sampai menggigit-gigit rasa nak panas cetek nak. Ya, adalah satu tips yang saya nak kongsikan bersama anda. Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut, contohnya akibat strok haba. Dan semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walaupun walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang berisiko disebabkan cuaca panas. Mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar seperti pekerja buruh, peladang, ahli sukan, tentera, polis dan lain-lain. Orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Dan kanak-kanak 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan dan penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan penyakit kelenjar tiroid. Itu antara orang yang berisiko boleh boleh menyebabkan strok haba, terkena cuaca panas dan berhati-hatilah. Risiko bertambah jika mereka memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar daripada penyejatan dan pengeringan peluh. Gejala cuaca panas melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening kepala, lemah otot ataupun kekejangan, mual dan muntah. Okey, dan keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri ataupun koma ataupun pingsan lah. Cara mencegahnya atau mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga baru anda minum. Jangan amalkan minum air kosong. Sejauh mana yang boleh, anda perlu berada di rumah ataupun bangunan tempat berteduh lah. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang ataupun longgar. Pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Membiarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup membahayakan juga. Bersenam dalam cuaca yang panas. Elakkan bersenam dalam cuaca panas. Mau nak bersenam ataupun bersuak petang-petang dikit lah. Waktu dah berteduh, dah teduh, rumah dah nak, bolehlah pergi bersuak dekat di taman-taman ataupun di tempat-tempat, contoh dekat Kuching dekat waterfront. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, ingat tips ini. Keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan anda. Gunakan kipas untuk sejukkan badan. Minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika anda tidak dapat dikawal sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu yang panas. Orang ada demam lah. Baiklah, untuk anda, itu adalah tips yang saya nak kongsikan bersama anda mengenai cuaca panas. Dan itu perkongsian kita menerusi ekspresi pada pagi ini. Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi info-info yang akan Syaza kongsikan bersama anda nanti. Dan pastinya anda jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Nazu, Pura Pura dan Rafish, Yang Kamu Untuk Anda. Terus bersama kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Espresi.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Espresi.
0: Espresi. Okay, ekspresi Sarawak FM. Okay, Syazah nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen. Sebenarnya banyak komen. Tadi DJ Din dan juga Syazah dah pun kongsikan. Tok Syazah nak kongsikan lagi lah mengenai komen-komen rakan kita di laman Facebook Sarawak FM. Hassanah Adawi, assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din. Selamat selamat bertugas. Semoga kita sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda dan selamat memasak untuk mak-mak dan akak. Akak katanya bapak yang tengah memasak, berhati-hati bila memasak kata orang tua-tua dulu. Seterusnya daripada Mas Nahloso, tadi Mas Nahloso ada laki kita masuk dalam live TikTok kami. Okey, Mas Nahloso, assalamualaikum, selamat bertugas Syazah dan juga DJ Din, CWFM. Semoga sentiasa sihat dan dia permudahkan segala urusan kita. Kami layan je ekspresi sambil mula kerja rumah Tok Syazah. Cuaca panas di Batu 11, syukur alhamdulillah. Terima kasih DJ terbaik. Ada kami keselamatan kita, memang dah anak kita. Okey, Aspian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Wow. Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam. Salam ceria pagi Tok. Salam buat sahabat di Info Ekspresi Sarawak FM. Seterusnya berada Zara Haji Cik. Okey, assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din, Sibu FM. Sahabat petugas bagi tu, alhamdulillah cuaca panas di tempat kami Zah. Kak Zara, masa tu di Kampung Parit, Perintah Jalan Tambe, Kota Semerahan. Salam buat semua sahabat setia Sarawak FM serta pendengar setia Sarawak FM, Sibu FM. Hari-hari, semoga hari-hari yang mendatang membawa kebahagiaan buat kita semua. Okey, terima kasih Syazah dan juga DJ Din, Sibu FM. Okey, dan seterusnya Syazah dah bacakan komen daripada Noraini Amran. Salam DJ Syazah Sarawak FM dan juga DJ Din, bukan Bintu Lu. Hanya Sibu, Sibu FM hari tu. Salam dari kami, ekspresi warnai hari anda. Cuaca terang bercahaya katanya. Tengah-tengah live, main jat lagu apa yang ada. Salam semua sahabat, jaga diri, matahari terik katanya. Cuaca panas. Okey, semoga panas berpanjangan sampai ke petang. Baju kita pun kering, dijemur tadi. Baiklah, itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda pada pagi tu. Okey, dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi info selepas ini ataupun tips untuk anda, dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Mimi Fly, Temberang, dan juga lagu daripada Dola MWA untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

perasan si. Tiba-tiba kenek tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

ikuti Berdengar Sarawak FM bersama dengan Nadia Hassani selepas ini. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda semestinya di ruangan ekspresi hingga jam 2 petang nanti.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Di muara Sungai Golok bermulanya sebuah hikayat ilmu yang akan merubah wajah sebuah negeri. Beliau adalah permata abad ke-19, seorang murabbi yang bukan sekadar mengajar hukum, malah memandu jiwa menuju penciptanya. Dialah pengarang kitab Jalaul Qulub. Inilah biografi Haji Wan Abdul Pa bin Wan Muhammad Amin yang lebih dikenali sebagai Tuan Tabal. Lahir sekitar tahun 1840-an di Kampung Tabal, sebuah perkampungan nelayan yang damai, pemuda ini membawa impian yang besar. Langkah kakinya menghala ke tanah suci Mekah menuntut ilmu di bawah bimbingan gergasi ilmu seperti Syekh Ahmad Al-Fattani. Bukan sekadar fiqah yang didalami, malah Tuan Tabal mencapai kedudukan tinggi dalam bidang tasawuf. Beliau membawa pulang rahsia kerohanian tarikat Ahmadiyah, sedia untuk menyirami bumi Kelantan dengan benih-benih keimanannya kental. Sekembalinya ke tanah air, Tuan Tabal tidak hanya menetap di kampung halaman, kewibawaannya dihidu oleh pihak istana. Beliau dijemput ke Kota Baharu untuk menjadi guru agama kepada Sultan Ahmad atau Sultan Tengah. Namun jiwanya tetap bersama rakyat. Beliau membuka pondok pengajian yang menjadi tumpuan penuntut dari serata pelosok Nusantara. Di bawah bimbingan beliau, lahirlah generasi ulama yang hebat yang kemudiannya menjadi guru kepada tokoh agung seperti Tok Kenali. Tuan Tabal adalah akar yang mengukuhkan pohon ilmu di Serambi Mekah. Walaupun jasad boleh dimamah usia, namun pena Tuan Tabal meninggalkan kesan yang abadi. Kitab-kitab jawi karangan beliau menjadi teks wajib di pondok-pondok selama berdekad-dekad. Jalaul Qulub, yakni penghilap hati, sebuah naskah yang mengajar kita erti pembersihan jiwa. Bersama kitab Kifayatul Awam dan Minhatul Abidin, beliau memastikan umat Islam di Nusantara mempunyai pegangan akidah yang lurus dan akhlak yang mulia. Karya beliau bukan sekadar dakwat di atas kertas, tetapi cahaya yang menerangi kegelapan hati. Pendengar yang dikasihi, tahun 1891 mencatatkan sejarah duka. Tuan Tabal menghembuskan nafas terakhir di Kota Baharu, meninggalkan legasi yang tidak ternilai harganya. Beliau disemadikan di tanah perkuburan Islam Banggol, namun namanya tetap disebut dalam setiap helaian kitab yang dibaca oleh para penuntut ilmu sehingga ke hari ini. Tuan Tabal telah membuktikan bahawa keikhlasan di dalam berdakwah akan membuatkan ilmu seseorang itu segar merentas zaman. Beliau adalah bukti keagungan tamadun ilmu di Kelantan. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
2: Ekspresi
4: Sarawak FM.

Okey, tepat jam 1 tengah hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita utama. Dan selepas berita utama nanti, Syaza akan kembali menemani anda semestinya di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Bola sepak Piala Dunia Amerika Syarikat memulakan sesi latihan pertama mereka di California dengan sokongan besar daripada penyokong tempatan. Kapten pasukan Tim Rim mengakui bermain di laman sendiri membawa tekanan dan harapan yang lebih besar. Penjaga gol Matt Fries pula berharap kejayaan pasukan kali ini dapat memberi inspirasi kepada generasi muda dan membantu perkembangan bola sepak di Amerika Syarikat pada masa hadapan. Sementara itu, Kapten Jepun Wataru Endo masih belum dipastikan dapat beraksi dalam perlawanan pembukaan menentang Belanda akibat kecederaan kaki. Jurulatih Hajime Moriyasu berharap Endo sempat pulih namun penggantian pemain tetap dipertimbangkan bagi sebarang kemungkinan. Selain Endo, Jepun turut kehilangan Kaoru Mitoma yang cedera hamstring dan Takumi Minamino yang mengalami kecederaan ACL. Luar negara, susulan gempa bumi di Mindanao, Filipina, Jabatan Pendidikan menegaskan keselamatan pelajar diutamakan sebelum sesi persekolahan disambung semula di sekolah yang terjejas selaras dengan garis panduan kesinambungan pembelajaran dalam situasi kecemasan. Agensi itu turut mengerahkan jurutera bagi membantu pejabat luar wilayah menjalankan penilaian kerosakan dan pemeriksaan keselamatan segera terhadap integriti struktur bangunan sekolah. Wabak Ebola yang sedang merebak di Kongo dan negara jirannya Uganda meningkat kepada 563 kes dengan 90 kematian direkodkan setakat Ahad lepas. Demikian menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan bahawa risiko penularan Ebola bagi negara lain di rantau Afrika dan peringkat global masih berada pada tahap rendah buat masa ini. Perbelanjaan global bagi senjata nuklear melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah tahun 2025, meningkat 19% berbanding tahun 2024. Kempen antarabangsa untuk menghapuskan senjata nuklear memberi amaran, dunia kini berdepan dengan perlumbaan senjata nuklear baharu. Gabungan persaingan kuasa besar, konflik serantau yang semakin meningkat serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan berpotensi menjadikan dunia lebih terdedah kepada risiko salah perkiraan atau penggunaan senjata nuklear pada masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, itu dia hiburan Bruno Mars, Leave the Door Open, menghiburkan anda dalam ekspresi 1.44 minit tengah hari, mampir jam 2 petang. Sebelum tu, Syaza nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen dari pendengar setia Sarawak FM. Daripada Mak Teh, assalamualaikum Syaza, sahabat tugas, salam ekspresi, warnai hari anda buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM di mana jom ada ucapan selamat bermasak, katanya. Ibu-ibu yang sedang memasak, cuaca di Seratok panas, katanya. DJ, kami baru lepas masak. Terima kasih DJ, sama-sama untuk kita jua. Okey, selamat menjamu selera jutlah untuk kita mati ke. Okey, Zalika, Zalika Zaliha Leyun, salam Syaza, selamat bertugas, salam semoga dipermudahkan segala tugasan kita, amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua, semoga sihat ceria selalu, terima kasih, sama-sama. Biah-biah, assalamualaikum Syaza, dalam ekspresi warnai hari anda, selamat bertugas, harap kita sihat selalu. Cuaca di Sadong Jaya panas, katanya. Selamat menyambut hari lahir ke-64 tahun untuk Abang Ramdan Sabang. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan, amin. Untuk Asban, terima kasih atas segala dan selamat menjamu selera kepada semua sahabat pendengar Sarawak FM. Terima kasih Syaza, sama-sama je untuk kita. Okey, dan seterusnya Syaza nak bacakan daripada Rosalina Francis. Salam DJ Syaza, sahabat tugas, salam semua sahabat Sarawak FM. Dan akhir sekali, Sadiah Jidiah, assalamualaikum Syaza, selamat tengah hari, selamat tugas, semoga ceria selalu. Salam 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam ekspresi warnai hari anda buat hari ini, buat semua pendengar setia Sarawak FM, Satu Sejiwa dan rakan FB semua di mana jawab ada. Selamat selamat menunaikan solat zuhur buat muslimin dan muslimat semua yang berada di mana jawab ada, katanya. Semoga sentiasa setiap amalan kita diterima oleh Allah dan rahmat. Selamat memasak untuk semua dan selamat menjamu selera bersama keluarga tersayang, amin. Alhamdulillah cuaca cerah, semoga kita semua sentiasa sihat walafiat, jauh dari segala penyakit lah. Semoga perkara okey. Dan itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda pada tengah hari ini. Okey, terima kasih untuk anda yang setia mendengar kami di Sarawak FM sepanjang pertemuan kita melalui ekspresi seawal pukul 10 pagi hinggalah pukul hampir jam 2 petang lah. Okey, dan pastinya tepat jam 2 nanti ada berita ringkas, dan selepas itu berita ringkas dari National FM, dan selepas tu rakan penyampai yang lain akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro terbaik. Kalau anda yang ingin nak minta lagu retro, lagu kenangan mengusik jiwa, bolehlah minta permintaan lagu kita on di ruangan Ritma Music Retro terbaik. Dan apapun untuk anda, jangan tukar siaran, anda terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi rancangan dan juga info-info yang akan kami kongsikan bersama anda semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Baiklah Syaza, tinggalkan anda dengan lagu daripada Muzik Mozaik Dunia Sendiri, Rizky Fabian Adrian Khalif, Alamak, dan juga lagu daripada Jenny Korea. Lagu Korea lah, sekejap kita berkpop like Jenny untuk anda. Terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda. Bye bye.

0: Sobri, sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oi, sampai jual nyaman tetap. Dah kena bahnu nah, aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: It's about to be

0: pasti kita tak biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita? Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.
1: Sentiasa di hati,

Okey, itulah Seram FM Suhati Sejiwa. Dah pun 2.14 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Kami Ian menemani petang kita orang hari Selasa 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mengucapkan Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat terus mendengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Dan sebelah petang tu hanya lagu-lagu retro, hanya lagu-lagu malar segar yang kita putarkan menemani petang kita orang 2 sampai 6 petang semestinya. Dan juga kita nak ucapkan selamat terus dengarlah Sarawak FM. Dan terima kasih juga untuk Syaza yang bersama kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Dan untuk jam yang pertama dalam ritma, semestinya kita akan kongsikan apa yang viral. Apa yang viral di dalam negara kah, di luar negara kah, akan kita kongsikan dalam ritma. Selamat terus juga melaksanakan tugasan kita orang untuk sebelah petang. Setelah makan tengah hari, solat, ambil anak sekejap masa untuk kita terus mengemudi pekerjaan kita dengan bersemangat.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam
3: tu. Bunyi jingga.
1: Ya, kelah bunyi. Rasanya masih asyik berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 80-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... Kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
3: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Prima Music Radio terbaik. Macam ni keadaan cuaca di lokasi kita, ramu kita nanggak apa yang dikongsikan oleh Sidak Med Malaysia di Facebook rasmi sidaknya. Berkongsikan amaran ribut peti yang dikeluarkan pada hari itu tadi 25 minit petang 9 Jun 2026. Yang mana untuk kita di Sarawak dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di Miri, Subis dan Marudi. Dan ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak akan kita kongsikan cuaca untuk kita orang pada pukul 4 suku petang kelak bersama dengan rakan pelapor kita Med Malaysia Sarawak. Dan apa yang viral yang kita nak kongsikan, kita nanggap apa yang dikongsikan oleh Sidak Sinar Harian, video yang dikongsikan berlaku di kawasan selatan Filipina. Semua sedia maklum nak berlakunya kawasan gempa bumi, yang mana video yang dikongsikan tu adalah kawasan sekolah yang menggambarkan dalam video yang bergoncang kuat yang mencetuskan detik kecemasan di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Gempa bumi yang kuat berukuran 7.8 pada skala Richter menggegarkan kawasan selatan Filipina pada hari Isnin, menyebabkan sebahagian struktur bumbung sebuah sekolah rendah runtuh dan mencetuskan detik yang cukup cemas dalam kalangan murid dan juga guru. Kelihatan guru tu yang memeluk segelintir ataupun setengah daripada pelajar-pelajarnya dan cuba menenangkan anak-anak muridnya. Dan kita nanggal laporan daripada Sida Zinhua tu, serami 15 orang dilaporkan maut dan sekurang-kurangnya 134 lagi cedera lah selepas gempa bumi berukuran 7.8 magnitud melanda wilayah Sarangani di selatan Filipina pada pagi hari Maret. Rodrigo Sosmena, pengarah pejabat pertahanan awam tempatan, memaklumkan 12 kematian termasuk 3 mangsa di wilayah Sarangani dan 9 di wilayah Kota Batu Selatan, termasuk 7 di General Santos, sebuah bandar dengan penduduk kira-kira 700,000 orang. Dan sikit lagi, menurut Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan Filipina, setidaknya memaklumkan mengesahkan laporan 3 orang turut maut di wilayah Davao Occidental. Polis Negara Filipina dalam laporan berasingan memaklumkan serami 134 orang mengalami kecederaan. Itu yang kita kongsikan dalam apa yang viral. Ada lagi yang menyusul selepas itu. Dan selamat terus mendengar kami Orang Sarawak FM. Untuk kita orang yang berada di muka macam rakan kita tu, sahabat kita Syah dari Muka, Sakurai Zal 89, Razali pun ada juga, Lakai Ajanahon dari Perumahan Lama dan Anum, Kaki Manok, ay namanya ko Kaki Manok, Lakai ya, rakan pendengar kita Pak Nek Nitanan pun ada juga. Selamat terus dengan kami orang Ritma Muzik Radio terbaik. Kita terus dengarkan Aku Semut Merah. Lepasnya kita ada juga Francisca Peter, Ritma Muzik semestinya di Sarawak FM.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not friendly tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
4: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.

Semestinya andainya banyak sekali andainya nak mengata orang Sarawak tu andainya ditukar menjadi mun aku jadi polis marik mun aku jadi cikgu marik mun aku kaya mun dalam bahasa Melayunya andai aku kaya andai aku dulu macam ialah bunyinya tapi boleh ajaklah mun lagu yang ditukar nak okey tu sudah ambil orang Sarawak FM Sati sejiwa selamat menjamu dengan petang untuk anda yang sedang minggu petang untuk waktu tu mungkin secawan kopi yang cukup panas menjadi pilihan. Ada yang pilih teh O yang agak nipis rasanya, si mau rasa kelat gila. Ada yang terus istiqomah dan terus konsisten si mau gula dalam apa-apa minumannya setakat hari tu. Syabas kita ucapkan yang terus cut sugar. Okeylah, jangan ditundi kawan-kawan kita yang berusaha untuk mengurangkan gula dalam minuman dan jual makanan sidaknya. Okey, apa yang viral juga yang nak kita kongsikan yang mana tu berlaku di Bukit Mertajam. Seorang lelaki tempatan tu yang ditahan selepas dipercayai nya driving dalam keadaan yang begitu melulu-lulu serta berbahayalah dengan melanggar beberapa kenderaan di seberang jaya pada hari Isnin. Mungkin tu orang anggap videonya yang macam mengerikan yang laju, lepasnya merudulah orang Sarawak madahnya merudu beberapa buah kenderaan dalam kejadian tu. Sebelah pagi, suspek berusia 29 tahun memandu sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang bertindak agresif lah sebelum berjaya ditahan oleh orang awam di sebuah lebuh raya berhampiran dengan sebuah stesen minyak. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah, beliau memberitahu pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan berkenaan sebelum anggota polis dikerahkan ke lokasi kejadian. Dan suspek tu tadi berjaya ditahan oleh orang awam di stesen minyak sebelum diserahkan kepada pihak polis, dan hasil pemeriksaan ke atas begnya menemukan satu paket plastik Lutsina mengandungi hablur kristal disyaki dadah jenis metafetamin seberat anggaran 0.75 gram serta satu lagi paket Lutsina mengandungi hablur putih disyaki ketamin lah seberat anggaran 2.38 gram. Dan hasil saingan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan juga morfin. Dan semakan rekod lampau juga mendapati suspek tu nya ada 15 rekod kesalahan berkaitan dadah serta 2 rekod kesalahan jenayah. Aduh. Tapi yalah nak, kita dah cukup berhati-hati dan juga cukup berwaspada, tapi sesetengah orang yang memandu dengan sembrono macam tu, mementingkan diri sendiri, menyusahkan orang ramai dan juga lebih mengatakan madah kita rasa macam rasa kecewa gila dan rasa macam kecewa gila bila ada berlakunya kemalangan jiwa dengan orang keadaan orang macam tu. Kita macam kena. Jadi sama-samalah kita fikirkan mudah keadaan macam tu. Kita haraplah ada penghujungnya untuk membela lah nasib orang yang terlibat dalam kemalangan ya, yang bersalah. Semoga ada pembalasan lah untuk si daya.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarah FM, sehati sejiwa.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5, Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
0: Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa 3 petang. Kita ada berita dari Sarawak FM bersama dengan rakan penyampai kami orang Nadia Hassani. Sebelumnya, nak kongsikan satu lagi viral yang kita nak kongsikan, yang mana bernama berkongsikan satu video KPDN menyebut bilik yang dihuni oleh warga Bangladesh, yang mana bilik warga Bangladesh tu menyimpan 170 kg minyak masak paket, berlaku di Ipoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Perak menyita 170 kg minyak masak paket sekilo menerusi Optiris 4.0 di kawasan perindustrian Lahad di Ipoh semalam. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail memaklumkan berdasarkan aduan orang awam, pihak setidaknya melakukan serbuan kira-kira 3.30 petang lah di sebuah bilik yang dijadikannya macam stor tempat penyimpanan minyak masak paket 1 kilo. Dan bila dikira-kira semuanya ada 170 kilogram pelbagai jenama telah ditemukan dalam bilik berkenaan. Seorang lelaki warga Bangladesh yang mengakulah sebagai penyewa premis kediaman tersebut memaklumkan bahawa minyak masak paket yang ditemukan dalam biliknya bukan miliknya. Lelaki berusia 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan, dan lelaki itu tadi gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Itu yang ingin kita kongsikan untuk kita orang jua menerusi apa yang viral dalam jam yang pertama. Pertemuan kita menerusi ritma muzik retro terbaik. Selamat petang untuk rakan-rakan semuanya yang bersama kita untuk petang tu. Kita ada Rashida A di Betty Saini, Abang Udin di Pusat Penjajah Tambirat, Lekak Ya Aisli 85. Okey, orang Mukah katanya masa tu musim ikan kembung. Terus dengan kami Sarawak FM.

0: Bandel-bandel, bang, datang dekat-dekat. Macam-macam ada. Kami ada jual tudung, gadis, dan bunga.
1: Matanya mirip-mirip selalu. Rupanya manis-manis, ayu.
0: Baju mentari merah di ufuk timur.
1: Ada yang tertinggal setelah terbenam mentari.
0: Topi teratai layu di Tasik Madu. Untuk tali pinggang pun ada. Tali pinggang kulit.
1: Kulit
0: tak mau semua ke bang? Kami kira semua 100.3.
2: Yang untuk ada di miri ialah pergerakan badan yang dilakukan berulang-ulang secara terancang dan berstruktur. Contoh senaman ialah seperti berlari, berjoging, berjalan, berenang, lompat tali dan berbasikal. Senaman hendaklah dilakukan secara perlahan-lahan dan intensitinya ditingkatkan beransur-ansur. Senaman merupakan salah satu komponen gaya hidup sihat yang sangat penting. Dengan melapangkan sedikit masa, tenaga dan komitmen, banyak faedah yang diperolehi daripada aktiviti bersenam. Jadi, marilah kita semua mula bersenam dari hari ini.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Orang yang madah, yang pun cute ada juga. Okey, Raja Mah, selamat dengan Sarawak FM. Jeff dari Brunei pun ada. Ahmad Azman 83 yang dengan Sarawak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Rapia Ibrahim, Azizah Yunus, Bruce Lee pun ada. Terkejut kami tek namanya Bruce Lee. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam lah jawab kami dengannya tek. Okey, dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang terus bersama kita di live FB Sarawak FM. Kita ada ramai juga lah. Kita ada Sharifah Hanifah Zain Akil, selamat petang untuk rakan-rakan pendengar, untuk petang tu, dan juga sahabat-sahabat lain. Akan kita cuba tangga satu-satu ucapan dan juga perkongsian kita orang untuk sebelah petang tu. Kita ada siapa yang bersama kita. Okey, kita nangga dulu. Tadi season 4 now, sebab kita kongsikan apa yang viral. Jadi lepas tu kita akan nangga antara yang dapat kita kongsikan ucapannya. Mas Nahloso, santai ajak layar Ritma untuk petang untuk panas terik di Batu 11, lekat ya Hajrabi, panas di Matang, tengah lipat baju, semua kain baju kering. Nah, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Lekat ya ada hati ni ada, cuaca kami di Bintulu tok panas terik, baru balik kerja, niat di hati nak molah cucur pisang pakai minum petang, tapi belum beli pisang, baru nak keluar beli barang. Tapi dah ada perancangan, dah nampak dah ya nak. Oh, ada hati ni orang Bintulu. Seterusnya Sabtu ya Ramli, di Miri hujan renyai-renyai, menu minum petang roti paun dengan air suam, ajak tengah melipat kain baju. Si ada ke sini-sini aja sebab hari kan macam hujan renyai-renyai, layan ajak santai petang tu di Ritma Muzik Radio terbaik. Terima kasih banyak-banyak kita yang terus layan. Okey, kita ada Saiful dengan Ku Juga Mencintaimu, Ritma Muzik Radio terbaik.

Okay, Rima Muzik, Raya Tua Terbaik, 3.13 minit petang. Waktu itu, selamat petang kepada kita orang yang terus dengan kami orang Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Selamat dalam pemanduan. Kita mengharapkan kita orang terus menjadi seorang pengguna jalan raya yang berhemah dan bertimbang rasa lah hendaknya. Dan selamat terus dengan kami orang untuk rakan-rakan pendengar. Wow, ramai hari itu. Orang handsome ada juga.

0: Dalam iTech hari ini, JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJ eBit dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan pengesahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
4: Stay locked.
3: Say your name. Dubai.
5: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
6: Ritma, muzik retro terbaik.
7: Hai, kita dah makan, Tik?
8: Udah. Kita?
7: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, si kami mau makan.
8: Hello.
7: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
9: Oi, dah lagi oi. Oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak makan telefon ya. Jadi aku lama juga nunggu.
10: Lama dah antun.
7: Telefon pun sikit senang.
9: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah keren situ.
7: Nah, pakailah.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Ritma, muzik retro terbaik.

0: Dan solat pada asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.44 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas asar 3.47 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.51 minit petang. Bagi anda yang berada di zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu 3.55 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song solat padu asar 3.59 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikia, Julau, Bintangor dan juga Rajang 4.1 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga, Sri Aman, Ingka Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak 4.1 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam asar 4.4 minit petang. Dan akhir sekali, anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.7 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
3: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Memanglah hai adat berkasih berpisah selalu gelisah terbayang kenangan yang manis terasa kau ada bersama mungkin jua waktu tu rasa hati memang merindui seseorang barangkali lama dah si berjumpa lama dah si bertemu ha rasa-rasanya senang kini tu nak boleh video call lepas ya boleh selalu hantar mesej telefon pun di hujung jari je ketek aja boleh dengar suara yang tersayang dan jua boleh tonton video insan yang tersayang yang apapun semoga untuk kita orang yang percintaannya jarak jauh dan juga perkahwinan yang jarak jauh semoga dimudahkanlah segala urusan kita orang lebih-lebih lagi dengan rasa rindu ya okey dengan orang yang disayangi si dapat andi padah nak bila kita nak bercerita berkenaan dengan kerinduan ya betul si okey selamat terus dengan Sarawak FM juga untuk kita orang di sini ajak berada macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang mungkin kita nangka apa yang dikongsikan oleh sedia berita RTM Sarawak menerusi Facebook Pengarah Jabatan Meteorologi Met Malaysia Khairul Najib Ibrahim memaklumkan bahawa fenomena El Nino dijangka mula terbentuk dan semakin mengukuh menjelang Julai 2026 sebelum berpotensi berterusan sehingga awal tahun 2027. Beliau memberitahu terdapat kira 67% kebarangkalian fenomena untuk mencapai tahap kuat hingga sangat kuat antara November 2026 hingga Januari 2027. Walau bagaimanapun, masih terdapat sekitar dalam 31% kebarangkalian bahawa fenomena untuk tadi akan kekal pada intensiti sederhana atau lebih lemah daripada kategori El Nino kuat. Dan sikit lagi, Pengarah Jabatan Meteorologi menambah unjuran cuaca bagi tempoh Jun hingga November tahun tu yang menunjukkan kebanyakan kawasan tengah hingga barat Sarawak dijangka menerima taburan hujan di bawah paras purata. Jadi keadaan lebih kering dijangka memuncak antara Jun hingga Ogos 2026 selaraslah dengan tempoh monsun barat daya serta pengaruh awal fenomena El Nino. Jadi cuacanya yang lebih panas dan kering berpotensi memberi kesanlah kepada sumber air serta meningkatkan risiko tekanan haba kepada orang ramai. Jadi kita harapkan kita orang sama-sama menjaga kesihatan, sama-sama kita orang kurang-kurangkanlah aktiviti di luar kita orang yang si berapa nak perlu. Andai ada perkara yang betul-betul menginginkan kita orang ataupun yang betul-betul aktiviti luar yang kita orang perlu lakukan, pastikan kita orang jaga diri, jaga kesihatan, okey?

0: Anda mendapat tawaran pekerjaan di luar negara? Waspada. Elakkan menjadi mangsa penipuan pekerjaan di luar negara. Buat semakkan latar belakang bakal majikan dan agensi pekerjaan yang menawarkan pekerjaan. Pastikan pekerjaan yang ditawarkan wujud dan penawaran gaji setimpal dengan kelayakan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Fahami syarat-syarat pekerjaan yang ditawarkan seperti gaji dan tempoh masa kontrak kerja. Jangan mudah terpedaya. Beritahu dan berbincang dengan ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan atau ketua kampung untuk mendapatkan pendapat dan nasihat. Pastikan anda menyimpan sendiri dokumen asal pengenalan diri seperti kad pengenalan dan pasport semasa berada di luar negara. Patuhi undang-undang dan adat tempatan di luar negara. Berhubung dan kunjungi Kedutaan Besar Malaysia di negara terbabit. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak melalui RTM.
1: Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterujaan sedaknya apabila bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Dan dapatan yang ataupun tinjauan RTM mendapati penggemar bola sepak itu menyifatkan langkah RTM menyediakan secara langsung Piala Dunia FIFA sebagai sesuatu yang amat dihargai rakyat Malaysia. Misalnya macam kemudahan persiman menerusi RTM Klik, memudahkan peminat mengikuti aksi walaupun di mana-mana berada, meskipun kejohanan berlangsung di Amerika Utara dan Amerika Selatan yang mempunyai perbezaan waktu dengan Malaysia. Dan penyiaran kesemua 104 perlawanan secara percuma disambut baik orang ramai, khususnya peminat tegar bola sepak yang menantikan tamasya berprestij di setiap 4 tahun sekali. Dan kita harapkan, okay, kita orang yang belum ada aplikasi RTM Klik, caranya cukup mudah. Ambillah telefon kita orang, ambillah gadget kita orang, kita orang types ya, muat turun RTM Klik menerusi Google Play dan juga App Store. Type aja RTM Klik. Sementara nak nanggar komen bol ya, bolehlah dengan juga Sarawak FM, okay. Pilih aja kolom ataupun yang pun radio di sini ya. Kita orang klik radio, lepas saya cari radio negeri, ada logo yang kuning membujo ya, kuning bujo ya, tulis Sarawak FM, Sehati Sejiwa, ialah radio kami orang. Sini-sini ajak kita orang boleh dengar radio Sarawak FM. Dan juga ada yang dengar radio Sarawak FM sudah seawal pagi tadi, di tempat kerjanya, lekat ya dengar Sarawak FM seawal, sebelum subuh lagi di rumah menemani, setidaknya di rumah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak ucapkan selamat tu bersama kami orang yang setia dengar lagu-lagu retro untuk sebelah petang tu. Rosalina Frances, selamat petang untuk semua rakan dan sahabat pendengar. Suhaila Abdullah pun ada juga salam Sehati Sejiwa untuk semua. Cuaca masih panas di Tabuan Ulu Haji Deraman tu, bersantai-santai dan juga berehat. Selamat petang semuanya, semoga dimudahkan urusan kita orang untuk sebelah petang tu. Rugayah Merikan, cuaca panas petang tu dari pagi tadi, maulah kerepek sambil layan ritma. Semoga mudah urusan kita orang, baik-baik kita orang yang bekerja di dapur ya, untuk Kak Rugayah Merikan. Hamidah Mordiah dengan Sarawak FM petang tu sambil sihat. Semoga semua kita orang sihat walafian. Hendaknya Piyut Haji Hamdin, salam ceria dan juga salam cerahnya cuaca di Kampung Pinang Jawa. Hasanah Dawi, kini tu mendung di Bandar Seri Putera Kajang Selangor. berambih dengan anak menantu di situ. Induk, rasa hati nak. Oh. Okey, dan sikit lagi Junaidi, Wak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam perkenalan dari saya dan semoga semua, semoga katanya semua rakan-rakan Sawal FM sihat walafiat hendaknya. Okey, terima kasih banyak-banyak Junaidi, Wak Edi. Salam perkenalan juga. Rajin-rajinlah kita orang menitipkan komen di Sarawak FM, FB, okey? Dan seterusnya menemani petang anda, di sini ajak berada khusus untuk kita orang di Limbang. Macam ni keadaan cuaca kita orang di Limbang, di Lawas. Boleh komen di Sarawak FM.

0: haiwan yang menggigit kita tu, kalau memang dia ada rabies, ada virus rabies tu, memang dia akan boleh menjangkiti kita lah. Tanda-tanda dan gejala pada haiwan atau kucing ni, pertama mereka ni takut kepada cahaya, takut kepada air juga. Kena pada air pun dia kita panggil hydrophobia. Seharusnya perubahan sikap dia sendiri, sama ada dia jadi semakin garang atau tiba-tiba senyap, ataupun bahasa mudahnya dia macam bodoh-bodoh kita nampak. So ada antara dua lah, sama ada dia terlalu garang ataupun jadi macam bodoh-bodoh. Seluruhnya dia jadi kegeliasahan, selalu yang kita boleh nampak juga air liur dan meleleh berlebih-lebihan. Selain daripada itu, mereka ni juga anjing ataupun kucing ni boleh demam atau sakit kepala, berpeluh lebih-lebihan, dan otot mereka ni dari semasa ke semasa akan melemah lah, hingga lumpuh. Dia bermula daripada kawasan yang digigit. So haiwan ni pun digigit daripada haiwan yang lain yang telah dijangkiti, dan mereka kena jugalah. Kalau lah anjing kita berubah macam tu, sebenarnya dalam masa 10 ke 14 hari haiwan tersebut pasti akan matilah.
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
3: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Okey, Surat FM Suhati Sejiu, Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Hospital Umum Sarawak menjemput orang ramai untuk menderma darah. Kita orang boleh datang menderma darah pada esok hari 10 Jun di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Masa beroperasi di pada pukul 8 pagi sampai 4.30 petang, dan sasaran untuk derma darah esok hari adalah 30 beg darah. Jadi kepada kita orang yang rasa-rasanya ingin datang menderma darah, bolehlah hadir ke Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Sekali lagi, untuk pandang muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar pada pukul 4.07 petang.

0: listen to us. Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 47 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari itu Sirah Pilihan kita menceritakan tentang seorang tokoh wanita yang hebat sehingga dinobatkan sebagai salah seorang wanita yang mulia di dunia oleh Nabi SAW, dan namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah ataupun Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha bukan wanita biasa. Dia adalah orang bangsawan daripada orang Arab tu, dari suku Quraisy, dan dia juga digelar sebagai At-Tahirah kerana keluhuran budinya. Dia juga usahawan yang berjaya, dan kan dia kenal dengan Nabi melalui urusan perniagaan, dan dia terpikat dengan kejujuran Nabi, dia terpikat sehingga membawa kepada perkahwinan yang penuh barakah. Ya, cerita panjang lagi. Cuma apakah jasa-jasa dan pengorbanan Khadijah binti Khuwailid? Yang pertamanya adalah dia menjadi penenang kepada jiwa Rasulullah saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Ialah peranan paling kritikal Khadijah ketika yang Nabi terketar-ketar takut kerana dapat wahyu yang pertama, menggigil-gigil Nabi. Khadijah si mempersoalkan, sebaliknya menyelimutkan dan menenangkan baginda dengan kata-kata yang penuh hikmah. Hanya kata, demi Allah, Allah tidak akan sesekali menghinakanmu. Nyalah adalah orang yang pertama beriman dan menjadi pelindung emosi bagi Nabi SAW. Dan keduanya, Sayyidah Khadijahnya mengorbankan hartanya habis semua demi Islam. Doloknya kaya raya, dia sanggup membelanjakan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah. Dan kemuncak pengorbanannya adalah bila mana umat Islam diboikot di Lembah Abu Talib selama 3 tahun. Walaupun dalam usia emas, dia sanggup hidup menderita dan berlapar bersama dengan Nabi demi memastikan bekalan makanan untuk umat Islam mencukupi sehingga hartanya habis tidak tersisa. Dan yang terakhir sekali, kemuliaan Sayyidah Khadijah yang mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Jibril turun menemui Nabi semata-mata untuk menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidah Khadijah. Jadi apakah ibrah kita daripada kisah itu? Yang pertama, isteri itu kena jadi penyokong setia kepada suami. Sayyidah Khadijah mengajar kita bahawa kejayaan sesebuah perjuangan atau seorang lelaki itu memerlukan sokongan padu daripada isteri, tulang belakang. Dan nilai wanita, beliau membuktikan wanita mempunyai peranan yang sangat besar dalam sejarah dan pembangunan umat. Dan last sekali, cinta kerana Allah. Semoga para wanita yang mendengar dapat mencontohi sifat Sayyidah Khadijah dan kita semua mendapat inspirasi daripada keteguhan iman isteri agung ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic

0: info cuaca selepas ini.
1: Melan Suara FM Sehati Sejiwa bersama dengan rakan pelapor kita Faizan untuk info cuaca. Halo, Assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan info cuacanya.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 9 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir beberapa tempat di Kuching, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan di Serian, Samarahan dan Mukah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Bagaimanapun, tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari pelbagai arah dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Faizan. Assalamualaikum.
2: Okey,
1: Faizan melaporkan ramalan cuaca untuk panduan kita bersama. Dan seterusnya, Jaidah pun menyediakan refleksi diri bersama dengan Dr. Syafie Haji Logom untuk siaran hari itu.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
4: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.

Yan. Ah, 9 June. Nakakita ang daljuran ng Hai Hai Kuagado. Ya, saya itu naminat kakak tentang Hai Kuaga. Kenapa? Kita mau anak-anak kita lah menjadi orang yang hebat, ya. Sebab kehebatan anak tu sebenarnya bermula di rumah. Kita mengharap cikgu aja siapa berapa jamnya bersama dengan cikgu, ya. Kebanyakan masanya bersama dengan mak bapa. Jadi gini kita nak bangunkan keluarga sakinah. Pertama, memilih suami atau istri dengan kriteria yang tepat. Dengan memilih pasangan kriteria yang tepat sangat penting, seperti beragama, solehah ataupun soleh, berasal dari keturunan yang baik atau akhlak mulia dan sebagainya. Ya, kata Aisyah Buhari, ya, wanita dikawini kerana 4 hal, yaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka utamakanlah kerana agamanya, nescaya engkau akan bahagia. Jadi, kemudian seterusnya memenuhi syarat utama dalam keluarga, yaitu mawadah, cinta yang membara dan menggebu, dan rahmah, kasih sayang yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dikasihi. Ya, bayarlah kita beli rumah, sebab besarlah rumah, ya, selesa dalam, ya, ya, tidur nyenyak, ya, jarang berkelahi di rumah. Nah, ya, dimau kita lah, ya. Ini sebab kita nak memenuhi syarat utama dalam keluarga, yaitu mawadah, cinta yang membara dan menggebu, ya. Jadi saya nak metik sikit lah, kata Maisarah bin Ali dari Arab, dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, barang siapa menggembirakan hati istri, maka seakan-akan menangis takut kepada Allah. Barang siapa menangis takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari neraka. Dan sesungguhnya ketika suami istri saling memperhatikan, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Manakala suami meringkut telapak tangan istri, maka berguguranlah dosa-dosa suami istri itu dari sela-sela jarinya. Nah, iyalah hebat kita sebenarnya menggembirakan hati antara satu dengan lain, ya. Dapat sih kita tuh, ya. Sebab kata Syar Abu Asakir, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia, dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tak tahu budi. Jangan sekali-sekali kita nak anak bini kita nak cerita tentang kedaipan bini kita daripada orang lain. Ya, apa-apa yang kita terima, kita simpan dalam hati antara satu sama lain, suami isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Retro Terbaik.
2: Okey, semuanya menggamit memori di Ritma Music Retro Terbaik. Nak berkongsikan dengan kita orang polis daerah Mokah untuk giat mengesan dua remaja perempuan berusia 14 tahun yang dilaporkan hilang sejak 8 Jun yang lalu. Ketua Polis Daerah Mokah DSP Muhammad Riza Alias berkata kedua-dua remaja Tok Tadib merupakan rakan sekolah yang dikenali sebagai Esther Agnes David dari rumah Jali Batu 15 Jalan Selangau Mokah, manakala rakannya Roselia Rajok Jessica berasal dari rumah Nelson Cuat Begri, kilometer 59 Jalan Mokah, Selangau. Kali terakhir sidak waktu dilihat adalah pada 7 Jun di Bandar Mokah sebelum dilaporkan hilang. Sekiranya kita orang ada mempunyai maklumat dua remaja tu tadi, kita orang diminta untuk menghubungi pihak polis untuk membantu siasatan. Untuk yang ingin kita kongsikan untuk kita orang, dan juga nak ucapkan selamat terus bersama kami on Sok FM. Apa khabar Nora dengan Nora yang dengar kita untuk petang? Untuk Nelela Buang pun ada juga jalan-jalan cari makan. Untuk semua layan Ritma petang tu, kita ada juga sahabat pendengar kita Donny Lim. Apa khabar Uncle Donny Lim petang tu? Andai kata ada Alicats untuk hiburan kita, Yan. Okay, James Pengiran saat petang, cuaca panas di Sibo. Elisman Detra, salam hari-hari terindah untuk sahabat Sok FM semuanya. Minum petang dengan secawan kopi, makan bersama si buah tematu Radio Sarawak, radio di hati dari Mensia hinggalah kini. Terima kasih pantunnya. Azfian Mahyus dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Salam Rima untuk semua. Okey, waalaikumsalam. Nicole Stress, salam siaran Yan. Okey, selamat dengar juga untuk kita. Zaleka Zelaharyun, salam Rima untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Lagu Hindustan sikit dah pun kita putarkan. Pak Su Omar, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus ceria dan juga terus bersemangat untuk sebelah petang tu.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
8: Okey, untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini, kita akan berkongsi sedikit mengenai Piala Dunia. Skuad England membuka lembaran dengan satu misi besar, iaitu menamatkan kemarau kejuaraan dunia yang berlarutan sejak kejayaan bersejarah pada 1966. Sebagai antara kuasa tradisi bola sepak dunia, England sentiasa memasuki kejohanan terbesar itu dengan status calon juara. Namun, harapan tinggi yang mengiringi The Three Lions Saban edisi seringkali gagal diterjemahkan kepada trofi. Kali ini, pengendali baru Thomas Tuchel membawa pendekatan tersendiri dalam membentuk pasukan selepas pemilihan pemain, menunjukkan bekas jurulatih Chelsea, Paris Saint-Germain, PSG dan Bayern Munich itu lebih mengutamakan kesesuaian taktikal berbanding reputasi semata-mata. Keputusan tersebut menyaksikan beberapa nama besar tidak tersenarai dalam skuad akhir. Tetapi, Tuchel tetap yakin kombinasi pemain berpengalaman dan bakat muda mampu memberikan keseimbangan terbaik untuk menghadapi cabaran di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kekuatan utama England sudah tentu terletak pada bahagian serangan yang sarat dengan pemain kualiti tinggi, dengan Harry Kane terus menjadi sandaran utama untuk menjaringkan gol selain berperanan sebagai pemimpin di atas padang. Kane bakal dibantu oleh pemain kreatif dan pantas seperti Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze dan Morgan Rogers yang mampu memberikan ancaman dari pelbagai sudut. Ketiadaan beberapa pemain berprofil tinggi dilihat mengurangkan sedikit pengalaman dan kreativiti yang sebelum ini menjadi antara aset penting pasukan. Dari sudut taktikal, Tuchel dijangka menggunakan sistem 4-2-3-1 yang boleh berubah kepada formasi 3-2-5 ketika pasukan menguasai bola. Secara keseluruhannya, England memiliki segala ramuan untuk melangkah jauh dalam Piala Dunia 2026. Namun, seperti kebiasaannya, kejayaan anak didik Tuchel bukan sahaja bergantung kepada kualiti pemain, malah kemampuan mengurus tekanan serta memenuhi harapan tinggi penyokong yang sudah terlalu lama menantikan kejuaraan dunia kali kedua. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang seterusnya. Salam sukan untuk semua.
7: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
9: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur.
10: Okey, program Sarawak ku sayang untuk bulan Jun tu akan berlangsung di Kapit 26 sampai 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara Kapit. Antara pengisian programnya adalah pameran kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, ada gerai jualan, juga konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan pelbagai pertandingan diadakan. Tok, antara yang berlangsung di negeri Sarawak, jangan lupa gitu orang yang berada di kawasan sekitarnya, Kapit dah dapat makin hangat nak. Oh, dapatlah kita pergi Kapit 26 sampai 28 Jun 2026. Okey, seperti biasa pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita dari Nasional FM yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur, dan seterusnya akan terus menghiburkan kita orang dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik 5 sampai 6 petang. Okey, jom kita dengarkan Kuasa 2, kita hiburkan kita orang yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Lebih-lebih lagi kita orang nak pulang ke Samarahan waktu tu. Okey, Samudra dengan dua buah lagu dalam Kuasa 2.
11: Ritma Kuasa 2.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UMN, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan.

ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sempurna hendaknya hari yang dah pun kita lalui. Hari itu hari yang ke-9 di bulan baharu tahun 2026, 9 Jun 2026. Okey, itulah Sarawak FM Sehati Sejiwa, 5.23 minit petang, 5.30 petang kelak. Kita ada iklan jawatan kosong dan masa tu untuk kita kongsikan antara yang menjadi pilihan kita untuk perkembangan luar negara. Sedikit yang kami ambil dari berita.rtm.gov.my berkenaan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 yang berlaku di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Dan Met Malaysia juga dalam kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berpusat pada koordinat 5.3 darjah utara, dan menurut jabatan berkenaan, lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Met Malaysia berkata pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Itu yang sempat kita kongsikan untuk info yang pertama. Banyak lagi menyusul selepas itu dan terus bersama kami orang dalam Ritma Muzik Radio Terbaik, menemani pemanduan kita orang mungkin baru ajak balik dari tempat kerja menuju ke rumah yang dikasihi, ada insan yang dikasihi menanti kita orang. Okey, terus dengan Anis Suraya dan Akasha, hadirnya dirimu.

Okay, Rima Muzik, radio terbaik semestinya. Sebelum kita kongsikan antara yang menarik kisah luar negara, okay, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita semestinya, Nirwi yang dah pun menitipkan pantunnya. Nak dengar lagu siapa ini, ada pantun di Corong Radio Suara Berkumandang. Berkongsi segala info terkini, lagu lama selalu kudendang, terutama sekali lagu Sharifah Aini. Petang untuk perkenal kopi O dengan kuih puteri salad, katanya. Terima kasih banyak-banyak Nuriwi. Okay, insyaAllah kita akan cuba selitkan, okay, masa yang ada dengan lagu yang kita orang minta. Mesti sempat hari itu, esok hari ada juga. Kami ada bersama kita. InsyaAllah hari Kamis pun kami juga menemani kita. Dan lagi kita ada rakan pendengar kita yang masih lagi setia semestinya. Siapa lagi kalau bukan Jamilah Joniman. Cuaca di Petra Jaya panas. Saya dah pergi sini, duduk di rumah sekejap. Pagi tadi nyusun pasung bunga. Waktu tu si terkabir nak keluar rumah. Rasa kulit tu kena panas dan si dapat tahan. Panas gila nak cuaca. Amran Saili baru pulang dari dialisis, pusat dialisis Samahan tu katanya. Salam untuk sahabat-sahabat semua. Kak JJ kita, Jalina Julaihi. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Hendaknya layan ajak Dario petang tu dengan lagu-lagu Rejo mantap terbaik. Ina SN, panas membara Bandaraya Kuching, tetap layan Radio Sarawak FM. Adira Borhan, panas kau-kau Tungkah Melayu. Kami di rumah tu ajak sedia pun apa-apa. Dengan radio, teman radio di rumah. Selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang. Okey, sedikit perkembangan luar negara berkenaan dengan Iran dan Israel mengumumkan penghentian sementara operasi ketenteraan antara kedua-dua negara selepas berlaku peningkatan mendadak ketegangan sepanjang Ahad dan Isnin. Gelombang serangan terbaru itu bermula pada Ahad apabila Iran melancarkan peluru berpandu ke kawasan Sida Israel sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Israel yang diperluaskan di Lubnan. Jadi Israel kemudian bertindak balas dengan segera sekaligus mencetuskan ketegangan terbaru antara dua musuh serantau tu. Pasukan tentera Israel pada Isnin mengeluarkan rakaman video yang menunjukkan serangan udara dilakukan lebih awal pada hari tersebut terhadap sistem pertahanan udara di bahagian barat dan juga tengah Iran. Sedikit yang kita kongsikan apa yang menarik dalam ceritanya luar negara.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Baiklah, seperti biasa 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel, dan seterusnya Simfoni 6 sampai 9 malam kita orang akan bertemankan DJ Rail, semestinya mahabah mengusik jiwa, dan nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma muzik radio terbaik. Jangan lupa esok hari, okey, kita jumpa lagi. Semestinya banyak lagi lagu-lagu retro akan kita sajikan untuk halwa telinga kita bersama dalam Sarawak FM, sehati sejiwa. Bah mumpuk logamik. Assalamualaikum.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawak FM, sehati sejiwa. Alhamdulillah hari itu kami real bersama dengan kita lagi melalui Simfoni Mahabah Musik Jiwa edisi petang Selasa 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah semuanya baik-baik aja buat kita walau di sini juga berada dan apa juga di pola kita pada waktu itu, insyaAllah mujur joros lah hendaknya. Apapun, terima kasihlah kepada kita yang terus dengar dan stream Sarawak FM sampailah ke waktu itu. Nyambung lagi dari DJ Yan Musi Ritma Muzik Beto terbaik dari 2 petang tadi sampai 6 petang dan seterusnya Musi Simponi Mama Musi Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu kelak. Banyak pengisian rancangan boleh kita dengar, antaranya pada jam kedua kelak kita boleh dengar Lantunan Wahyu terbitan Azdina Ramli dan seterusnya pada jam terakhir kita ada rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faiz Kifli. Sebenarnya hanya melalui Simfoni Mahabah Musik Jiwa. Dan nak madah juga kini tu, kita boleh juga singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Kita adalah stream di sini. Boleh menyapa lah sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam daripada kita. InsyaAllah komen-komen kita kelak kami akan bacakan. Baik, jangan ke sini-sini. Sekejap-jap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di Sarawak zone di Sarawak pada petang tu. Salam, sehati sejiwa.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Simfoni, mahabah, mengusik jiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Bermula di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lom Berambai, Lom Pekit, Lom Jasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Pangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.30 menetang. Zon 1 Limbang Sundar Rusan dan Lawas pada pukul 6.32 menetang. Zon 2 Niah Bekenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.35 menetang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.37 menetang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Penawit Kapi dan Song pada pukul 6.41 menetang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai Matu Darul Serikir Jula Bintango dan Rajang pada pukul 6.42 menetang. Zon 6 Kampung Lingga Sui Aman, Engke Lili Lubaan Tubetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.42 menetang. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pada pukul 6.44 menetang. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.47 menetang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Assalamualaikum. Vanakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. InsyaAllah bagi kita yang masih lagi dalam perjalanan pada waktu itu, now, selamat sampailah hendaknya ke tempat tujuan masing-masing. Pastinya banyak lagi urusan terutama di rumah now perlu diselesaikan, dipolah lekat balik dari kerja. InsyaAllah dipermudahkan semuanya buat kita. Baik, melalui Simfoni Mabah Musik Jiwa, sekiranya di sini juga kita dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu, pada jam itu insyaAllah. Seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.47 minit petang, kita akan terlebih dulu dipertengahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan seterusnya 7 malam kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terusnya bersama sehati sejiwa di Sarawak FM.

عليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
0: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: #penyiaranjakim.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.
3: Baik, alhamdulillah, memasuki jam kedua kita bersama Mesir Simponi Mampu Mesir Jiwa di SOFM pada waktu itu dah pun 7.14 minit malam. Jadi selamat malam kepada kita walau di sini juga berada, insyaAllah terus dipermudahkan urusan kita pada waktu itu. Dan hari itu alhamdulillah juga cuaca sepanjang hari kita now, khususnya di Bandar Kuching tu cerah. Jadi dan untuk sebelah malam sampai awal pagi esok menerusi ramalan daripada Met Malaysia tu, hujan diramal di beberapa tempat antaranya di Kapit, Miri dan Limbang, sementara bagian-bagian lain diramal sedia hujan apapun cuaca panas dan kering yang kita alami pada masa itu, ditambah juga dengan fenomena El Nino yang dijangka bermula pada bulan Julai depan, yang berpotensi berterusan sampai awal tahun depan seperti kenyataan daripada Met Malaysia Sarawak. Fenomena itu boleh mencapai tahap kuat hingga sangat kuat antara November 2026 sampai tahun depan bulan Januari 2027 kelas. Sebenarnya kita dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas bagi mengelakkan risiko kesihatan serta tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita masing-masing lah. Semoga dijauhi daripada perkara-perkara yang si diinginkan. Dan kita tu seketika dulu kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook SOFM. Terima kasih kepada kita yang menghantar komen dan juga like, share untuk page Facebook SOFM pada waktu tu. Antara jadi terima daripada Sri Pahanipah Sadakil. Waalaikumsalam Sri Pahanipah Sadakil. Terima kasih menyapa kita di situ. Nyampe salam dan juga ucapan menaikkan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan solat fardu isyak. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sri Pahanipah Sadakil. Dan seterusnya dikongsikan juga daripada Rashidah Edi. Terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Rashidah Edi. Bersama dengan titipan kata untuk perkongsian bersama dengan kita rakan pendengar pada waktu itu, jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk

0: sujud dan jika tidak ada tempat meluah rasa, masih ada hati untuk berdoa. Jadi alhamdulillah, terima kasih Rashidah AD. Di sampingnya mau dengar juga lagu daripada Nirwana, Aku Tanpa Cintamu. Insyaallah, insyaallah terus ya bersama di Soul FM, Sehati Sejiwa. Terima kasih Rashidah AD. Dan sekali kami kongsikan daripada Nora Ngah Nora, terima kasih juga menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora, juga nyampe ucapan selamat menegak solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat serta pendengar Soul FM Sehati Sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan mesti simponi Bapak Musik Jiwa pada jam kedua itu insyaAllah sekejap-kejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu Aisyah untuk kita muslimin dan muslimat yang berada di Soul Zone di Sarawak pada malam tu. Dan jangan lupa 7.30 minit malam kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli. Jadi terus Sehati Sejiwa di Sarawak FM.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM, sehati sejuk.
3: Disampaikan jadual solat Fardhu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lembah Rambai, Lembah Pakit Tengah, Lembah Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bagat dan waktu solat Fardhu Isya pada malam ini pada pukul 7.46 minit malam. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.48 minit malam. Zon 2, Niah Bekenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.51 minit malam. Zon 3, Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.52 minit malam. Zon 4, Igan, Oya, Balingan Muka, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapi dan Song pada pukul 7.57 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis, Pelawai Matu, Darus, Reke, Julau, Bintango dan Rajang pada pukul 7.57 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga, Suaiman, Angkalili, Luban, Tumbetong, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan Debak pada pukul 7.57 minit malam. Zon 7, Samrahan, Semenjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.59 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardhu Isya pada malam ini pada pukul 8.02 minit malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
6: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
7: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
8: Kepercayaan kepada Tuhan.
9: Kesetiaan kepada raja dan negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kesopanan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: hasil jiwa. Lantunan wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Luqman ayat 12 hingga 17 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.

ربك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر

0: sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak indahkan ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk sentiasa mendirikan solat, menyeru kebaikan, yakni amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas apa jua musibah yang menimpa. Dengan melaksanakan perintah ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Luqmanul Hakim juga menasihatkan anaknya supaya tidak berjalan dengan sombong, yakni angkuh, dan meninggikan suara, yakni kasar. Hendaklah kita menjadi insan yang berakhlak mulia, bertutur kata baik dan merendahkan diri, tidak sombong kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Baik, Sobat PM, saat ini sejiwa 7.45 minit malam dah pada waktu itu sama malam. Dan terima kasih kepada kita tu saat ini sejiwa Mersi Simponi Mama Musik Jiwa dari 6 petang tadi sampailah insyaAllah ke pukul 9 malam tu. Dan sedikit perkongsian bersama dengan kita, khususnya bagi kita yang ada anak istimewa, anak autism. Mersi infografik yang dikongsikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tu, JKM telah mengumumkan pembukaan semula permohonan semula subsidi yuran pembelajaran autism 2026 bermula 15 Mei lepas sampai 15 Julai itu, dengan insentif sebanyak RM1,000 sekali beri kepada pemohon yang layak. Dan insentif itu disasarkan kepada komuniti autism yang berdaftar di bawah seliaan SIDAK JKM. Dan antara kriteria pemohon yang layak disenaraikan oleh JKM itu hendaklah berstatus warga negara dan merupakan pemegang kad OKU JKM, kategori autism bawah 18 tahun, dan pendapatan per kapita isi rumah sip melebihi RM5,000. Dan pemohon mestilah mengikut sesi di pusat pembelajaran bertauliah Kedah Puspa ataupun menghubungi pejabat JKM daerah ataupun boleh mendapatkan maklumat dan permohonan di media rasmi JKM. Jadi semoga dipermudahkan urusan kita semua bagi yang ada anak istimewa atau nak. Jadi teruskan bersama Musik Simponi Mama Musik Jiwa pada malam tu, insyaAllah seterusnya pada jam tu kita akan diperdengarkan terlebih dahulu lah dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 8.02 minit malam kelak. Dan jangan lupa pada jam ketiga kelak kita boleh ikuti rancangan sirah pilihan terbitan Nur Faizah Kifli, hanya Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa.

Cukuplah hanya Engkau, ya Allah. Cukuplah hanya Engkau, ya Allah, yang menjadi penolong kami. Dan hanya Engkau, ya Allah, adalah sebaik-baik pelindung kami.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari itu Sirah Pilihan kita menceritakan tentang seorang tokoh wanita yang hebat sehingga dinobatkan sebagai salah seorang wanita yang mulia di dunia oleh Nabi SAW, dan namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah ataupun Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha bukan wanita biasa. Dia adalah orang bangsawan daripada orang Arab tu, dari suku Quraisy, dan dia juga digelar sebagai At-Tahirah kerana keluhuran budinya. Dia juga usahawan yang berjaya, dan kan dia kenal dengan Nabi melalui urusan perniagaan, dan dia terpikat dengan kejujuran Nabi, dia terpikat sehingga membawa kepada perkahwinan yang penuh barakah. Ya, cerita panjang lagi. Cuma apakah jasa-jasa dan pengorbanan Khadijah binti Khuwailid? Yang pertamanya adalah dia menjadi penenang kepada jiwa Rasulullah saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Ialah peranan paling kritikal Khadijah ketika Nabi terketar-ketar takut kerana dapat wahyu yang pertama, menggigil-gigil Nabi. Khadijah si mempersoalkan, sebaliknya menyelimutkan dan menenangkan baginda dengan kata-kata yang penuh hikmah. Hanya kata, demi Allah, Allah tidak akan sesekali menghinakanmu. Nyalah adalah orang yang pertama beriman dan menjadi pelindung emosi bagi Nabi SAW. Dan keduanya, Sayyidah Khadijahnya mengorbankan hartanya habis semua demi Islam. Doloknya kaya raya, dia sanggup membelanjakan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah. Dan kemuncak pengorbanannya adalah bila mana umat Islam diboikot di Lembah Abu Talib selama 3 tahun. Walaupun dalam usia emasnya, sanggup hidup menderita dan berlapar bersama dengan Nabi demi memastikan bekalan makanan untuk umat Islam mencukupi sehingga hartanya habis tidak tersisa. Dan yang terakhir sekali, kemuliaan Sayyidah Khadijah yang mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Jibril turun menemui Nabi semata-mata untuk menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidah Khadijah. Jadi apakah ibrah kita daripada kisah itu? Yang pertama, isteri itu kena jadi penyokong setia kepada suami. Sayyidah Khadijah mengajar kita bahawa kejayaan sesebuah perjuangan dari seorang lelaki itu memerlukan sokongan padu daripada isteri, tulang belakang. Dan nilai wanita, beliau membuktikan wanita mempunyai peranan yang sangat besar dalam sejarah dan pembangunan umat. Dan last sekali, cinta kerana Allah. Semoga para wanita yang mendengar dapat mencontohi sifat Sayyidah Khadijah dan kita semua mendapat inspirasi daripada keteguhan iman isteri agung ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alhamdulillah, terus bersama kita Malaysia Simponik Mabung Sejiwa di Soap FM pada malam tu memasuki jam ketiga kita bersama pada hari itu Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kepada Muslimin dan Muslimat sebentar tadi yang berada di Zon 8, selamat menunaikan solat Fardu Isya kepada kita pada malam tu. Dan satu jiwa satu sorakan Piala Dunia FIFA 2026 beberapa hari lagi akan berlangsung. Jadi itu merupakan kejohanan terbesar lah, untuk Piala Dunia yang pernah dianjurkan melibatkan 48 buah pasukan yang bertanding dan ada 104 pelawanan yang boleh kita nanggah kelak di 3 buah negara penganjur, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Alhamdulillah, RTM selaku penyiar rasmi juga boleh kita ikuti pelawanan-pelawanan secara langsung dan tertunda sepanjang kejohanan itu berlangsung. Jadi boleh juga kita stream secara langsung di RTM Klik. Jadi belum ada lagi aplikasi RTM Klik di gadget telefon kita, boleh menurun ke detok lah, untuk sama-sama merasa debaran Piala Dunia 2026 pada kali itu. Kebanyakan pelawanan Piala Dunia itu berlangsung pada awal pagi lah, jadi rancang benar-benar jadual kita masing-masing lah, sambil bekerja lah, menanggap Piala Dunia, menyokong pasukan-pasukan yang boleh yang kita sokong, pasukan pilihan masing-masing lah. Jadi Argentina juara edisi lepas, rasa-rasa tak untuk siapa lagi yang menjadi juara. Jadi sama-sama kita mengasai debakannya di RTM Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah menyapa kita di live stream Facebook SoFM pada hari itu. Dan ada beberapa lagi perkongsian komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita tu, antaranya daripada Sabtuyah Ramli. Waalaikumsalam Sabtuyah Ramli, salam Simbodi Mama Musa Jiwa. Daripada Sabtuyah Ramli, salam 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Cuaca cerah petang tu di Miri petang tadi yang mana alhamdulillah. Jadi dengan ucapannya, sama menaikkan solat Fardu Maghrib dan Isya kepada Muslimin dan Muslimat. Jadi semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Solat yang agama, alhamdulillah. Terima kasih Sabtu ya Ramli. Dan daripada seterusnya Hajijah Sabli, waalaikumsalam Hajijah Sabli. Salam Simponi Bapak Musyid Jiwa, salam Maghrib dan Isya kepada Muslimin dan Muslimat. Daripada Hajijah Sabli, terima kasih Haji Jasabli. Suhaila Abdullah dibacakan juga komen dihantar oleh sahabat kita tu. Salam Simponi Mahbab Musyid Jiwa, dengan ucapan yang sama menaikkan solat Fardu Maghrib dan Isya kepada Muslimin dan Muslimat. Semoga dipermudahkan semuanya, InsyaAllah. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan lagi daripada Ma'usu, salam saja Mahbab Musyid Jiwa. Terima kasih menyapa kita di situ Ma'usu dan Elis Mandetra. Terima kasih juga menyapa kita dan ucapannya selamat hari jadi ke-72 Radio Sarawak. Alhamdulillah, 72 tahun Radio Sarawak menemani kita, teman setia anda. Perjalanan yang panjang menerokai ruang udara khususnya bumi Kenyalang. Jadi syukur atas rahmat perjuangan Radio Sarawak yang senantiasa menjadi nadi hiburan dan informasi buat pendengar khususnya orang Sarawak. Tak pecahkan ruyung mana dapatkan sagonya. Betul, berakit-rakit dahulu, berenang-renang di tepian. Syabas Radio SFM, semakin kehadapan menuju kecemerlangan. Salam Simponi daripada Elisman Deta. Terima kasih untuk ucapan kita Elisman Deta terhanggul kami. Jadi Hamidah Mordiah, waalaikumsalam Hamidah Mordiah. Salam Simponi Mahmud Musik Jiwa buat semua pendengar SFM dan teman MP. Alhamdulillah, selamat menaikkan solat Fardu Maghrib dan Isya. Dan semoga amal ibadah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Hamidah Mordia. Ada lagi komen-komen yang seterusnya kami akan kongsikan bersama dengan rakan pendengar kita. Apapun, terima kasih kepada kita yang telah pun singgah di live stream kita untuk laman Facebook Suara FM pada hari itu. Jadi teruskan bersama di Suara FM, sehati sejiwa. Yang

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Symphony.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Gini tu.
4: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
3: Ah, tiap klik kan ada.
4: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
3: Muat turun gini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
4: Semuanya ada.
3: Muat turun gini tu.
4: Betul-betul percuma.
5: Okey, Sarawak FM, saat ini sejiwa 8.43 menit malam. Jadi hampir ke penghujung pertemuan kita melalui simfoni Bambang Sejiwa pada hari itu. InsyaAllah, seterusnya 9 malam untuklah kita boleh ikuti dulu berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepasnya, insyaAllah terus ya bersama dengan rakan pencapai kita yang seterusnya. Yang akan bersama dengan kita melalui Gacha Muzik Tanpa Batasan sampailah ke tengah malam pula. Dah kita tu ada kesempatan untuk kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM dengan komen-komen sidaknya untuk dibacakan, antaranya daripada Mahani Ani. Waalaikumsalam Mahani Ani, salam simfoni Mahu Usia Jiwa, dengan ucapannya selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat pada malam tu. Dan ada kesempatan nak dengar lagu daripada Masya Milan, Haning Rindu, insyaAllah Mahani Ani. Dan lagi daripada Masnah Loso dikongsikan juga bersama dengan kita juga ucapannya selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada kita muslimin dan muslimat pada malam tu. Semoga amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih Masnah Loso. Hajrah B, waalaikumsalam Hajrah B, salam simfoni daripada Hajrah B pada malam tu bersama dengan secebis kata kita tak boleh hentikan hujan tapi Allah boleh redakan hujan. Begitu juga dengan kita, kita tak boleh hentikan hujan kerana hujan selalu menanti kita. Jadi terima kasih Hajrah B untuk perkongsian kata-kata kita. Dan daripada Matih, waalaikumsalam Matih, salam simboli Mahabang Musa Jiwa kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga malam kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Matih. Dan Saniah Ganti, waalaikumsalam Saniah Ganti, terima kasih menyapa kita di situ tau. Jadi juga sabar nyampi ucapan selamat menaikkan solat kepada muslimin dan muslimat pada malam tu untuk maghrib dan isya. Dan Amran Saili juga nyampi ucapannya simfoni Mahabang Musik Jiwa kepada sahabat-sahabat. Terima kasih Amran Saili. Bill BLJ Japun, terima kasih menyapa kita di situ. Jamilah Johnny Man, salam maghrib dan isya kepada pendengar setia. Terima kasih, semoga sukses selalu kepada kita semua. Daripada Jamilah Johnny Man Iman, terima kasih. Sufian Sulaiman, waalaikumsalam Sufian Sulaiman. Jadi simfoni Mabang Musik Jiwa daripada Sufian Sulaiman berserta dengan ucapan salam maghrib isyak kepada muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa sehat, sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala doa-doa dimakbulkan dan segala amalan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sufian Sulaiman Berserta dengan hashtag kita nang steady. Terima kasih Sufian Sulaiman. Dan lagi daripada Bandung Kebenaran, terima kasih menyapa kita di situ. Asfian Mahius juga, Jaitan S, terima kasih. Sahabat-sahabat kita lain, antaranya Sadiah Jidiah, Biah-Biah, jadi ya, antara yang menyapa kita, mesti membangun komen di live stream Facebook dan pada malam itu. Terima kasih kepada semua yang telah pun bersama sejak dari petang tadi sampailah insyaAllah ke pukul 9 malam tu. Jadi setakat tu jawab pertemuan kita untuk hari tu. InsyaAllah kita akan bersuara lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jadi teruskan mendengar Suara FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Gatra, Gatra.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Ini dia katakan terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum. Selamat malam untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Andy menemani kita semua untuk katakan malam tu seperti biasa di 3 jam bermula 9 sampai 12 tengah malam. Kita nak mendengar lagu apa malam tu boleh aja terus ke Facebook Sarawak FM. Ada post yang terkini Andy post tadi, boleh kita minta lagu di siar request dan juga ucapan kita lah. InsyaAllah di sampingnya juga dia akan kongsikan antara lain info semasa terkini, apa yang berlaku di sekeliling kita untuk perkongsian kita bersama malam tu juga, okay? Jadi sementara nunggu komen-komen kita, ucapan-ucapan dan permintaan lagu kita, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu-lagu terbaik hanya di Gatra Sarawak FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Lagu permintaan daripada Iqman MSS untuk hiburan malam tu. Nak minta lagu daripada Datuk Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta. Semoga terhibur naknya dengan Indi malam tu. Menerusi Gatra, laguku untukmu. Itu dia. Jadi apapun ada permintaan dan seterusnya daripada Alan Anas Merudin. Selamat malam Indi. Suci dalam debu iklim. Nak minta lagunya malam tu. InsyaAllah. Kita ada Putra Borneo. Nak minta lagu Bimbang Serumpun Kasih Menghilang tu, lagu karaoke tu. Nah, dari Sibu orang dengar saya juga malam tu. Terima kasih Junaidi Waid pun ada juga. Assalamualaikum Andy, perkenalan kami, semoga sahabat Surau FM dipanjangkan umur dan serta sentiasa sihat walafiat hendaknya, amin. Okey, dan di samping juga kita ada rancangan Johor 2026, siaran ulangan juga untuk kita malam tu. Apa kata Tuan Subah Ibu dengan lagu-lagu permintaan kita semua dari di lagu untuk Gatra Sarawak FM.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan senarai lagu kegemaran anda dan hidupkan enjin kenderaan kerana perjalanan di sepanjang pesisir pantai Sarawak kini tidak lagi sama seperti dahulu. Hari ini Nadia nak bawa anda memandu melintasi Jambatan Batang Lupar 1, mercu tanda mega terbaharu kita yang baru sahaja dibuka kepada umum dan secara rasmi memegang gelaran Jambatan Merentasi Sungai Terpanjang di seluruh Malaysia. Jambatan ikonik sepanjang 4.8 km ini menghubungkan kawasan Sebuyau dan Triso di Meludam. Pembukaan struktur mega bernilai RM900 juta ringgit ini secara rasmi menamatkan era kebergantungan puluhan tahun penduduk setempat kepada perkhidmatan feri. Dibina dengan standard rekaan yang tinggi bersama 87 tiang pier sungai, jambatan tanpa tol yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini memendekkan masa perjalanan antara Bandaraya Kuching ke bahagian pesisir seperti Pusak, Sepauh dan Betong secara drastik. Perjalanan jarak jauh kini menjadi sangat lancar sekaligus mengubah landskap sosioekonomi dan pelancongan domestik kita dengan impak yang luar biasa. Kehadiran jambatan mega ini membuka peluang keemasan untuk anda merancang aktiviti memandu santai bersama keluarga pada hujung minggu. Saya cadangkan anda memulakan pemanduan pada waktu pagi untuk menikmati pemandangan muara Sungai Batang Lupar yang sangat luas dan menakjubkan dari atas jambatan. Sambil bercuti, singgahlah di gerai-gerai kecil di Sebuyau atau Meludam untuk membeli produk hasil laut tempatan sebagai usaha menyokong ekonomi komuniti luar bandar. Oleh kerana struktur jambatan ini sangat panjang, pastikan anda sentiasa fokus pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan demi keselamatan bersama. Daripada barisan kenderaan yang panjang menanti feri hingga ke pemanduan lancar di atas aliran sungai yang megah, Jambatan Batang Lupar adalah bukti kemajuan Sarawak yang tidak dapat disangkal lagi. Jom kita raun melintasi Jambatan Batang Lupar 1. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.
2: Waktu sekarang 10 malam.

bergantungnya pada hati. Baik, kembali lagi bersama Andy di Gatra sampai ke pukul 12.30 malam. Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi untuk kita yang terus kekal bersama dengan Andy untuk hiburan lagu-lagu permintaan kita semua untuk malam tu. Sambil-sambil bersantai, sambil-sambil relax. Apa ajak di pola kita untuk malam tu.

Permintaan seterusnya kita ada Saftuyah Ramli dari Miri nya tu. Hujan renyah-renyah di Miri tu. Apa khabar Indi malam tu? Alhamdulillah. Kami nak request lagu Pasrah nyanyian Era Fazira pakai hiburan sambil santai-santai je. Selamat malam dan selamat beristirahat katanya. Baik. Lepas tu ada ada ucapan daripada Jamilah Joniman Iman. Selamat malam buat Aida Manja Haji Putih, Lorena Kuang, Rani Tantarim dan Mas Mira dan semua rakan-rakannya lah yang menali, yang sahabat-sahabat yang mengenali dirinya, sahabat-sahabat Facebook, layan mana-mana ajak lagu yang dimainkan oleh Andy malam tu. Terima kasih Andy, terima kasih juga. Terus Bahibo dengan permintaan lagu kita semua menerusi pilihan Katra, laguku untukmu.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Pilihan

Hidup kita dengar lagu daripada biduan wanita Sharifah Aini, Seri Dewi Malam Nuntui Bukan Tenang. Rasanya jiwa kita malam tu nak relax nak. Jadi apapun, ada satu lagi perkongsian untuk kita bersama sejak malam tu, yang mana kerajaan menerusi Lembaga Tabung Haji TH sudah memulakan proses kajian menyeluruh operasi haji tahun ini bagi memastikan pengurusan ibadah berkenaan dapat dipertingkatkan lagi menjelang musim haji tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama Dr. Zulkifli Hassan Mada, langkahnya tetap dilaksanakan walaupun pengurusan haji Malaysia sebelum itu menerima pengiktirafan sebagai antara yang terbaik di dunia. Katanya ketika ini jemaah Malaysia sudah memasuki fasa kedua kepulangan ke tanah air dan keseluruhan proses penerbangan dijangka selesai pada 30 Jun ini. Alhamdulillah. Tahniah juga kita ucapkan kepada Lembaga Tabung Haji Malaysia yang berkulumus bagi memastikan jemaah haji Malaysia dalam keadaan yang semua baik-baik dan berjalan dengan lancar untuk ibadah haji tahun tu. Dan juga kita mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi. Bangga kita. Alhamdulillah. Baik, kembali kepada permintaan lagu kita semua untuk malam tu. Permintaan lagu seterusnya lepas tu kita ada Deli Castillo Hassan malam tu yang dengar lagu daripada Samudra Titi Hasrat untuk hiburan sahabat-sahabat malam tu. Bau ngecol malam tu. Lama si ngecol. Terima kasih Andy. Selamat malam. Terima kasih juga. Dan kita ada Biah-Biah, selamat bertugas di Gatra. Apa khabar kita Andy malam tu? Alhamdulillah. Malam tu kami nak request lagu Ezahri dari bawah. Pakai hiburan bersama semua sahabat-sahabat pendengar Radio Sarawak FM. Harap semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Andy. Terima kasih juga. Dan seterusnya kita ada Jerok FC, request lagu Taman Astakona daripada Slash katanya. Okeylah, itu dah antara tiga lagu permintaan yang dimainkan terus untuk hiburan kita bersama menerusi pilihan Gatra malam tu, menerusi Gatra Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

yang dalam perjalanan pada waktu itu sambil dengar Andy di Gatra. Terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM sebagai pendoman untuk hiburan kita malam tu. Yang juga mendengarkan Andy di sini je dalam aplikasi RTM Klika, dalam radio masing-masing kah di tempat kita. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai pilihan hiburan untuk malam-malam kita orang semua. Baik, permintaan seterusnya lepas tu kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil malam tu dengan lagu daripada Hatiku Seendang. Lagu berikan kepastian untuk semua yang dengar Gatra malam tu dan sahabat-sahabat yang sentiasa dalam ingatan. Semoga ucapannya semoga terhibur semuanya. Dan seperti biasa, 11 malam kelak kita akan ikuti berita utama 11 malam. Lepas saya kembali lagi untuk jam yang terakhir menerusi pilihan Gatra untuk malam tu. Nak tahu lagu apa yang nak hiburkan untuk jam yang terakhir? Sama-sama kita tunggu, okay? Hanya di Gatra Sarawak FM.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri. Ha, terima kasih orang Miri, terus layan Sarawak FM bertemankan Indi malam tu. Baik, ada satu perkongsian untuk kita bersama juga malam tu, di mana kerajaan meningkatkan kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca panas dan kering yang lebih mencabar akibat fenomena El Nino yang dijangka berterusan hingga awal tahun depan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Mio Ismail Mio Akim Mada, rumusan mesyuarat penyelarasan Presiden menghadapi monsun badai daya MBD 2026 mendapati negara kini itu berdepan peringatan risiko fenomena El Nino termasuk kebakaran terbuka, kemarau, jerebu serta cuaca kering berpanjangan. Walaupun keadaan masih semasa masih terkawal, kerajaan tidak mengambil mudah dan semua agensi berkaitan diminta mempertingkat kesiapsiagaan. Langkah mitigasi lebih awal jika perlu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan rakyat, kelangsungan bekalan air serta kesejahteraan negara terus terpelihara. Itu antara perkongsian untuk info kita bersama jawab malam tu, okey. Jadi apapun permintaan lagu seterusnya, kita ada Lehan Lekam dan yang minta lagu Teringin dan nyanyian Shima dan ucapannya malam tu, selamat malam dan salam ceria selalu, semoga sihat-sihat ajak malam tu. Ada untuk ibuan semua rakan-rakan yang detectnya di Facebook situ. Dan seterusnya menyusul permintaan daripada Juana Ahmadi dengan lagu daripada Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi buat hiburan bersama sahabat kesayangan semua. Salam Gatra guys dan selamat malam. Terima kasih Andy, terima kasih juga Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

0: Bila tu?
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Pilihan Katra.

Terima kasih untuk kita semua. Masih lagi terus kekal bersama Andy di Pilihan Gatral sambil ke pukul 12.30 malam. Baik, ada lagi perkongsian kita bersama malam tu, mana Mercy Malaysia telah menggerakkan bantuan kemanusiaannya susulan gempa bumi berukuran 7.8 pala skala Richter yang melanda kawasan luar pesisir berhampiran Sarangani, Mindanao, Filipina ketika kebimbangan terhadap kebajikan penduduk yang terjejas serta tahap kerosakan yang dialami kian meningkat. Dalam satu kenyataan hari itu, Temada Pertubuhan Kemanusiaan itu memaklumkan pihak berkuasa dan agensi bantuan kini itu sedang menilai kesan penuh bencana tersebut dengan keutamaan segera dijangka tertumpu kepada akses perkhidmatan kesihatan, tempat perlindungan kecemasan, bekalan air bersih serta bantuan keperluan asas. Menurut Mercy Malaysia, pejabat negara Filipinanya telah berada di lokasi bagi membantu usaha penyelarasan awal bersama pihak berkuasa tempatan dan rakan organisasi kemanusiaan lain, manakala satu pasukan dari Kuala Lumpur sedang dipersiapkan untuk digerakkan dalam tempoh 24 jam tu bagi melakukan penilaian segera serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan yang mendesak. Nah, itu antara perkongsian untuk kita bersama juga malam tu. Okey, baik, apapun permintaan lagu seterusnya, kita ada Rashida Eddy. Selamat malam, selamat bertugas tentunya, rasa panas sampai ke malam. Salam dialoga untuk semua pecinta setia Sarawak FM. Nak minta lagu gugurnya Bunga Cinta daripada Laksmana. Dengan secari kata, meskipun tidak semua hari berjalan dengan baik, tapi pasti ada kebaikan di dalam setiap hari. Itu dia. Dan Hamidah Murdiah pun ada permintaan dari situ juga. Nak minta lagu daripada Daddy Doris dengan Mayang Sari, Jangan Pisahkan, buat hiburan kita malam tu sambil beristirahat katanya. Baik, apapun, terus berhibur dengan lagu-lagu permintaan hanya di Pilihan Gatra, laguku untukmu.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Pilihan Katra.

0: ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.
4: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
5: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
6: Tengah malam.

0: Raya 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani dan salam Sarawakku maju makmur. Kita bersama dalam Layan di Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Dan kali ini anda bersama dengan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli dalam Layan dari 12.30 malam ini hingga 3 pagi nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sarawak FM Layan 12.30.

0: Terus kekal bersama menerusi layan Serawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
7: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
6: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
7: Benar juga, macam ni lah.
6: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri menuju tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
7: Sesat dahulu pendapatan. Sesat kemudian tidak.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Sarawak FM dalam Layan 12.30 malam hingga 3 pagi. Malaysian Press Institute MPI menyeru agar pelaporan berkaitan bencana alam, tragedi dan isu kemanusiaan dilaksanakan secara beretika, berfakta dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira sensitiviti budaya, tata susila dan hubungan antara negara khususnya dalam konteks pelaporan rentas sempadan. Presiden MPI Dato' Yong Soo Hyong dalam satu kenyataan memaklumkan media memikul tanggungjawab penting bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada masyarakat tetapi juga membentuk kefahaman awam, memelihara maruah mangsa serta menjaga keharmonian hubungan dua hala dan serantau. Dalam situasi bencana dan krisis kemanusiaan, MPI menegaskan bahawa pelaporan kewartawanan tidak wajar didorong oleh emosi melampau, sensasi dan naratif yang boleh mencetuskan salah faham. Sebaliknya, ia perlu berteraskan kepercayaan, ketepatan fakta serta kefahaman menyeluruh terhadap realiti sebenar di lapangan menurut kenyataan itu. Baiklah, terus setia bersama dengan kami pastinya hanya di Sarawak FM dalam Layan 12.3.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
6: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi. Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Inisiatif Kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
2: Mengatasi stigma kesihatan mental.
3: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental. Kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mentalnya atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan meneruhkan lagi keadaan individu tersebut.
2: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, pegawai perubatan unit MCD Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
0: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Layan 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Biasanya dapat kerja kerja signetik dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ayah, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia, tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak bekerja.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi. Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

Baiklah, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Layan untuk kali itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa dalam Layan, pastinya hanya di Sarawak FM. Sekian pertemuan kita dari saya, penerbit Layan untuk kali itu, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli dari Sibu FM. Sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani, salam Sarawakku, maju mamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12 tengah malam hingga 3 pagi.
1: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Untuk refleksi diri hari itu, kita mau cuba membuat kuasa dengan tindakan kecil. Apa yang kita boleh untuk mula perubahan besar, kita mula dengan anak kecil je dulu. Nak kata korang tak nak umit-umit aja anak kecil-kecil dulu. Sebagai contoh, bangun pagi, sekecil-kecil benda kita polah dulu, benda yang akan memberi impak yang besar dalam life kita, dalam kehidupan kita yang seterusnya. Apakahnya? Cuba bagi contoh. Yang paling senang, bangun pagi, cuba untuk kita melipat cadar, melipat selimut, benda kecil je ya. Setiap kita, masing-masing kita fikir, siklah payah nak ikut daripada madam. Tapi apa yang madam cuba nak sampai dengan adik kakak hari itu ialah, pagi hari ya, kita cuba mulakan life kita, kehidupan kita 5 minit dengan benda yang kecil tapi memberi kesan yang besar. Senyum kah, merik salam, peluk anak-anak, mu nak suka nak bermesej, hantar mesej wish good morning dengan adik kakak, kaban-kaban. Sini ada masalah, 5 minit sehari. Dan bila kita sentiasa mulah ya konsisten, maksudnya ialah hari tu mulah udik, esok mulah udik dan seterusnya, insya Allah. Walaupunnya kecil aja benda ya, bangun pagi, senyum, minum air suam, wish good morning, peluk anak bini nak, insya Allah ini akan memberikan kesan yang sungguh besar, perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan juga dengan orang-orang sekeliling kita. Jadi adik kakak, ambil masa tu cuba fikir, apakah benda 5 minit yang aku boleh pola, 3 minit yang aku boleh pola, benda simple, benda kecil setiap pagi tapi yang boleh ku pola ulang kali jadi rutin dan memberi kesan kepada kehidupan aku dan orang sekeliling. Walaupunnya kecil tapi kita konsisten, insyaAllah hasilnya besarnya ibarat macam semut tau. Semut ambilnya benda kecil-kecil-kecil tapi dipola, dikumpulnya banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya cukup makanannya untuk satu koloni setidaknya. Jadi sebabnya adik kakak, mulai hari itu juga cuba wujudkan satu tabiat kecil yang si ambil masa lama tapi kita boleh pola hari-hari consistently and ni akan beri impak yang besar dengan kita pun, keluarga kita, dengan orang sekeliling kita. Ingat ya, slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Attack hari ini, Nintendo Switch 2 menerima kemaskini handheld Modbus.
1: Attack, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hey, what's up guys? Konsol permainan video mudah alih Nintendo Switch baru-baru ini telah menerima sejumlah kemaskini baru yang memperlihatkan beberapa ciri baru. Tetapi satu kemaskini dilihat lebih penting daripada yang lain, iaitu satu ciri baru yang dinamakan Handheld Mode Boost. Dengan ciri ini, pemilik-pemilik konsol Nintendo Switch 2 boleh memainkan permainan Nintendo Switch asal pada resolusi pada kadar segar semula lebih tinggi, iaitu Full HD 60fps. Bagai jika konsol asal tersebut digunakan dalam TV mode. Ciri ini membolehkan permainan-permainan Nintendo Switch asal memperlihatkan peringkatan dari segi prestasi grafik dan kelancaran permainan. Tetapi tanpa isu, ia perlu ditambatkan pada televisyen di ruang tamu pengguna. Akan tetapi, ciri handheld mode boost ini hadir dengan satu kekurangan yang agak ketara, iaitu ciri sesentuh paparan skrin konsol akan dimatikan di dalam mode ini. Menukar alat kawalan Switch 2 sebagai sebuah alat kawalan Pro Controller. Ini akan menyebabkan sejumlah permainan Nintendo Switch tidak boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin di dalam mode ini kerana sejumlah input permainan-permainan video ini memerlukan paparan skrin sesentuh. Nintendo sebelum ini mengesahkan permainan-permainan yang terkesan dengan mod ini, tetapi sejumlah permainan seperti Super Mario Maker 2, Pokemon, Let's Go, Pikachu, Eevee, Super Mario 3D All-Star, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, Clubhouse Games, Taiko no Tatsujin, Drum and Fun, dan Pikmin 1 Plus 2 tidak disokong dalam mod handheld boost buat masa ini. Dalam pada itu, kemaskini ini versi 22.0.0 juga mengemaskini mod penerbangan pada konsol ini dengan membolehkan pengguna untuk mengubah suai tetapan secara lebih tersuai dengan pilihan untuk mengaktifkan hanya mod Wi-Fi atau Bluetooth sahaja dengan lebih cepat melalui menu Quick Settings. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sora FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita konsol terkini.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamnya pejuang menghayati nilai kesabaran dalam penantian. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadangkala dalam hidup kita datang fasa yang sunyi. Tidak banyak berlaku, doa seakan belum dimakbulkan, usaha seolah tidak berhasil ketika itu, ramai yang berputus asa. Tapi lihatlah saudara-saudari, kita renung kembali Nabi Ibrahim alaihissalam, bertahun-tahun baginda menunggu zuriat. Dalam diam baginda tetap taat, sabar dan terus berdoa, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan baginda seorang anak yang soleh, Ismail alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, lalu kami beri kepadanya khabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Surah As-Saffat ayat yang ke-101. Anak itu lahir bukan semata kerana doa, tetapi juga kerana kesabaran dalam penantian, ketaatan dalam kesunyian, dan keikhlasan yang tidak goyah walau diuji bertahun-tahun. Dalam dunia moden hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sabar tu kadang-kadang jarang dihargai. Kita mahu hasil segera, namun kita juga nak kekadang perubahan segera. Jawapan pun kita nak segera. Namun, Islam mengajar kita dalam diam yang sabar, itulah Allah paling dekat dengan kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, ketahuilah bahawa kemenangan bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, riwayat Ahmad. Mesej utama di sini, jika hari ini kita sedang diuji tuan-tuan dan puan-puan dengan penantian kita, doa yang belum termakbul, usaha yang belum membuahkan hasil, usaha kita berhenti, teruskan berjalan berlari. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik jiwa kita sebelum mengurniakan sesuatu yang lebih besar. Diamnya seorang pejuang tidak bererti putus asa, tuan-tuan dan puan-puan. Ini tanda kuatnya harapan dan yakinnya hati. Justru sekian untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di slot Sumur Inspirasi akan datang bersama Sarawak FM dan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak, insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Faedah berjalan secara konsisten, mengekalkan berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot, mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, kanser dan darah tinggi, meningkatkan kesihatan jantung, meningkatkan paras hormon endorfin yang menggalakkan perasaan positif. Sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Prihati.
2: Mak, Abah, pakai tali pinggang geledah tu.
3: Tak payah.
4: Kena pakai tu. Undang-undang.
3: Alah, aku dah 75 tahun ni tu. Tak pernah pun pakai.
2: Aduh.
5: Ya Allah.
6: Pakai tali pinggang geledah.
5: Pakai.
7: Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda.
3: Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang keledar. Ingat?

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan cerita sedikit tentang sirah Nabi Nuh alaihi salam dalam keteguhan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Bayangkan seorang Nabi yang berdakwahnya bukan sehari. Seorang Nabi yang dakwahnya bukan setahun, bukan dua tahun, tapi nya berdakwah selama 950 tahun. Itulah Nabi Nuh alaihi salam. Kita berdakwah sehari dianuk oleh masyarakat, lalu nak putus asa, lalu nak tulis di Facebook orang anuk kita. Kisah tu dirakamkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman faakhadahumut tufanu wahum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, iaitu bersamaan 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah, berdakwah kepada mereka, tapi apa yang mereka pola? Ejekan, cacian. Dirakamkan dalam Al-Quran, kata wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali Nabi Nuh yang ngembak si atuk nak untuk diampunkan, untuk beriman, tahu siapa belah sidaknya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, yang memasukkan anak jari dalam telinga, simak dengar, dan yang tadi jadikan baju, tutup baju remuka sidaknya dengan sombong diri. Tapi Nabi Nuh si pernah berhenti, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membina bahtera. Disebut dalam surah Hud ayat 37, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan Allah perintahkan buatlah kapal dengan pengawasan kami orang dan petunjuk wahyu kami orang, dan janganlah kau berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim tu. Allah dah simak dengar. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dengan perkara tu pun masa Nabi Nuh walah bahtera, ia pun ditetak oleh sidaknya, sehinggalah hujan turun dan bumi mula memancutkan airnya. Barulah sidak sedar bahwasanya Nabi Nuh berada di pihak yang benar. Barulah sidak sedar sidaknya sudah terlambat. Penutup kali itu, kadang-kadang kita berdakwah kepada anak, kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, baru setahun dua kita dah ada putus asa bila ada orang menentang kita. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun masih bersabar. Maka janganlah kita cepat berputus asa dalam mendidik dan berdakwah. Moga-moga kita diberikan kekuatan seperti mana Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanir.

علمه يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasdaq kama yasdaul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehat.

0: lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-51 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini kadang-kadang membuat kita gelisah tentang perkara yang belum tentu terjadi. Kita takut pada masa depan, risau tentang rezeki, bimbang tentang kesehatan, dan cemas memikirkan ujian yang mungkin datang. Namun, orang beriman diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak hidup dalam ketakutan yang mematahkan jiwa. Sebaliknya, hidup dalam tawakal yang menguatkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang kira-kira bermaksud, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Tawakal bukan berarti kita berhenti berusaha. Tawakal adalah kita berusaha sebaik-baiknya, berdoa sepenuh-penuhnya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Kita tidak mengawal seluruh perjalanan hidup ini, tetapi kita sedang dijaga oleh Tuhan yang tidak pernah lalai. Ada masanya Allah tidak memberi apa yang kita mahu, kerana Dia sedang menyediakan apa yang lebih baik untuk iman kita, untuk keluarga kita, atau untuk akhirat kita. Maka apabila hati mulai gemetar, sebutlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah sebaik-baik tempat berserah. Semoga tawakal menjadikan kita manusia yang tidak mudah hancur oleh ujian dan tidak mudah sombong oleh kejayaan. Ya Allah, kurniakanlah kami hati yang tenang, usaha yang jujur, dan tawakal yang benar kepadamu. Pimpinlah kami untuk redha dengan ketetuanmu, Ya Allah, yang sentiasa terbaik untuk kami. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aidan, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bab.
3: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari tu hari Rabu tau.
4: Ya, betul.
3: Rasa-rasa macam hari Khamis. Advance.
4: Halu nak cepat ke eh, Khamis.
3: Si sabar lagi nak nunggu match perlawanan pertama untuk World Cup untuk FIFA 2026.
4: Betul.
3: Jadi hari itu hari Rabu, 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jangan tukar siaran anda. Radio kita also rosak. Cuma suara saya yang agak pelik untuk begitu. Hari itu aja mahal.
4: Alright.
3: Jadi pagi tu, kami dengan Aida akan bersama dengan kita orang. Wow, sampai pukul 10 pagi guys. Jadi jangan tukar siaran anda. Banyak pengisian, perkongsian, lagu-lagu terkini dan juga ada tip yang menarik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk pagi tu. Jadi betul. Untuk pagi tu juga, untuk jam yang pertama, macam biasa kita ada aura pagi. Dan juga kita ada perkongsian berkenaan dengan benda tu yang selalu menjadi ikutan kepada budak-budak sekarang ataupun golongan yang kata

0: orangnya nak cepat nak lose weight. Cepat nak menguruskan badan dan mengikuti apa nama influencer-influencer yang ada di media sosial. Tapi kita orang kena ambil tahu ada benda yang boleh rekod, ada benda yang si boleh rekod. Sebab ada influencer tu nya make tip yang kata orang nang siapa dia pakai. Sebabnya dalam skrin yang lain, di luar skrin yang lain. Kelaklah kita akan share bersama dengan anda. Dan juga untuk anda yang udah pun turun pagi tu seawal pukul 6 pagi, selamat menghantar anak-anak anda untuk pagi tu. Para ibu bapa berjaga. Dan juga untuk nenek-nenek, maknik, paknik yang menghantar cucu-cucu untuk bagi tu, selamat menghantar cucu dan anak-anak kita untuk bagi tu.
1: Kena ingat sentiasa berhati-hati kita di jalan raya setiap kali seawal pagi tu. Saya tak tahu pagi-pagi biasalah nak jalan dah sesak.
0: Semua mau cepat. Lepas ya, semua mau kini-kini berhenti di tepi jalan raya, lu ngantar jurus terus. Berhati-hati juga bila kita orang parking, double park ya. Dan sikit juga lagi, bila ngantar anak, pastikan di belakang, lihat balik. Takut ada yang tertinggal. Lebih-lebih lagi mungkin ada anak kecil kita orang tertidur di belakang ya, dengan botol air sedianya, botol bekal. Bekal lupa tak? Dah lagi tahu.
1: Yalah. Begitulah.
0: Jadi guys, terus bersama dengan kami untuk pagi tu. Nantikan ada topik yang kita akan bawakan kepada anda. Semuanya bersempena dengan FIFA World Cup 2026.
1: Betul.
0: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.
1: Hanya di Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kau ni Mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
10: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk meluhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida,
11: yeah,
10: kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazarul yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
11: Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz?
11: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
11: Sihat Ustaz.
12: Alhamdulillah.
10: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
12: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji kan, dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Di mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadinya akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang. Namun Allah si pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik pada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu, kan, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Kan, walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Kan, syaitan itu sentiasa berusaha membisikkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi oleh kerana sama-sama lah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah azza wa jalla semata-mata insyaAllah. Jadi mudah-mudahan betul-betul dapat jejak manfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
0: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Surau FM. Dan apapun Ustaz, terima kasih untuk perkongsian pagi itu. InsyaAllah. Ada masa lagi kita berjumpa lagi Ustaz.
12: Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum Ustaz.
12: Assalamualaikum.
9: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
5: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di Argentina.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali bersama dengan kami untuk slot Berita Keluarga. Jadi kita boleh hubungi dua talian iaitu
2: 082-245-700 dan 245-800, ya, dua talian yang kita akan buka sehinggalah ke pukul 7 pagi. Kita boleh hantar apa juga,
1: berita
2: berita sama ada berita kematian, berita sakit tenat, mencari ahli keluarga yang sakit ataupun yang hilang ke macam ni kan, mencari wali juga bapa,
1: boleh juga,
2: boleh juga kita orang call kami orang di talian yang telah disebutkan tadi.
1: Okey, baik, kita ada sikit perkongsian untuk sebagai iktibar dan juga pengajaran kita lah, supaya si mudah kita lalu nak ngikut sesuka hati. Sebab ada kalanya bila kita dengar apa-apa yang disediakan nusi konten-konten di media sosial, kita mudahlah lalu nak macam terus ngikut. Ya, memang kita apa nama, nak fitrah kita untuk mencuba. Jadi sebar maklumat salah demi kerja untung. Kajian dedah ramai influencer kesihatan yang si dapat dibakir sebenarnya. Mungkin ada yang kini tu tengah bekerja keras untuk mengurangkan saiz badan ataupun untuk mengurangkan berat badan, tapi dengan cara si mau nak exercise lah dan sebagainya, ayah dah salah dah.
2: Betul.
1: Sebab exercise yang memang perlu. Okey, jadi nak dikongsikan di situ, kini tu bila kita dengar ramai influencer kesihatan di internet yang mempromosikan gaya hidup sihat, dan walaupun sidaknya berkongsi nasihat yang baik, ada juga yang menggunakan pengaruh sidaknya untuk menghasilkan kandungan clickbait ataupun umpan demi meraih pendapatan. Akibatnya ramai pengguna mempercayai bulat-bulat lah nasihat yang dipromosikan oleh influencer tu, sehingga terpedaya membeli suplemen dan ubat-ubat tertentu. Mula-mula sidaknya akan mada, okey, pola makan cara tu, makan itu ini dan itu ini, tiba-tiba untuk lebih yang berkesan lagi, cuba you guys dapatkan produk yang saya ni ada disediakan di Bakunin. Nak macam tu lah. Kita sih tahu sebenarnya apa yang sidaknya promote, adakahnya sah ataupun lulus KKM. Kita takut sebenarnya. Dan menerusi laporan Pew Research Center bertajuk Trust in Health and Wellness Influencer, kira-kira seorang daripada 10 orang dewasa mendapatkan maklumat kesihatan daripada media sosial.
2: Ya.
1: Tok saya si Pedro, terpulang termasuk dengan saya sekali. Sebab bila ada sakit ke anak, saya akan search apa punca penyebab kepada sakit tekak. Apa rawatan secara alami. Dulu ada Google tau. Cek dari Google kita tok pakai
2: apa?
1: TikTok. Okey, saya si Edo. Saya pun tergolong juga dalam kategori ya. Dan laporan 2024 bertajuk Medical Misinformation on Social Media are the platforms equipped to be the judge. Menyatakan media sosial kini itu menjadi tempat pertama yang dirujuk apabila seseorang mempunyai persoalan mengenai topik kesihatan. Jadi ada sikit lagi kajian yang membimbangkan yang diterbitkan dalam German Network Open dan menganalisis sekitar 100 santaran Instagram serta TikTok, mendapati kebanyakan yang mempromosikan ujian kesihatan kontroversi. Jadi kita tahu masalah sebenar bukan sekadar penyebaran maklumat salah, tapi sejauh ni kandungan palsu dikongsikan secara meluas di media sosial sehingga sampai kepada pengguna yang sip memahami risiko mengikuti nasihat tersebut. Jadi, sebagai penonton ataupun pengikut, kita sih boleh meletakkan 100% kepercayaan kepada influencer apabila melibatkan isu kesihatan. Sebaliknya, kita orang rujuklah doktor atau mereka yang pakar jika anda mempunyai sebarang persoalan atau berdepan dengan masalah kesihatan.
2: Betul. Jadi, sebaik-baiknya nak bila melibatkan kesihatan tu sebenarnya, kita orang jangan ambil ringan. Kita orang mesti dapatkan apa nasihat daripada pakar sebenarnya, daripada kita orang merujuk kepada apa yang
1: influencer.
2: Ada influencer yang di media sosial. Benda yang salah sebenarnya, tapi penghujungnya apa yang paling penting akan nak merujuk kepada pakar lah.
1: Betul. Mbak kata iyalah, kita tu no kan semua di ujung jari.
2: Betul.
1: Lagi-lagi kelak bila ada noknya kelak dengan takut itu dan ini, si mau nak pergi jumpa doktor lah. Kami boleh merawat diri kami pun. Kami berdasarkan media sosial macam TikTok ada madah macam ni, cara yang paling senang, cara yang paling tuntas sekali. Andai kata lah pandai terkena gigit asuk macam macam ni, asyikkan nasib pergi doktor nak. Mesti juga pergi doktor ya. Macam ni. Jadi jangan bergantung sepenuhnya dengan media sosial.
2: Betul.
1: Dan juga apa yang influencer pamerkan dalam konten sidangnya.
2: Yeah.
1: Tapi ada juga setengah doktor yang ada mula video untuk konten no.
2: Betul.
1: Mungkin kita orang boleh ikuti, tapi terpulang kepada badan anda dapat menerima ataupun isi.
2: Betul.
1: Lain badan, lain orangnya. Jadi perkongsian kita untuk pagi tu yang kita petik daripada mstar.com.my.
2: Yeah.
1: Takkan kembali lagi untuk minit-minit yang terakhir tu. Kita orang boleh hubungi dua talian iaitu
2: 082-245-700 dan juga 082-082-245-800.
1: Kembali bersama dengan kami Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Suara FM
2: Santai Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.58 minit pagi untuk dalam slot Berita Keluarga kita. Yeah. Okey, kita orang catit nombor tu. Dua taliannya untuk pagi tu iaitu
2: 082-245-700, 082-245-800.
1: Betul dia kata tu. Jadi guys, kita orang boleh catit, simpan nombor ya. Yeah. Ni tahu ada kegunaannya pada lain hari kelak untuk ahli keluarga ke ada yang memerlukan. Jadi kita orang boleh hubungi Sarawak FM untuk menyampaikan berita, baiknya berita kematian, berita sakit tenat, ataupun mencari waris, ataupun mencari wali, atau mencari ahli keluarga yang lama terputus. Kita orang boleh pakai nombor tu untuk kita orang menghubungi kami orang di Sarawak FM.
2: Betul.
1: Okey. Dan tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 7 pagi, dan juga kita ada Hari Ini Dalam Sejarah. Bab dan Jawab Aida akan kembali bersama dengan anda.
2: Ya. Yeah.
1: Tajuk kita untuk pagi tu kita dah buat naik now.
2: Selepas ini pukul
1: 7. Selepas ini pukul 7. So jangan ke sini. Terus melekat di FB page Sarawak FM untuk mengetahui apa tajuk kita untuk pagi tu. Ada kaitannya dengan Piala Dunia 2026. So guys, jangan ke sini. Bersama kami lagi untuk jam yang kedua dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: # Geng Pagi Kita.
0: Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
4: dan anda bersama Aida dan

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, untuk info cuaca kita pada hari ini, kita akan ikuti infonya bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Siapa di talian?
2: Hawa.
1: Hawa. Baik Hawa, silakan dengan info cuaca je.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi, Rabu 10 Jun 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Seri Aman, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong,

0: Sarike, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu hari ini, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja laporan cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Alright, terima kasih awal untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat tugas.
0: Sama-sama.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
6: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up, bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
5: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
7: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
8: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okey, seperti biasa, jam yang kedua tu kita nak kongsikan macam ni kah keadaan aliran trafik kita di sekitar Bandar Kuching, dan kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikwan Zaini menuju ke Belatan Iman. Seterusnya di Jalan Astana, trafik mula dilaporkan bergerak perlahan, dan beralih pula ke Suso keluar Jalan Depo ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Begitu juga dari Jalan Semeriang menuju ke Bulatan yang sama. Dan seterusnya kembali ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok, dilaporkan sesak tetapi terkawal. Jadi 12 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Beralih ke Jalan Tun Ahmad Zahid Yadros, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Batu Lintang, Jalan Simpang 3, Jalan Tun juga ke Bulatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal. Jadi 19 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, Jalan Rock, Jalan Bayar Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Sutong, Jalan Sutong Baru. Di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 21 minit kelewatan dijangkakan. Beralih seterusnya ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Pen Risen, Jalan Dato' Muhammad Musa serta Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bun Ping, dan akhir sekali di Kuching Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 44 minit kelewatan dijangkakan. Okay guys, kita orang boleh laporkan jika ada sebuah kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesesakan yang luar biasa di tempat kita orang menerusi FB Surah FM. Macam biasa untuk pagi tu, hati-hati dalam pemanduan kita orang, jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone lah masa kita orang driving. Dan kami orang di Surah FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi anda untuk pagi tu. Ha, jangan lupa hantarkan komen kita orang untuk topik kita bersama dengan duo pagi anda.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Hello. All right, everybody. Welcome to...
7: Kembali bersama
8: Aidal dan Bab Adudu
9: dalam
7: Selamat Pagi Sarawak.
10: Hashtag Gang Pagi Kita.
11: Segment Trending.
0: Okay, untuk training kita 7.30 minit pagi untuk waktu tu, ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan makanan yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang semua. Jadi seperti yang sedia maklum, kredit tu yang tengah berlega-lega sampai sidak apa nama Public Health Malaysia pun memviral benda tu.
12: Roti kanai.
0: Roti kanai. Jadi kisah berkenaan dengan roti kanai. Mungkin kita orang ada dengar apa diviral uang roti kanai. Roti kanai. Ada roti baru kah? Okay, sebenarnya kisah daripada apa nama seorang peserta dari MasterChef. MasterChef US tu tadi, yang mana dah memasuki musim ke-16. Jadi adalah 20 peserta dibagikan untuk mewakili 4 wilayah berbeza di dunia, iaitu Eropah, Asia Pasifik, Afrika dan juga Amerika. Jadi ada seorang content creator tu, pencipta kandungan, Jamie Tan, mula dikenali ramai apabila mewakili Malaysia sebagai sebahagian daripada pasukan Asia Pasifik. Jadi nak dipendekkan ceritanya, sebenarnya dia dibesarkan di Queens, New York. Dan Jamie secara terbuka menerima asal usulnya dari Malaysia sepanjang pertandingan, dan dia sering bercakap tentang bapaknya yang berasal dari Malaysia. Jadi semasa uji bakat, dia tak mendapat berjaya mendapatkan dirinya dalam pertandingan selepas menyediakan Sate daging wagyu.
7: Ya, yeah, betul.
0: Yang dihidangkan bersama dengan kuah kacang dan dua coconut rice.
7: Coconut rice.
0: Yes. Oh yes, coconut rice. I love coconut rice. Jadi Jamie memilih untuk mempamerkan cita rasa Malaysia. Seterusnya, menunya menyediakan roti canai,
7: yep,
0: kari, nasi kelapa, mm-mm, dan salad timun jeruk beserta dengan nanas. Dan apabila ditanya tentang hidangannya oleh siapa lagi panel, kalau bukan panelnya, yeah, iaitu Gordon,
7: Gordon Ramsay.
0: Saya suka bila Aida nyebut Gordon.
7: Dengan
0: Gordon Ramsay. Yeah. Jamie menjelaskan bahawanya si agak mengetahuinya dengan menyatakan bahawa roti itu merupakan sesuatu yang dimakannya sejak kecil lagi.
7: Betul.
0: Dan apa kata oleh Noya Jamie itu sendiri, mm-hmm, jom sama-sama kita dengarkan apa juga kata daripada Gordon Ramsay.
9: I cannot believe that the judges think that my dish is a top dish. I made a roti canai with Malaysian curry, coconut rice and cucumber and pineapple salad. When I saw Home Depot and watch party, I thought of the big gatherings my dad would throw with my family.
10: It looks beautiful. Jamie, what I'm most impressed with is traditionally that takes hours to make. The fact that you had the confidence to attempt it tonight, I'm just happy for you.
9: Thank you, Chef.
10: Shall we?
11: Yes. Nice.
0: Ya, tiba masa yang ditunggu-tunggu. Gordon, yeah, Ramsay mencuba roti canai.
10: Wow, curry delicious. It's fragrant, it's warm, it's sour, it's everything you want. I mean, it feels like you've been making it for the last 6 hours. Well done.
9: Thank you.
0: Cumi aja roti canai. Tapi di sebalik apa nama yang tular di media sosial tu, Jamie pun udah apa nama mula permohonan maaf.
7: Betul, dia dah mula permohonan maaf, mm-hmm, sebab tersalah sebut sebutan roti canai sebagai roti canai. Tapi bak kata Jamie, nya, mm-hmm, born and raised dekat sini, nya, yes, Malaysian American. Jadinya memang dibesarkan di Sinun. Mm-hmm. Jadinya dengan rendah hati walaupun, mm-hmm, bagi pendapat seseorang rasanya macam mesti salah sebenarnya memang, mm-hmm, nak. Tapi dengan ngambil inisiatif untuk memohon maaf dengan sebab sebutan yang salah. Jadinya membetulkan sebutan tersebut sebagai roti canai.
0: Roti canai. Mungkin oya kali nya dengar huruf C ya nak.
7: Ya.
0: Kan C sidaknya Sinun K. Roti canainya belum nangka Aida mula roti canai lagi. Masuk dalam MasterChef teruak mula roti canai. Kuasa.
7: Mun kami neba roti canai si turun-turun si.
0: Nah.
7: Tunggu tak kita.
0: Tak belum nangka kami neba roti canai. Mau tahukan roti canai boleh kami?
7: Cuma.
0: Ada si mau. Belum ceri, belum tahu.
7: Pergi agak bang pian ya.
0: Roti canai bab adudu. Sedap. Menjilat jari. Okay lah guys, untuk perkongsian kita untuk pagi tu, yang kita petik daripada sis.com. Jadi kita boleh carilah di sia roti canai. Tok lah yang viral 2-3 hari tu tadi.
7: Betul.
0: Yes. Kembali lagi selepas tu kita ada perkongsian
7: untuk
0: tajuk utama akhbar.
7: Ya, betul.
0: Sarawak FM,
7: Satu Sejiwa. Trending.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go again. Okey, baik. Untuk tajuk utama akhbar kita, cuma ada satu sahaja akhbar kita untuk pagi ini. Jadi, utusan Borneo. Pasalnya kami nak kongsikan Aida, boleh?
1: Ya, silakan.
0: Eh, ini suara kita tu. Ada. Mana awak?
1: Ada.
0: Halo?
1: Halo, halo, halo, halo, halo. Ada.
0: Okey, utusan Borneo hari tu, Rabu 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Wujud kerangka bersama percepat APG, ASEAN perlu satu mekanisme pelaksanaan dipersetujui bersama semua negara anggota. Laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada GA 2026, angkat Sarawak di pentas global dalam pemulihan warisan budaya. Laporan penuh di muka surat 2. Jika rumah ranap terbakar, dua beradik terselamat. Yang tu berlaku di Miri, mana dua beradik terselamat namun rumah separuh kekal dua tingkat itu di Jalan Palma 4, Taman Permaisuri Indah, RPR Batu 6 yang didiami mereka musnah dalam kebakaran semalam. Seterusnya, dua maut perjalanan tiga beradik ke sekolah berakhir tragedi. Yang tu berlaku di Semunjan, perjalanan tiga beradik ke sekolah berakhir tragedi apabila dua remaja perempuan maut, manakala abang mereka cedera parah dalam kemalangan di atas jambatan Batang Sadong awal pagi semalam. Yang tu ada laporan penuhnya di muka surat 2. Seterusnya, di ruangan tempatan muka surat 4, GPS laksana pelbagai langkah lindungi NCR. Ruangan tempatan muka surat 5, undang-undang syariah benteng peradaban keharmonian. Nasional muka surat 10, warga pendidik kemas perlu diberi ruang tingkat kompetensi cetus idea baru. Itu benar kenyataan TPM. Jika ruangan sukan untuk pagi tu, banyak berita gembira tu. Okey, baik. Perbentangan keuangan, belanjawan FAM beri penjelasan rasmi kepada PJS. Juga kita ada skuad pasukan SMK Methodist juara keseluruhan e-sukan MLBB. Oh, sukan noya tu, Aida tu.
1: Yeah.
0: Mobile Legend Bang Bang. Bukan lah. Bukan main Mobile
1: Awak
0: Legend.
1: Awak lah.
0: Kami si main Mobile Legend.
1: Kami si main COD.
0: Ah, yes. Call of Duty.
1: Yep.
0: Baik, seterusnya, pencapaian cemerlang KCFC wajar dicontohi. Juga kita ada origi umum persaraan daripada dunia bola sepak pada usia 31 tahun. Dan ya, Konate ikat kontrak 4 tahun bersama dengan Real Madrid. Juga ruangan sukan muka surat 15, test camp puji kehandalan Olis. Juga kita ada Williams kembali beraksi selepas hampir 4 tahun. Juga kita ada acara pertunjukan terbuka Amerika Syarikat temui semula Federer, peminat. Hush, Roger Federer.
1: Roger Federer.
0: Kembali lagi ah. An Icon returns to New York. Bakal menampilkan barisan pencabar lama seperti Andre Agassi, McEnroe dan Roddick. Okey, baik. Lama sih dengan Andre Agassi tu. Baik, dan juga tok tajuk besarnya.
1: Apa?
0: Kita nak raikan keadaan Neymar semakin positif, guys. Dalam proses pemulihan yang baik daripada kecederaan betis, diharapkan cergas beraksi di Piala Dunia. Bila yang main Belum. Apa-apa perlawanan persahabatan pun sedar dan enggak layaknya. Tapi sedar. Pagi tadi Argentina dengan
1: Argentina dengan Perancis.
0: Perancis. Dua star main dalamnya.
1: Wow.
0: Messi turun.
1: Mbappe.
0: Kylian Mbappe pun turun juga.
1: Best lah nangka game pagi tadi.
0: Pagi tu belum tahu lagi. Match pukul 8.30 pagi. Wong tanya match apa Piala Dunia tu. Perlawanan persahabatan pra Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul.
0: Pukul 8.30 pagi tu kami dua akan kongsikan juga kelak. Nya akan berlangsung di saluran TM Sukan Plus lah.
1: Sukan Plus.
0: Musik silap di siap ataupun di TV OK. Jadi guys, kita orang boleh muat turun RTM Click untuk kita orang nangga secara percuma. Baiknya di RTM Click perseriman langsung ataupun kita boleh nangga aja. Mungkin kita orang ada decoder My TV, boleh nangga di siap juga. Okey. Jadi tok tajuk utama akhbar dan menyusul selepas tu kita ada refleksi diri bersama dengan Dr. Syafi'i Haji Lugo.
1: Yeah.
0: So, jangan ke sis ini. Tajuk kita untuk pagi tu.
1: Sudah saya letak di sana besar poster itu.
0: Spill the tea.
1: Ya, untuk demam bola sepak. Demam bola sepak. Siapa pasukan pilihan anda?
0: Kami Ricky Martin.
1: Aduh, hai.
0: Beli lagi sampai sini. Sorry, babe.
1: Sampai jiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Ya, rumah kalian. Ya, sambung kira. Ya. Ini kita nak bangunkan keluarga sakinah tu. Saling mengerti atau memahami antara suami istri. Saling mengerti dan memahami serta menghindari aksi egoisme sangat penting dalam membina sebuah keluarga. Saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna 100%. Demikianlah dengan pasangan kita. Kita ada ketika Anda dan pasangan telah berkomitmen untuk membangunkan hubungan, maka Anda dan pasangan harus bersedia menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ya, sangat penting intipati untuk menjamin keluarga yang hebat. Kemudian, saling menghormati antara satu sama lain. Pengharapan terhadap pasangan adalah hal yang penting kerana setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian, saling mempercayai antara suami istri. Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain. Nah, itu yang sangat penting lah, patut didengar kita. Jadi, kalau kita nak bangunkan keluarga sakinah, kita mengerti dan dengan sukarela menjalankan kewajipan masing-masing. Sebagai suami, melindungi istri. Di rumah kita lah sebagai imam. Ya. Kemudian hubungan harus didasari perasaan saling memerlukan. Tidak ada manusia yang boleh memenuhi semua keperluan sendiri. Kerana Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita saling perlu memerlukan. Bayalah, rumah tangga didirikan berlandaskan, kalau orang Islam lah, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Asas serta niat awal ketika merintis sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah, baik dalam agama atau dalam pemerintahan negara, dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina itu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi untuk mencipta rumah tangga yang ada kasih sayang, ya, tanpa adanya al-mawadah serta al-ramah, maka sebuah masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, terutamanya dalam ruang lingkup kecil sebuah keluarga, agar lahir sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati antara satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain, tolong menolong dan untuk melakukan kebaikan. Tanpa kasih sayang yang sesebuah perkawinan akan hancur, kebahagiaan yang diidamkan akan hanya menjadi impian. Assalamualaikum.